Bahkan, pembangunan jalur pantai selatan ditujukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jalan Kelok 23 memiliki panjang keseluruhan sekitar 5,64 km dan lebar 7 meter. Selain menjadi jalur penghubung, ruas ini menawarkan panorama pantai selatan dari kawasan perbukitan dan dilengkapi 3 gardu pandang. Pengoperasian jalan ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung pariwisata dan ekonomi lokal di wilayah selatan DIY. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kota Yogyakarta mendorong ruang publik di tingkat kemantran dikembangkan sebagai pusat aktivitas budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal. Salah satunya melalui program Latar Rejo di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Tegal Rejo, yang melibatkan 65 pelaku usaha dan menghadirkan kuliner tradisional Jogja. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Johan, mengatakan konsep tersebut dapat diterapkan di kementerian lain sesuai potensi wilayah masing-masing. Menurutnya, kawasan cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat edukasi sejarah, tetapi juga dapat menjadi ruang pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berobatan raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 era ring Ayu Jakarta. Lalu dari wekdal menika ing giaran mlebet pasar jeneng badhe katuraken salah setunggaling informasi gayut kalian harga komoditas pasar. Dan untuk pagi ini Sutresna Budaya tentunya kita akan menghadirkan informasi harga komoditas pasar yang ada di pasar-pasar seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pagi ini kita ada di Pasar Nggodean Sleman menikon di Sutresna Budaya. Menurut data yang kita ambil dari hargapangan.slemancup.go.id menikon Sutresna Budaya per hari ini hari Rabu 9 September 2026 ya. Untuk harga rata-rata komoditas hari ini di pasar Nggodean, ini ada beras medium di harga Rp13.000 per kilo, lalu juga ada beras premium di harga Rp16.000 per kilo. Beras SPHP menikah di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya ada beras khusus di harga Rp13.000 per kilonya Sutresna Budaya. Selanjutnya juga ada gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo, gula pasir dalam kemasan di harga Rp18.500 per kilonya. Lalu selanjutnya juga ada minyak curah di harga Rp18.500 per kilonya atau per liternya menikah je. Lalu juga ada minyak kemasan premium per liternya di harga Rp22.000. Lalu juga minyak subsidi dari pemerintah mereka di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya juga ada tepung kemasan menikon je di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya di harga komoditas ada cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Ada juga cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo. Lalu juga cabai rawit merah di harga Rp65.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya juga ada bawang merah di harga Rp25.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp35.000 per kilo. Dan juga bawang putih kating di harga Rp33.000 per kilonya. Daging ayam boiler di harga Rp45.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp85.000 per ekornya. Lalu juga ada daging sapi paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Lalu juga daging sapi sandung lamur ini di harga Rp100.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi tetelan menikah di harga Rp80.000 per kilonya Sutresna Budaya. Lalu selanjutnya ada juga telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung juga di harga Rp60.000 per kilo. Selanjutnya ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo, ikan bandeng di harga Rp45.000 per kilo, lalu juga ada ikan tongkol di harga Rp45.000 per kilo, ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo, dan juga udang basah dengan ukuran sedang itu di harga Rp86.000 per kilonya. Nyi Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga rata-rata komoditas hari ini di pasar Nggodean Sleman Nggih Sutresna Budaya. Dan untuk penjaringan semua yang lebih lengkapnya bisa juga mengakses di laman webnya di hargapangan.slemancup.go.id ngaten Nggih Sutresna Budaya. Tentunya untuk informasi yang lebih lengkapnya bisa diakses sendiri di hargapangan.slemancup.go.id. Bagaten Sutresna Budaya, informasi terkait dengan harga komoditas pasar yang ada di pasar daerah istimewa Yogyakarta di giaran mlebet pasar pada pagi hari ini. Terima kasih. Si.

0: berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Wacinwa, Wayang Cina Jawa.

Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Perpaduan wayang kulit Jawa dengan unsur cerita klasik Tiongkok. Dengan durasi pertunjukan sekitar 6 jam, Wacinwa menggunakan bahasa Jawa khususnya ngoko. Perbedaannya terletak pada lakon. Wacinwa menggunakan cerita klasik kepahlawanan Tiongkok. Dalam Wacinwa, Gan Tuan Sing, sang pemilik ide Wacinwa, mengubah tokoh punakawan dengan busana dan gaya rambut Cina klasik.

0: Terhormat dari leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan Sutresno budaya wonten ing wekdal menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan salah setunggaling informasi gayut kalian perakiraan cuaca menika Jazuli Sutresno budaya. Lan wonten ing wekdal menika badhe katerakan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport tentunya untuk hari ini hari Rabu 9 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia. Silakan untuk laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 9 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini cenderung cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Terima kasih kepada perakirawan Rahma Fauzia yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Dan untuk selanjutnya Sutresno Budaya akan kami hadirkan kembali perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentu untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silakan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 9 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara pada siang ataupun sore hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada dini hari, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tolodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Jadi Sutrisno Budaya Pakatan Wau, kait kalian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Semoga dapat membantu untuk Sutrisno Budaya menjalankan aktivitasnya untuk hari ini. Sutrisno Budaya tetap waspada dan tentunya tetap mempersiapkan apapun itu kondisi yang ada pada hari ini. Terima kasih juga untuk Rahma Fauziah dan juga perakirawan Rahmat yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca pada pagi hari ini.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, rencana penggabungan atau regrouping SD Negeri Harga Mulyo Kokap dengan SD Negeri Banjaran mendapat penolakan dari warga yang anaknya bersekolah di SD Negeri Harga Mulyo. Penolakan muncul karena warga menilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan sosialisasi secara memadai. Komite sekolah disebut tidak dilibatkan dalam rencana yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Ketua Komite SD Negeri Harga Mulyo Diono mengatakan pihaknya tidak pernah menerima komunikasi maupun persetujuan terkait rencana regrouping. Menurut Sekretaris Disdikpora Kulon Progo Nur Hadianto, sosialisasi kajian regrouping telah dilakukan sejak 2024. Pada saat itu, sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan komite sekolah. Namun, Nur Hadi menduga informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak sampai kepada seluruh warga. Beralih ke informasi lain. Ancaman krisis air untuk pertanian sawah padi di wilayah perbukitan Kulon Progo mulai diatasi melalui pembangunan irigasi perpipaan berbasis gravitasi. Program itu ditujukan terutama bagi wilayah dengan kontur topografi ekstrem yang tidak memungkinkan dibangun saluran irigasi terbuka. Pengerjaan fisik proyek telah dimulai dan dijadwalkan rampung pada bulan Desember 2026. Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Dispertapang Kulon Progo Agus Purwoko mengatakan bantuan tersebut bersumber penuh dari APBN, bantuan pemerintah tahun anggaran 2026 melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian kelas 1 Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Perumpat Erening leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budaya Materluwun, penjaringan tasih kebareng midang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jogarto. Lan Sutresno Budaya, saat ini pun katakan sekali nunci wonten yang wekdal menika badhe katakan menika wonten salah setunggaling informasi kayit kalian angkasawan dan juga angkasawati RRI Yogyakarta pagi ini melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan juga Taman Makam Pahlawan TNI AU di Ngodo sebagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Untuk laporan selengkapnya sudah tersambung bersama kami ada Rosian Anwar, silakan untuk laporannya.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dan Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Yogyakarta, pada kesempatan pagi hari ini angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta tengah melakukan ziarah dan juga tabur bunga di TMP TNI AU di Ngoto. Dan sebelumnya beberapa waktu lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat juga puluhan angkasawan dan angkasawati RRI juga telah melakukan ziarah tabur bunga dan juga upacara di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara untuk mengenang jasa para pahlawan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu angkasawan RRI, Mas Katon Pranyogi. Kita akan berbincang sejenak. Mas Katon, ini bagaimana sih pendapat Anda tentang ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada hari ini, Mas?
3: Ya, jadi hari ini kita telah melaksanakan ziarah. Tadi pagi sudah ke Kusumanegara, sekarang ke Museum Perjuangan TNI AU. Jadi ini mengingatkan kembali kita ya atas mengenang perjuangan para pahlawan, nggak cuma pahlawan pendiri RRI tapi juga pahlawan yang juga ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Juga menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, ini juga menambah pengetahuan ya, karena kadang kita nggak tahu kalau tokoh A, pahlawan A ternyata dimakamkan di Jogja juga. Jadi kita sekalian tadi ada Jenderal Sudirman, kemudian ada Dr. Sarjito, Jenderal Tamso juga ada. Dan saat ini kita di Museum Perjuangan ada di makam pendiri RRI, Abdurrahman Saleh, seperti itu.
2: Oke. Terima kasih Mas Katon. Dan pendengar dan Sutresno, Pro Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Yogyakarta, tadi seperti yang diungkapkan oleh Mas Katon, kami baru saja angkasawan-angkasawati RRI melakukan tabur bunga di makam Marsda TNI Anumerta Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dan juga Marsda TNI Anumerta Agustinus Adi Sucipto yang dimakamkan di Ngoto. Ini juga merupakan tempat bersejarah di mana pesawat Dakota FTCLA juga jatuh yang kala itu di tahun 1948 membawa bantuan kesehatan ataupun kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Demikian laporan saya, Rosyan Anwar dari Ngoto. Kita kembali bersama rekan Gilang Kinantio Rahmat di studio.
1: Ya, terima kasih kepada rekan Rosyan Anwar yang telah melaporkan terkait dengan kegiatan di pagi hari ini angkasawan dan juga angkasawati RRI Yogyakarta melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan juga Taman Makam Pahlawan TNI AU di Ngoto sebagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Terima kasih.
4: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayu Jogarto. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayu Jogarto.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
7: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora. Nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kok bujang?
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upol.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet to arepe entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Mengenal tokoh pewayangan.
4: Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pengurus daerah keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengda Kagama DIY, terus menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang. Sebagai langkah tanggap darurat kekeringan, Kagama DIY menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah krisis air di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Ketua Pengda Kagama DIY Gatot Saptadi bersama jajaran pengurus menyampaikan bahwa krisis air bersih saat ini telah masuk dalam penanganan status siaga darurat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Beralih ke informasi lain, di Desa Lasas Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, daun singkong selama ini lebih akrab di meja makan sebagai sayuran. Inovasi tersebut diperkenalkan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG, Bahasa Indonesia Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST, melalui kridasi atau keripik daun singkong. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan demonstrasi itu melibatkan ibu-ibu PKK Desa Leses. Ketua penyelenggara Iin Nur Latifa mengatakan, gagasan kridasi muncul dari pengamatan sederhana terhadap potensi yang ada di sekitar masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya selamat pagi sugeng enjang. Katri pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah sehat lan kita tetap semangat ya Sutresno budaya. Lan wonten ing wekdal menika panggen malih wonten ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawesa kang dherekaken wonten ing giaran kawruh wekdal menika dan tentunya Sutresno budaya di dialog kawruh pada pagi hari ini dengan tema kita membahanakan bahasa dan sastra. Dan tentunya kembali saya di sini ganteng dewe bagus dewe karena kedua narasumber kita di pagi hari ini telah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Nuryati SS, beliau dari tim Humas Balai Bahasa DIY. Selamat pagi Ibu Nuryati.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Inji Pak Warto, sehat ya Ibu Nuryati?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Derek Remban matur nuwun sudah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini. Dan juga yang kedua ada Ibu Linda Chandra Aryani MM, beliau juga dari tim Humas Balai Bahasa DIY. Selamat pagi Ibu Linda.
2: Selamat pagi Mas Gia.
0: Inji, sehat juga Ibu Linda Ji.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, matur nuwun juga sudah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini. Leres Ji dengan tema kita membahanakan bahasa dan sastra menikon Ji. Bu Nuryati dan juga Bu Linda.
1: Iya.
0: Monggo mungkin untuk mengawali dialog di kawruh pada pagi hari ini untuk juga bisa mungkin dijelaskan kepada Sutresno Budaya terkait dengan tema ini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan ini terkait juga membahanakan bahasa dan sastra menika. Monggo mungkin Bu Nuryati terlebih dahulu, mungkin nanti juga bisa disambung Bu Linda nggih.
1: Yeah, monggo nggih. Baik Mas Gilang, yeah. Terima kasih. Ini mungkin jadi pertanyaannya kok temanya membahanakan, nah, gitu ya.
0: Membahanakan
1: kalau kita mau lihat dulu apa arti kata membahanakan di KBBI ya, ya. Itu mengumandangkan gitu ya, atau
0: secara bahasa di KBBI ya, mengumandangkan sih.
1: Kenapa harus dikumandangkan ya? Biar orang-orang tahu gitu, tahu-tahu bahasa dan sastra tentunya ya, karena kalau ingat pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin bisa berawal dari situ. Nah kalau kita mau kembali lagi merenungkan bahwa keberadaan suatu bahasa itu kan sifatnya dinamis ya Mas Gilang. Jadi bahasa ataupun sastra, karena kalau kita bicara tentang bahasa tentu tidak terlepas juga dari sastranya, gitu, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah gitu. Nah sifat suatu bahasa yang dinamis itu tentu mengikuti perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi. Dan itu menyebabkan kita harus memikirkan keberadaan bahasa-bahasa yang mungkin sudah lama, kemudian ya beriringan dengan perkembangan itu pasti ada yang ditinggalkan, ada yang masih kita kita hadapi sekarang, kemudian ke depan bagaimana. Nah terkait itu tentu kita mengingat juga atau kita tahu bersama bahwa kalau kita mau mengklasifikasikan bahasa dalam kehidupan keseharian kita itu ada tiga. Yang pertama itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Nah ini juga sejalan dengan slogan Trigatra Bangun Bahasa yang dikumandangkan oleh Badan Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Ketiga bahasa, ketiga klasifikasi bahasa ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak akan pungkiri itu gitu ya. Tetapi kita harus mengingat kembali bahwa masing-masing punya mempunyai ketentuan kapan kita gunakan dengan baik dan tentu sesuai dengan aturan tata bahasa gitu. Nah kami di Balai Bahasa kemudian karena menjadi satu lembaga kebahasaan miliknya pemerintah ya, menghadapi karena berkecimpungnya dalam dunia bahasa dan sastra, jadi dalam tiga klasifikasi itu kemudian kita apa yang harus kita lakukan terhadap bahasa ini, yaitu kita harus ada tim kerja ataupun program-program dalam rangka pembinaan, kemudian ada pengembangan, kemudian ada pelindungan bahasa. Nah itu dalam tiga bidang besar itu akhirnya kita wujudkan dalam program-program tentunya ya, Mas Gilang. Baik di dalam pengembangan, pembinaan ataupun pelindungan,
0: pelindungan itu tadi,
1: bahasa ataupun sastra Indonesia dan juga bahasa dan sastra daerah khususnya di DIY, jadi sastra Jawa tentunya. Nah itu yang akhirnya kita wujudkan dalam program-program kegiatan kami, bagaimana kami berkomitmen dan memberikan kontribusi untuk pembinaan, pengembangan dan juga pelindungan bahasa Indonesia maupun bahasa dan sastra Jawa di DIY ini. Nah tentu sebenarnya kalau kita mengingat lagi bahwa kewajiban itu tentu itu sebenarnya kewajiban kita bersama, karena yang pemilik bahasa, siapa ya pemilik bahasa itu ya tentu kita semua. Kalau kita bicara bahasa Indonesia tentu ya kita sebagai warga negara Indonesia, kitalah pemilik bahasa itu, kitalah penutur jati bahasa itu. Kemudian bahasa Jawa juga ketika kita mengklaim diri kita sebagai orang Jawa, itu bisa kita tandai dengan penggunaan bahasa Jawa gitu ya. Kemudian tidak hanya Jawa, teman-teman atau saudara kita di daerah lain yang dengan bahasa daerahnya yaitu sendiri, identitas bahasanya sendiri. Dan kita ingat kembali bahwa fungsi bahasa itu ada masing-masing ya. Kemudian kalau kita ingat bahasa daerah itu ya diharapkan memang menjadi pembentuk karakter jati diri kita. Kita orang Jawa ya dikenal dengan bahasa Jawa gitu, atau penandanya ya bahasa Jawa. Ketika orang Bali ya dengan bahasa Balinya Bali, gitu kan. Atau saudara kita yang dari Batak ya dengan bahasa Bataknya, itulah penanda identitas kita sebagai penutur atau pemilik bahasa daerah gitu, yang itu diharapkan menjadi pembentuk karakter kita, karena kita dikenal dengan karakter misalnya orang Jawa yang bagaimana ya, kita dengan
0: dari bahasanya,
1: dengan karena setiap bahasa daerah punya kearifan lokal ya, nilai-nilai kearifan tersendiri dan semuanya pasti baik,
0: mempunyai gitu, ciri sendiri tentunya bahasa itu tadi, tentunya juga sebagai untuk alat untuk yang jelas untuk berkomunikasi ya, dan juga untuk Mbak Linda mungkin terkait dengan tema kan juga untuk mengumandangkan tadi ternyata nih, untuk membahanakan kan itu nih. Mengapa tapi justru bahasa itu juga perlu terus dirawat, terus dikembangkan tadi dan juga diperkenalkan kepada masyarakat itu, mengapa itu Mbak Linda?
2: Terima kasih Mas Gilang. Baik, tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Nuriati terkait menurut KBBI begitu yang membahanakan seperti apa. Betul disampaikan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau memang arti membahanakan ini bukan sekedar untuk memperkenalkan, tetapi memang harus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentu saja jika digunakan harapannya bisa dicintai dan akhirnya bisa diapresiasi di masyarakat, terutama di DIY begitu. Sebetulnya kalau kita bicara DIY begitu, sudah cukup kuat sebetulnya, karena DIY sebagai kota budaya juga kota pendidikan ya. Nah ini ekosistem ini sebetulnya sudah cukup kuat, dan tadi juga sudah disampaikan Ibu Nuriati bahwa kami selalu terus menggaungkan yang sering didengar itu Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah terkait utamakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara, sebetulnya sudah sangat kuat, mulai dari undang-undang sampai PP itu sudah
0: ada semuanya,
2: jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian untuk melestarikan bahasa daerah ini sebetulnya di dalam pelestarian bahasa daerah tersimpan identitas ya, identitas di dalam masyarakat, terutama kalau identitas DIY pasti tersimpan identitas masyarakat DIY. Dan kalau bicara menguasai bahasa asing dengan masa saat ini begitu, kita tidak bisa menutup mata, kita juga harus bisa menggunakan bahasa asing, apalagi di dunia global seperti saat ini. Nah itu kalau kita bicara bahasa. Nah kalau bicara sastra mungkin ada beberapa yang beranggapan ya sastra ini hanya sekedar puisi mungkin, atau mungkin sekedar buku-buku di perpustakaan gitu. Sebetulnya bukan hanya soal itu ya, bukan soal buku di perpustakaan atau mungkin hanya sekedar diskusi-diskusi para sastrawan gitu. Tapi sebetulnya melalui karya sastra-karya sastra itu bisa dikatakan kita belajar tentang budaya, mungkin bahkan mungkin tentang perjalanan di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau kita bicara masyarakat di DIY, tentu saja perjalanan masyarakat di provinsi DIY. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, apa saja sih sebetulnya sudah dilakukan untuk upaya untuk membahanakan bahasa dan sastra? Jadi kami sudah melakukan beberapa upaya selama ini. Jadi yang pertama mungkin bisa dikatakan kami terus mengutamakan atau melakukan pembinaan, melakukan bimbingan, melakukan edukasi kepada lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah, lembaga pendidikan, itu sebagai salah satu upaya untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi kami juga melakukan perkuatan ya, perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk MOU atau nota kesepahaman, yang mana baru-baru ini yang terbaru sudah dibentuk tim pengawasan dan pengendalian bahasa di ruang publik. Itu sinergi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang mana di dalam tim itu melibatkan pemerintah daerah. Nah, tugasnya banyak sekali, salah satunya bagaimana caranya agar bahasa-bahasa di ruang publik ini bisa digunakan sesuai dengan kaidah, misal di papan petunjuk, kemudian di baliho, di papan-papan nama yang ada di publik ini, yang masih terus kami kita terus maksimalkan. Nah, terkait tentang tim pengawasan dan pengendalian bahasa di ruang publik ini, sudah ada kerjasama dari pemerintah pusat, antara pemerintah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga sudah keluar surat edaran dari Kemendagri. Pemerintah daerah diminta untuk mendukung dalam pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, dan itu baru terkait tentang mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana terkait tentang bahasa Jawanya ya, kami
0: bahasa daerah
2: juga
0: mungkin,
2: ya, bahasa daerah, karena kami atau kita di Jawa gitu ya, di DIY kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini sudah banyak hal yang kami lakukan. Kami melakukan revitalisasi bahasa Jawa begitu. Kami juga berusaha untuk mewariskan kepada generasi muda ya, generasi lanjutnya, jadi jangan sampai terputus pada generasi kita. Kita melakukan kegiatan pelindungan, revitalisasi juga di beberapa tahun terakhir, terutama untuk bahasa Jawa. Nah, untuk menghidupkan sastra atau mendekatkan kepada generasi muda ini, kami juga melibatkan duta bahasa.
0: Duta bahasa.
2: Nah, kebetulan Ibu Nuriati ini bundanya duta bahasa di IE ini.
0: Luar biasa
2: sih. Iya, jadi kami menganggap bahwa generasi muda ini menjadi salah satu senjata penting juga begitu untuk lebih mendekatkan kita kepada generasi selanjutnya, karena kami menganggap generasi muda saat ini ya bisa dikatakan Gen Z, Gen Alpha, ini kan sangat melek teknologi. Kemudian mereka juga punya kreativitas tinggi, jejaringnya juga pasti luas. Nah, ini perlu kita kembangkan, kita dampingi sebagai kepanjangan tangan kami untuk mendekatkan kepada generasi muda dan memberikan pesan-pesan tentang kebahasaan gitu.
0: Di generasi muda ya,
2: betul. Dan mungkin bisa kami sampaikan, bisa dikatakan ini gongnya gitu ya. Mudah-mudahan gong ini bisa terus berlanjut. Jadi mungkin masih ada para pendengar atau Sutrisno Budoyo yang belum mengetahui bahwa di 2025 kemarin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu menerima penghargaan Adi Bahasa
0: nih.
2: Dan alhamdulillah langsung diterima oleh Ngarso Dalem kala itu. Nah, ini menjadi prestasi yang luar biasa. Penghargaan Adi Bahasa ini dilakukan 5 tahun sekali, dan di 2025 kemarin Provinsi DIY mendapatkan gelar tersebut. Nah, ini menjadi bukan menjadi titik akhir menurut kami, jadi menjadi titik awal.
0: Justru awal ini,
2: yeah, betul. Uh-huh. Bagaimana kita dapat mempertahankan bahwa image Jogja itu sudah bagus dari sisi bahasanya. Nah, ini menjadi PR besar kita, gitu. Mm-hmm. PR bersama. Jadi bukan hanya PR dari pemerintah pusat, tapi juga menjadi PR dari pemerintah daerah, dari lembaga pendidikan, mungkin dari komunitas-komunitas pegiat sastra dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya di tahun 2029 nanti kita masih bisa bertahan mendapatkan Adi Bahasa kembali. Begitu. Nah, ini menjadi apa ya, ya PR bersama ya. Mm-hmm. PR besar, dan kita perlu kerjasama yang lebih kuat dari seluruh pihak. Nah, ini kan memang bukan hal yang mudah, karena memang bahasa dan sastra ini sebetulnya bukan hanya dari pemerintah pusat, juga bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi memang bahasa dan sastra ini juga dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Adi Bahasa ini juga harus menjadi ikhtiar bersama. Mm-hmm. Gitu, Mas.
0: Ikhtiar bersama itu tadi, karena sudah mendapatkan predikat Adi Bahasa tadi di daerah Yogyakarta di tahun 2025.
2: 2025 menerima penghargaannya.
0: Luar biasa. Tentunya semoga bisa mempertahankan itu nanti selanjutnya, Nji. Bu Nuryati juga tadi juga terkait bahwasanya ada peran dari duta bahasa kepada tentunya untuk ke anak-anak muda katanya. Yeah. Nah, kalau melihat juga di masyarakat, utamanya mungkin anak-anak muda Gen Z tadi ya, kan tentunya sangat akrab ya dengan bahasa-bahasa yang kalau saat ini mungkin bahasa-bahasa gaul atau mungkin singkatan-singkatan katanya, istilah di media sosial, bahkan ada campuran bahasa katanya antara bahasa Indonesia dan juga bahasa asing katanya. Apakah perkembangan tersebut menjadi sebuah ancaman atau malah justru bagian dari sebuah perkembangan bahasa, nggak Bu Nuryati?
1: Iya, kalau kita kembali lagi pada sifat bahasa yang dinamis itu tadi itu terwujud seperti itu. Dinamis ya, artinya ya memang berkembang sesuai masanya gitu. Tidak ada yang salah untuk mau ada bahasa gaul kah, terus bahasa slengkah gitu, atau bahasa apapun itu tidak ada yang salah.
0: Tidak ada yang salah.
1: Hanya memang kita harus kembali lagi kepada kita menggunakannya kapan gitu. Mm-hmm. Ya, dan dalam konteks yang seperti apa gitu. Kalau itu menjadi satu bahasa komunitas ya biasanya, jadi sah saja gitu ya, tidak masalah. Tetapi ketika kemudian kita berkomunikasi dalam ranah tertentu yang memang harus mengingat kembali konteksnya, kemudian ini raga formalkah, kemudian kita berbicara dengan siapakah, gitu kan, kita harus menyesuaikan. Tapi sepanjang itu masih digunakan dalam komunitas tertentu itu ya tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana penggunaan bahasa tulis kita tentunya ya. Kalau kita bahasa tulis itu kan harus sesuai dengan kaidah ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia gitu ya, harus sesuai dengan kaidah di bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita juga berkomunikasi lisan, tapi pada situasi yang formal, tentu juga kita harus memperhatikan pilihan-pilihan kata kita, tentu yang tadi bahasa yang gaul ya, mungkin anak-anak juga tidak sesuai untuk konteks itu. Tetapi kalau itu digunakan oleh di komunitas tertentu itu ya tidak masalah juga.
2: Sesuai dengan tempatnya.
1: Iya, betul.
0: Betul, harus menyesuaikan tempatnya tadi. Sebenarnya juga tidak apa-apa, karena memang perkembangan bahasa tadi yang secara dinamisnya tadi.
1: Iya, betul. Dan kita mungkin sering mendengar ya, Mas Gilang ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu ya.
0: Itu baik dan benar itu yang tersebut kan.
1: Yang baik itu ya sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau yang benar itu ya sesuai dengan tata kaidah kebahasaannya itu. Mm-hmm. Itu yang harus perlu. Nah, itu juga ya kita kembalikan lagi bahwa boleh-boleh saja menggunakan bahasa apapun ya, sesuai dengan perkembangan, apalagi anak-anak muda ini gitu ya. Jujur terkadang lintas generasi jadi susah berkomunikasi ya dengan itu perkembangan bahasa ya. Dan ketika memang satu bahasa mengalami perkembangan itu juga pada akhirnya tadi saya sampaikan bahwa ada pengembangan, pembinaan dan pelindungan itu tadi, apa yang harus kita lakukan dengan bahasa yang bersifat dinamis itu. Itulah kalau di pengembangan tentu ada pendokumentasian bahasa. Itu bisa diwujudkan dalam tata bahasa, kemudian dalam kamus, produk-produk leksikografi itu ada 4 misalnya. Ada kamus, ada thesaurus, ada ensiklopedia, kemudian ada glosarium, dan sekarang ada lagi pengembangan korpus ya. Korpus itu mengumpulkan data kosakata gitu ya.
0: Kosakata
1: ya. Iya, yaitu dalam yang ada tertulis, kemudian kita simpan, kemudian kita itu jadi bank data untuk di korpus gitu ya. Itu jadi jadi yang kita lakukan ya, atau kami lakukan itu terkait dengan bahasa ya, ada 3 tadi. Kalau di dalam pengembangan tadi ada bagaimana sebuah bahasa kemudian harus ada tata bahasanya, kemudian ada pedomannya gitu ya. Kemudian ada kamusnya, kemudian mungkin bisa dikembangkan lagi ke akan ada bahasa kontemporer misal gitu ya. Jadi itu berkembang terus gitu. Nah, bahasa-bahasa yang dulu kenapa juga harus kita dokumentasikan gitu ya? Karena bahasa ini kan sebenarnya menjadi jejak rekam jejak keberlangsungan kehidupan pada masanya gitu ya. Coba kalau kita mengingat kembali dulu ketika belum ada komputer ya, kita tidak mengenal itu disket, kita tidak mengenal itu unggah gitu kan. Istilah-istilah itu muncul mengikuti ketika ada perkembangan
0: teknologi.
1: Betul. Kemudian sekarang mungkin di masyarakat kita juga meninggalkan banyak kosakata-kosakata yang akhirnya tenggelam dan itu lama-lama akan hilang. Misalnya kita mengenal penanak nasi ya, rice cooker. Atau penanak nasi. Kalau orang dulu, orang Jawa mungkin ya, orang Jawa memasak nasi ada prosesnya yang harus mencuci dulu dengan peralatan tertentu, kemudian masaknya ada yang pakai kukusan ya, pakai di anu dulu. Itu kan banyak peralatan, kemudian banyak proses, dan di bahasa Jawa itu mempunyai istilah-istilah yang sangat
0: yang
1: detail,
0: beragam,
1: sangat detail dalam setiap proses dan kata benda itu di dalam satu benda itu bagian-bagiannya pun mempunyai istilah. Artinya ketika itu sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat, itu akan mulai tenggelam. Kosakata itu akan mulai tenggelam. Contoh satu lagi, bajak.
0: Bajak,
1: kan sekarang orang sudah pakai traktor ya, traktor mesin itu ya. Itu bajak itu kan ada bagian-bagiannya di depan, itu ada istilahnya sendiri. Misalnya tali yang kalungkan di kerbonya, sapinya itu ada istilahnya sendiri. Terus bagian alat yang masuk ke tanahnya, kemudian yang kepegangannya sampai ke belakang gitu ya. Saya yakin itu pasti punya istilah-istilah tersendiri gitu ya di bagian-bagian itu. Dan ketika masyarakat sudah tidak menggunakan lagi bajak ini, kosakata itu akan hilang, dan traktor satu kata itu menggantikan semua kosakata itu. Itu kenapa bahasa itu berkembang itu ya, itu ya seperti itu. Jadi ada yang muncul, ada juga yang hilang.
0: Makanya
1: begitu.
0: Perlu membahanakan bahasa dan sastra tadi jih, tentunya.
1: Ya,
0: tentunya nanti juga kita akan lanjut lagi, kita akan lihat sejenak jih, Bu Nuryati dan juga Bu Linda. Kita akan satu nomor lagu dulu, monggo nanti juga untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung, kita buka di line telepon nanti di 0274-552-219 dan juga di WhatsApp-nya juga di 0895-0144-1066 untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung. Satu nomor lagu ada dari Nila Karisma, Ku Puja Puja. Tetaplah bersama kami di Kauruh Perempat RR.

0: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Mengenal permainan tradisional Jawa.

congklak atau dakon. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang gadis kecil yang duduk saling berhadapan. Mereka menggunakan sebuah papan congklak yang memiliki 7 buah lubang. Lubang-lubang dalam papan congklak itu akan diisi menggunakan cangkang kerang atau biji-bijian sesuai urutan. Di akhir permainan, isi dari lubang bandar akan dihitung dan pemain yang mendapatkan karang paling banyak akan menjadi pemenangnya.

0: Perumpatan ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya masih dikawruh dengan tema kita pagi hari ini, membahanakan bahasa dan sastra. Masih juga bersama dengan Ibu Nuryati dan juga Bu Linda. Masih semangat aja Bu Nuryati, Bu Linda?
1: Semangat.
0: Luar biasa, matur nuwun. Sutresno Budaya, monggo dumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran kawruh jeneng menika, sumangga kita buka di line telepon di 0274 552 219. Silahkan, dan juga untuk di WhatsApp, di nomor WhatsApp di 0895 0144 1066. Jika di telepon belum ada yang masuk, kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya, Bu Nuryati dan juga Bu Linda.
1: Hey.
0: Ini ada yang masuk, ada dari, wah ini Mbak Ajeng ini, coba. Wah, ada bunda-bunda hebatku niki. Mau tanya ini, bagaimana ya bunda cara kita anak muda dengan banyak tantangan digital dan globalisasi untuk tetap konsisten menyelami bahasa dan sastra daerah ini. Dari Mbak Ajeng, Duta Bahasa 2023 menikah je. Salam literasi je. Dikip terlebih dahulu, coba baik. Kita agak jangan ada di telepon je. Monggo sugeng enjang kawruh.
2: Sugeng enjang kawruh.
0: Monggo, monggo.
2: Bu Linda, Mas Gilang, kalih Bu Nur.
0: Injih, monggo menika. Matur kalian.
2: Injih kalih kidul iki.
0: Pundi kidul iki niki? Ibu Linda lian Bu Nuryati dereng tepang.
2: Oh, lak tak ngoten.
0: Lak nggih to.
2: Saking sagiya Bu Nuryati.
0: Pak Sagiya menika Bu Nuryati, Bu Linda.
2: Linda.
0: Injih, monggo Pak Sagiya. Injih.
2: Nek miturut kula niku kok sik jan bahasa pun campur.
0: Nggih.
2: Ketoke kurang sreg di pireng kene niku. Jane nek umpami basa Jawa, Jawa sedoyo, nasional, nasional sedoyo.
0: Nggih.
2: Jane nek kangge niku kula langkung sreg.
0: Ngaten.
2: Niki amrih saene pripun? Ngaten lho Bu Linda, Bu Nur, wonten lepat nyuwun pamuntan monggo Mas Gilang.
0: Nggih. Pak Sagiya. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sagiya kalau nggih. Tes pundi tadi monggo Bu Nuryati dan juga Bu Linda terkait dengan bahasa yang campur-campur tadi, apakah kalau dari menurut Pak Sagiya sendiri kok lebih baik tuh kalau bahasa Indonesia semua, atau kalau bahasa Jawa semua? Kalau menurut Pak Sagiya kurang pas untuk dicampur-campur, ataukah mungkin dari Bu Nuryati dan juga Bu Linda sendiri terkait dengan mungkin tempatnya tadi atau seperti apa, mungkin bisa nanti monggo.
1: Injih, memang sepakat dengan Pak Sagiya tadi. Injih, memang sebaiknya memang penggunaan bahasa itu ya memang kembali lagi nih Bapak ke apa, kita menggunakan bahasa yang baik dan benar itu tadinya. Jadi memang sebaiknya ketika dalam satu forum misalnya menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin dengan pertimbangan bahwa audiensnya tidak atau berasal dari berbagai bahasa, yaitu kita harus pertimbangkan gitu ya, bagaimana kita harus menggunakan bahasa apa gitu. Nah, kemudian mungkin dalam satu pertemuan atau forum-forum tertentu yang mungkin khusus mungkin ya, audiensnya dengan yang berbahasa Jawa saja misalnya gitu, ya memang sebaiknya menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Itu memang kembali lagi kepada konteksnya atau forumnya yang kita ikuti di mana. Misalnya juga di program RRI misalnya ya, pasti ada meskipun ini kita campur-campur ya. Betul. Mas Gilang ya, karena di program ini
0: kalau di perumahan sedikit ada di RRI digital yang sekarang sudah bisa didengarkan di mana saja, bahkan di ada pendengar dari Sydney pun ada yang mendengarkan
1: gitu, kan luar biasa ya.
0: Makanya itu kita harus itu tadi ya, konteksnya tadi seperti apa kata Nji.
1: Iya betul, tapi memang perlu pertimbangan kembali nih Bapak, bahwa ketika kita di lapangan atau di pada kondisi-kondisi tertentu itu memang harus mencampur bahasa gitu.
0: Betul.
1: Ya itu misalnya ini tadi disampaikan Mas Gilang terkait program, kemudian sejujurnya ketika kita ke lapangan ini Bapak ya, kemarin kami sempat melakukan Monev ke beberapa sekolah yang mohon maaf mungkin agak ke ke dalam gitu ya posisinya. Kemudian ternyata di sana menggunakan bahasa pengantarnya juga masih campur. Nah itu juga ada pertimbangannya. Artinya tidak semata-mata ada karena ketika pembelajaran bahasa Jawa ya, karena ini kan harus mempelajarkan mempelajari bahasa Jawa. Tetapi ketika di situ muridnya tidak semua berasal dari Jawa ataupun juga dari Jawa, tapi ternyata latar belakang di rumah lebih menggunakan bahasa Indonesia. Artinya komunikasi bahasa pengantar antara guru dan siswa ini juga terkendala ketika guru menggunakan bahasa Jawa full secara penuh gitu ya. Artinya harus dicampur. Itu bukan tidak apa ya, ya tapi ada upaya untuk pembinaan, untuk edukasi juga memudahkan komunikasi, karena memang ada hambatan komunikasi ketika menggunakan satu bahasa tadi misal gitu ya. Artinya ya memang idealnya ya, idealnya itu kita dalam satu forum menggunakan satu bahasa itu, tetapi yaitu pada kenyataannya ada hal-hal lain, ada pertimbangan lain yang akhirnya kita harus terkondisi untuk sedikit mungkin mencampur untuk melancarkan komunikasi itu.
0: Yang penting kan komunikasinya kan terjalin gitu,
1: jadi iya, bisa
0: diterima juga oleh audiens kan.
1: Jadi enggak, kembali lagi ke penggunaan bahasa yang tadi itu pada konteksnya itu mungkin ya. Mungkin Bu Linda mau menambah.
3: Menambahkan aja mungkin sedikit bahwa memang betul yang disampaikan tadi, bahkan mungkin di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa penggunaan bahasa ini memang sebaiknya disesuaikan dengan tempatnya. Jadi kalau memang audiensnya beraneka ragam, mungkin ada yang tidak atau belum memahami bahasa Jawa secara bagus, begitu akan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, karena mungkin juga pendengarnya juga tidak hanya dari suku Jawa.
0: Betul, gitu. Laras.
3: Kembali lagi pada prinsipnya, kenapa bukan bermaksud untuk mencampur ya, tetapi memang yaitu tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
0: Situasi dan kondisi itu.
3: Itu saya
0: siapin. Kata jadi kalau Pak Sagio, selanjutnya juga tadi yang dari Mbak Ajeng tadi, monggo mungkin bisa direspon, monggo.
3: Sedikit menanggapi yang dari, saya manggilnya Dek ya. Biasanya kelihatan lebih muda begitu. Ya memang di Ajeng ini memang sering istilahnya main lah ke kantor kami, karena juga dulu sebagai duta bahasa tahun berapa ya Mbak?
1: 2023.
3: Ya luar biasa Mbak Ajeng ini terkait apa ya istilahnya kontribusinya untuk melestarikan bahasa daerah, sangat salut. Jadi mungkin pada prinsipnya tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk tetap konsisten dalam menyelami
0: bahasa dan sastra daerah.
3: Mungkin yang tadi saya sampaikan di awal sekali terkait membahanakan begitu ya. Kita memang kalau bicara tentang membahanakan tidak hanya katanya dikenal, berarti ya harus disayangi juga. Jadi dikenal, kemudian harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, konsisten ya, konsisten dilakukan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja kita harus mencintai apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kalau kita tidak mencintai, kita tidak akan menikmati begitu. Karena tentu saja apa yang sudah kita cintai itu harus selalu kita apresiasikan. Banyak hal yang atau banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengapresiasikan apa yang sudah kita cintai dan kita gunakan. Mungkin dari hal-hal ringan, kita setiap hari belajar unggah-ungguh gitu kan, juga dari Jawa ya, dari budaya Jawa juga. Kemudian kita juga terus meningkatkan kosakata-kosakata baru terkait bahasa dan sastra daerah. Bagaimana untuk mendekatkan kepada generasi muda begitu ya, ini di Ajeng harus bisa dikatakan sebagai, karena duta bahasa ini juga sebagai kepanjangan tangan kami begitu ya, untuk bagaimana caranya menggandeng para generasi muda ini untuk tidak malu begitu ya menggunakan bahasa daerah dan menyatakan bahwa lebih keren menggunakan bahasa asing. Nah itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya betul. Kalau kita melihat Trigatra Bangun Bahasa tadi, sebetulnya kita sudah punya kekuatan yang cukup besar begitu untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Untuk mendekatkan kepada generasi muda ini mungkin di Ajeng bisa sering-sering membuat konten begitu ya, terkait bahasa daerah, bahasa Jawa. Saya rasa kalau hal-hal itu dilakukan secara konsisten terus-menerus, saya yakin juga generasi muda atau generasi seusia di Ajeng atau di bawahnya itu juga akan mulai melirik begitu ya. Oh ternyata keren juga kok bahasa daerah, tidak selalu bahasa Inggris atau bahasa asing yang lebih keren begitu. Nah mungkin prinsipnya ya memang harus dikenali, digunakan sehari-hari, dicintai dan tentu saja diapresiasikan. Gitu Mas Gilang.
0: Jih tadi dari Mbak Ajeng tadi jeh, itu tadi jeh Mbak Ajeng jeh, nah pun dijawab ini tadi jeh. Selanjutnya juga ini ada dari Pak Wening, nah ini mengirimkan voice note, coba kita dengarkan bersama-sama Pak Wening. Monggo Pak Wening.
4: Selamat pagi Sugeng Enjang Kawru.
0: Iji Sugeng Enjang. Ibu
4: Sumber, Mas Gilang, saya Pak Wening.
0: Monggo monggo Pak Wening.
4: Iji Bu, ini ikut mendukung Ibu jeh membahanakan sastra, bahasa sastra ini telah cerita ke Ibu tadi, termasuk kita bersyukur DIY dapat juara dan kemarin saya sendiri sebagai masyarakat juga seneng mendukung ini dengan mungkin dengan seni ini akan lebih luas Bu, dengan sastra Jawa, puisi, dengan membuat lagu ini yang saya nggak open minded ya Bu, saya buka di TikTok Cak Wening gitu Bu, ini untuk memotivasi saya membahanakan bahasa itu sendiri. Justru melalui seni itu banyak istilah-istilah yang bisa kita angkat Bu, yang jarang dalam bahasa komunikasi sosial jarang di untuk dialog, tapi dengan seni itu bisa disajikan. Ini sama-sama nyengkuyung supaya membahanakan bahasa sastra ini lebih termasuk terlibatkan semua masyarakat yang mampu dan mau di ruang kesempatan masing-masing dan waktunya masing-masing. Namun satu Bu yang saya menyampaikan, parameter apa saja Bu untuk supaya DI itu tetap bertahan mendapatkan apa penghargaan satu adi bahasa
0: tadi Ji.
4: Matur nuwun, selamat berjuang. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun, Pak Wening kalau wae nanti bisa di jawab monggo Bu Nuryati dan juga Bu Linda. Sekalian saja ini juga ada dari Pak Wiono niki nggih, nyuwun sewu nggih. Selamat pagi Mbak Nuryati dan Mbak Linda dan Mas Gilang. Salam sehat semangat nggih. Terima kasih pencerahannya. Berkaitan dengan sastra, tadi saya menulis status WA, sastra dapat menyampaikan yang tak tersampaikan. Tolong Mbak Nur dan Mbak Linda mengomentarinya. Terima kasih dari Pak Wiono tadi nggih. Oh, berkaitan dengan sastra, tadi Pak Wiono ini menuliskan status WA, sastra dapat menyampaikan yang tak tersampaikan. Nah, monggo nanti mungkin bisa dikomentari dari Pak Wiono menika nggih. Monggo silakan Bu Nuryati dan juga Bu Linda, tadi juga sekalian juga dari Pak Wening tadi, bagaimana parameternya apa untuk bisa mungkin DIY bisa mempertahankan tadi nggih ada dari adi bahasa tadi nggih. Monggo monggo.
3: Matur nuwun Mas Gilang, mungkin saya menanggapi terkait parameter ya. Ini pertanyaan bagus karena memang mungkin tidak semua lapisan masyarakat mengetahui ya, tahu-tahu mendapat penghargaan. Sebetulnya apa saja sih yang dinilai begitu? Sedikit bercerita atau menyampaikan bahwa memang ada beberapa aspek yang menjadi apa ya parameter ya untuk penilaian. Yang pertama uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang mana kami menjadi UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, memiliki salah satu program unggulan yaitu uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi kami bertugas untuk mensosialisasikan, kemudian juga mengupayakan bagaimana caranya agar lapisan masyarakat ini berbondong-bondong untuk mengikuti uji kemahiran bahasa Indonesia. Kalau mungkin bahasa kerennya generasi muda tuh TOEFL lah, TOEFL bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris gitu. Mungkin bingung uji kemahiran ini apa sih maksudnya ya? Ya bahasa gaulnya TOEFL lah ya. Nah, ini setiap tahun kami juga sudah diberikan target gitu. Nah, kenapa kami atau kita menerima penghargaan di tahun 2025? Karena secara nasional untuk daerah istimewa Yogyakarta itu hasil dari uji kemarin Bahasa Indonesia dengan tingkat nilai tertinggi istimewa ya kalau tidak salah itu jumlahnya paling banyak secara nasional. Jadi mungkin di daerah lain juga melakukan hal yang sama, tetapi hasil dari nilai uji kemahiran tersebut untuk nilai istimewa untuk DIY skornya paling tinggi.
0: Paling tinggi.
3: Artinya ya? jumlah yang melakukan uji kemahiran itu untuk nilai istimewa paling banyak.
0: Paling banyak.
3: Nah, itu menjadi salah satu poin. Kemudian yang kedua terkait pengawasan dan pengendalian bahasa di ruang publik. Sedikit menyampaikan atau sedikit bercerita bahwa salah satu pendukung kita mendapatkan adi bahasa tahun 2025 bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta itu dalam program pengawasan dan pengendalian bahasa di ruang publik secara nasional dari tiga kategori itu DIY mendapatkan semua kategori tersebut. Jadi yang pertama kategori pemerintah daerah itu di juara satu secara nasional itu adalah pemerintah daerah Gunung Kidul, sekdanya, itu pemerintah. Kemudian untuk lembaga swasta ya, kalau tidak salah, atau rumah sakit ya,
1: rumah sakit
3: itu di Kulon Progo, itu juara ketiga saya, kalau tidak salah nih. Kemudian yang juara kedua itu adalah SMP Budi Mulia.
1: Lembaga pendidikan.
3: Ya, jadi dari tiga kategori untuk DIY itu mendapatkan poin semua, ini menjadi poin atau apresiasi apa prestasi besar ya buat kita semua. Nah, selanjutnya terkait program peningkatan kemahiran bahasa dan sastra kepada tenaga pendidik.
0: Tenaga pendidik.
3: Ya, ini kan kalau kita bicara tenaga pendidik identik dengan guru ya. Guru yang memberikan pengajaran kepada atau transfer ilmu kepada siswa, kepada generasi muda. Nah, ini kami merasa perlu ya, perlu meningkatkan kompetensi daripada para guru. Ya, jadi ini dari hasil yang sudah kami lakukan tingkat kemajuan setiap tahun di DIY tiap kabupaten itu setelah diakumulasi nilainya tertinggi secara nasional. Jadi adi bahasa ini dilakukan 5 tahun sekali. Kita membangun untuk mempertahankan atau mendapatkan adi bahasa itu 5 tahun. Jadi bukan pekerjaan yang mudah ya, karena untuk konsisten menjaga nilai tertinggi di masing-masing aspek itu harus dilakukan secara 5 tahun. Nah, ini pekerjaan besar, PR besar kita bersama, dan kita harus saling apa ya, berpegangan tangan ya. Tidak mungkin kami bekerja sendiri, harus dari segala lapisan atau dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung agar mendapatkan atau kembali mempertahankan adi bahasa ini di 2029. Mudah-mudahan
0: bisa dapat di DIY tentunya. Di nyuwun sewu Bu Linda dan juga Bu Nurhati, karena memang keterbatasan waktu ternyata tidak terasa ini sudah mau jam 10 nggih. Monggo nanti terkait juga tadi Pak Wiono tadi nggih, mungkin bisa singkat juga di respon oleh Bu Nuryati dan juga Bu Linda juga untuk menutup dialog kita terkait dengan membahanakan bahasa dan sastra di Kawruh pada pagi hari ini. Nyuwun sewu awit keterbatasan waktu, monggo silakan.
3: Boleh. Monggo. Sebagai penutup ini kami ingin menyampaikan bahwa kami yakin ya, kita semua tentu ingin melihat bahasa Indonesia ini semakin bermartabat begitu di ruang publik. Kemudian tentu saja kita juga ingin bahasa Jawa ini tetap digunakan dan selalu diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan tentu saja kami yakin kita semua juga ingin apa ya, karya sastra ini lebih banyak dibaca, diapresiasikan, sehingga kami ingin memberikan beberapa pesan. Yang pertama bahwa bahasa akan hidup ketika terus digunakan, kemudian sastra juga akan hidup ketika dibaca atau diciptakan, sehingga keduanya ini tentu saja akan lebih membahana begitu ketika masyarakat juga ikut menjadi penggeraknya. Oleh karena itu tentu saja marilah kita untuk terus konsisten menjaga trigatra bangun bahasa gitu. Yang pertama, kita utamakan bahasa Indonesia, kita lestarikan bahasa daerah, dan kita kuasai bahasa asing, karena bahasa dan sastra ini adalah milik kita bersama.
0: Milik kita bersama. Matur nuwun, Bu Linda. Monggo Bu Nuryati.
1: Iya, ini kata penutupnya milik kita bersama gitu. Ketika kita merasa memiliki, kita harus menjaga gitu, ya, harus menjaga. Dan tentu ini tidak hanya kewajiban kita, kami di Balai Bahasa sebagai lembaga kebahasaan pemerintah, tetapi pembinaan, pengembangan dan juga pelindungan itu kita kerjakan bersama-sama gitu. Mm-hmm. Baik secara kelembagaan, komunitas, media juga ya, tentu RRI juga punya pengaruh yang luar biasa ini, bagaimana kita apa menjaga bahasa dan sastra kita tetap baik dan berkembang semakin lebih baik ke depan tentunya. Dan semoga semangat ini kita miliki bersama untuk betul menjaga apa yang kita miliki ini. Mungkin itu saja
0: cukup. Sastra terus membahana nggak tuh,
1: iya.
0: Matur nuwun wekdalipun, terima kasih kepada Bu Nur Yati dan juga Bu Linjan Jih atas waktunya hadir di kesempatan pagi hari ini Jih. Matur nuwun sangat.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu untuk Bu Nur Yati dan juga Bu Linjan Jih.
1: Sama juga Mas Gilang dan Sutresno Budoyo tentunya ya.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Lalu kita terdengar kantor jembatan Sutresno Budoyo yang sampun nyambi cimutan ikhiran kawruh potongan wekdal meniko. Gilang Sutowiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ngatur giaran kawruh dinten candhaipun. Matur nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Butoyo, muka air waduk Sermo Kokap Kulon Progo terus menyusut akibat musim kemarau panjang. Namun cadangan air masih dinilai aman. Kepala Unit Pengelolaan Bendungan Waduk Sermo, Yosep Bahari, mengatakan elevasi waduk kini berada pada 132,2 meter di atas permukaan laut dengan cadangan sekitar 15 juta meter kubik. Pengelola telah melakukan penghematan air sejak awal Mei dengan mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan masyarakat. Waduk tersebut menyuplai irigasi untuk sekitar 3.159 hektar melalui intake Kali Bawang dan tambahan 156 hektar untuk DI Kamal. Penyusutan air juga membuat daratan dan makam lama yang sebelumnya terendam mulai terlihat di tengah waduk. Beralih ke informasi lainnya, inflasi daerah istimewa Yogyakarta pada Agustus 2026 mencapai 3,07% setahunan, meningkat dibandingkan Juli sebesar 2,54%. Secara bulanan, DIY mengalami inflasi 0,27%, sedangkan secara tahun kalender mencapai 1,55%. BPSDI menyebutkan kenaikan terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perawatan pribadi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken babaring lampahan Sang Prameswari perangan wolung dosa utawi tamat. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Neliti bendungan kalian taman. Jalaran mriko mendung rak saya kandel. Piyambake pun kuatos menawi mangke ketrak Jawah. Wah, menawi Jawah rak eman-eman.
1: Ayo, ayo.
0: Tunggal jebol. Barak.
1: Aku kuwi
0: kedah dipun jagi.
1: Lih kok ora jodoh karo kenarok ning ngono kuwi.
0: Kados pundi?
1: Kenarok kuwi lak sing mandegani wong-wong ledo nyambut gawe. Yoso bendungan gawe taman.
0: Nggih.
1: Ana ono apa-apa nek cukup perintah wae cukup to, ora perlu temandang dhewe kok.
0: Wah. Kula piyambake mawon gumun kok. Sinaosa kathah tiang-tiang ingkang damel namung piyambakipun mboten purun kendel kok.
1: Ayo kleru ngono kuwi kleru. Sing jeneng pangarsane para wong sing nyambut gawe. Kuwi cukup perintah, ora perlu temandang.
0: Ning naik Kakang Kenarok mboten pinangka saged kangge conto dhateng tiang-tiang ingkang sami makarya sesarengan kok.
1: Kuwi klerune Kenarok. Tegese malah ngedhukke derajate. Nek dadi wong sing dipercaya dening Sang Aku Tunggul Lametung. Ana wong-wong kaya Kenarok serawung karo kawula, serawung karo wong desa ngono kae. Asor ajining dirine kok.
0: Ning kasunyatanipun tiang-tiang malah saya tresna dhateng Kakang Kenarok.
1: Ora penganggepmu. Penganggepmu. Kedung jeruk ana jajaki. Atine wong sapa sing ngerti? Ayo ra. Ayo ra.
0: Nggih. Nyuwun ngapunten.
1: Ngono. Nang ndi wong saiki?
0: Piyambakipun rak nembe Amerika wau nembe. Nggih menika nuweni bendungan kalian taman.
1: Banget tenan, ora mbiyen ora saiki. Apa kenarok kepengin gayuh apa
0: dadi? Nyuwun ngapunten. Kok sajak wigatos sanget wonten perkawis menika Kakang Kebojo.
1: Ya ana mestine. Nyene watangan. Aku kira wis suwe.
0: Nggih.
1: Ya sawetara wektu lah. Leku. Kayak wong-wonge dikandani. Nek aku omong dokon meneng. Antemi kabeh kowe. Ngerti ora? Kebojo ki pangarsaning prajurit, eh?
0: Nggih, nggih.
1: Aku ning kene wis rada suwe.
0: Nggih.
1: Monggo kowe ya ngerti. Setidike tau krungu. Nah aku wis duwe bojo, mongko bojoku mbobot. Kowe iso mbayangke to? Iso nggambarke to kowe? Wong duwe bojo manten anyar mbobot. Njur suwe ra kepethuk piye?
0: Oh.
1: Nek kowe piye?
0: Dados panjenengan krama Keng Garwa sampun mbobot.
1: Ayo ra kejarak janjane ya. Lah ning dadi apa ya tak akoni? Mongko aku tresno.
0: Kersanipun
1: Leti lek bojo to.
0: Ora ngaten. Sampun kangen saestu.
1: Kebojo ki wong tanggung jawab sih. Arep kaya ngene iki nek karo bojo ya tresno aku.
0: Sae. Meneh ngaten tenanipun panjenengan badhe
1: aku kepengin ketemu karo Kenarok.
0: Perkawis meniki.
1: Ayo perkara ngrembug bojoku sing wis larang ngene iki. Kenarok
0: Kakang Kenarok.
2: Adik kebojo.
1: Sajak kesusu. Aku butuh ketemu kowe, Jay.
2: Ana apa?
1: Nah, ngene. Aku wis suwe ora ketemu Ken Sari bojoku.
0: Oh.
1: Monggo tak hitung mesti ning bobot wis saya suwe saya gedhe. Ora suwe meneh lahir petungku. Mula aku njaluki dipali lamu tak bali niliki bojoku dhisik.
2: Ora iso.
1: Lho. Wong salam kok gampang ora iso kepiye to? Kowe iki ngerti ora nek aku kangen karo bojoku?
2: Kowe ngerti ora yen aku kesusu?
1: Ya ngerti.
2: Sang aku rawuh nggawa perjuit segelas pak.
1: Amin kaya ngono kok tak pikir banget-banget to Kenarok. Ambo ya wis sang aku rawuh yo ben ora yo ben nek diturusane dhewe to kuwi.
2: Sang aku rawuh ana ing karautan kene mongko nganti perjuit iki mesti ana apa? Mulane adik kebiju, aku karo kowe kudu mapak rawuh sang aku. Nek ora ana perkara kang gawat ora bakal kelakon. Sang aku tanpa dawuh, tanpa paring kabar, rawuh mongko sing ndherekke sedulurmu Kakang Senopati Witantra.
1: Kok saben-saben mesti ngrigoni lho. Angger aku duwe karep mesti kagol, duwe karep mesti kagol.
2: Lah karepmu piye saiki?
1: Aku arep pamit tilik bojoku.
2: Nek pancen ku arep pamit pamitan ning kakar lapor Kakang Witantra. Nek kebojo ninggalke bulak karautan.
1: Wih,
0: iku rak pepunden beneran to Kakang Bojo.
1: Angger tekan kono njur Mesti digugaran Kakang Witantra, sang aku wu. Sing tak golek iki apa to Kenarok?
2: Lah aku ora golek apa-apa kok. Iki aku ngestokke dawuh. Iki ana pepundhen sing rawuh ning kene kok dadi kowe ngarep butuh pulih, ngarep bali-bali yo. Wis, watangan sakaku perjuru ditoto. Aku tak mapake.
0: Iko.
1: Ya wis, aku melu.

0: Kakang Kepijo.
1: Apa meneh? Ora ngerti kak kagol malah nyelo-nyelo wae.
0: Sing gedhe pangapuramu. Iki tenan, iki wigati tenan.
1: Wigati piye?
0: Aku ya mung sedherma nindakke dawuh. Sarehne ing papan kene bakal karawan tamu agung sang aku Kakang Kebojo supaya ngumendani wong-wong sing mapan ana ing kene.
1: Pangkatmu ki apa? Heh, derajatmu ki apa? Kowe ki prajurit rucah perintah karo aku.
0: Nyuwun pangapunten.
1: Sing kon sapa?
0: Kakang Kenaro.
1: Kenarok meneh.
2: Menika leres, nak Mas Kebuyut.
1: Pripun Ki Buyut?
2: Inggih, prayoginipun panjenengan ugi caos pakurmatan rawuhipun sang Agungu. Panjenengan siaga dados kumandhanipun para prajurit-prajurit tumapel.
1: Kula niku anggere duwe karep. Wit biyen mboten tau kelakon. Nek mboten diriridu kalih Kenarok, sang Agungu nggih Kakang Witantra. Niki sing marai kula jontong, kula mangkel Ki Buyut.
2: Nanging meniku ra kewajiban
0: penjelasan sakit rasakan gesang sekecon merak awet derek sang aku Kakang Kepijo.
1: Lu lai yo ning lai yo kudu mikir-mikir iso apa ora ditindakke pantes apa ora. Aku ku yo wong yo duwe buto duwe bojo duwe keluarga sing kudu tanggung jawabi.
2: Menika ra klebet kedahipun panjenengan saged milahaken menika kabetahanipun pribadi kalian kabetahanipun negari.
0: Menika
2: kewajiban panjenengan nak Mas.
1: Ki Buyut, inggih. Kula niku pun mboten kurang. Makasih.
2: Ah menika ketingal pun sampun dampiak-dampiak.
1: Pun ngeten mawon.
0: Panjenengan lho.
1: Ngene wae patangan, Ki Buyut. Wose kula mboten ajeng nemoni sang aku. Lho. Perjurit semanten akeh pun akeh. Nek ning kelong siji kebo ijo, ora apa-apa. Pun kula tak bali. Ini bojo kula.

0: pitonto ngundal kul sang aku
1: pak
0: akeh wong pirang-pirang ngene pinggiring bentukane iki meniko kados kawula dalem ing blak karautan coba dicaketi pitonto
2: ayo niki
0: monggo
2: lut
0: dirak aku kepengin ketemu karo Kenaro
2: iki kok prajurit sampun andher wonten pinggiring mriki Kenaro mboten ketinggal
3: abdi dalem kula Kenaro
0: lakai Kenaro eh Kenaro
3: kula
0: Kenaro.

0: Endah kaya ngene Ken Aron.
1: Menika taman ingkang penyandalem dawuhaken. Mangke menawi wit-witanipun sampun ngrembuyung badhe saya ketinggal endah.
0: Ya, iki mesti mengko ning papan kene iki adem, eh. Adem tinggu lenggah. Bentar amu ken detes, mangsane ngersakake ngingkar-ingkar penggalih.
1: Menika wonten blumbang ingkang ageng sanget.
0: Ya.
1: Saged kangge langen sang putri.
0: Yo,
1: yen paningersakaken mekaten.
0: Wah, pinter kowe. Ngripta papan sing endah kaya ngene. Lah kecoba iki mengko gawe marem penggalih si ken detes. Bendungan iki bakal ngurakapi mungwing wong sak kiwa tengen karautan.
1: Kasing jian.
0: Kenar.
1: Kulo sana.
0: Rumongso bombong penggalihku. Papan bisa rampung kanthi becik. Lan tetilo gawe. Gumuning penggalihku. Taman sing kaya-kaya aku durung tawur endahe koyong.
1: Iki. Sedaya menika wau hawit saking adrih kula ngestokaken dawuh dalam sang aku.
0: Ya.
1: Ewa semanten menika penggalih wonten cacatipun inggih kula nyadong lumuntring sih pangapunten dalem.
0: Ora ana cacate. Kepara sesuk yen perlu kuwe duwe penemu dibecikake meneh tak parengake munjuk. Kenal
1: kula sang aku.
0: Iki papan sing indah. Aku kepareng paring tetenger taman iki tak paringi jeneng Taman Beboji.
1: Beboji.
2: Apa itu Tantra?
3: Caos kuning usang aku. Wonten tiang kalih numpak kudu Nyolowati kok nyaketi papan meniku.
0: Loh. Wong loro nyaketi papan kene.
3: Lho niki.
0: Wah. Keparat. Apa kok mesindet iki, eh?
3: Kula dening saged nemtokaken aku.
0: Aja padha melu-melu kabeh ana ing mburiku. Yen pancen teko kebo sindet, aku sing bakal tumandang. Derekno aku aja nganti bendungan taman iki kanggo ajanging peperangan. Ayo, dipundhakake.
3: Lho, derekake.
0: Ayo, budak.

0: menikah tiang ibu sang aku datang merisan. Wah,
1: lo, kenal, sotok, sotok kenal. Menawa kula mboten klentu. Maes Wakni klan kudu sempoh.
2: Hus. Iki bener Maes Wakni. Iya bener. Bener kowe kenal.
0: Ih, kalian kudu sempoh.
2: Mas. Ijo. Ijo bener. Iya bener Maes Wakni. Hei. Apa kowe Maes Wakni kowe?
1: Loh. Salah kubu, salah kubu.

0: ันกันนี่กูไอ้กุยกะปี่ไอ้ไม้สักนี่หากูกระจารังจารังตะกันการาตันนี่กี้เป็ดจ้ะก่อนกว่าลุลุงี่กูไอ้กูไอ้ตุรงตะตุลุงี่กูไอ้ตะกันกันนี่กะปี่เอ๊กะไอ้กะโล
1: Iji, matur nuwun sang aku semanten panjenengan paring kawigatosan dumateng kulo. Namung milo,
0: milo kepi?
1: Milo yang widi tasih paring pitulungan dumateng kulo, kulo saged luar saking regemanipun kebo sindet kalian meniko kakang Udo Sempono.
0: Udo Sempono? Gangak?
1: Iye. Iye sang aku.
0: Apa kowe ndungkluk, eh? Bener kowe Kudo Sempono.
1: Iye. Leres sang aku.
0: Piye kok dadi kowe bisa ketemu karo Maisakni?
1: Piye? Awit. Kula rumiyin wonten tanganipun Kebo Sindet. Kula dados muridipun Kebo Sindet sang aku. Kula lajeng saged pinanggih Maisakni jalaran Maisakni. Menika dados tawananipun Kebo Sindet sang aku.
2: Punten dalem sewu.
0: Pisang ora pindho kowe dadi sukerta.
1: Ih. Punten dalem sewu. Mila Kudo Sempono ing kirimin sampun benten kalian king sak menika. Kudo Sempono sampun ngrumaosi lepatipun. Kepara kula saged uwal saking cengkermanipun Kebo Sindet. Inggih awit saking pitulunganipun Kudo Sempono. Kanti meniko sang aku menawi wonten keparing dalem kulo nyuwunaken pangapunten sedaya lepatipun Kudo Sempono dumateng panjenengan dalem.
0: Dadi demit iki sing aweh pitulungan marang kowe.
1: Ijih leres.
0: Tak apuro. Nanging sakwetara wektu iki kowe Kudo Sempono ora kena mapan ring kutha Goro Tumapel.
1: Ijih matur sembah nuwun
0: sang.
1: Kulo sang aku.
0: Pirang-pirang dino iki adimu kangen marang kowe. Hmm? Mula kowe kudu ketemu adimu. Ayo, dari aku ning tumapel.
3: Bibi, aku bisa melangin tindak esang aku, Bu. Dadi senopati sak perlu nyelametake kakang Maeso Agni pinemoni Beboyo. Aku sumelang Bibi.
4: Injih, kula pitados nih sampun ngaten menika. Sak menika nyuwun kemawon wonten ngersanipun Bathara.
3: Sing sang aku kuwi garwaku Bibi.
4: Injih.
3: Sigaraning

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, program padat karya di KOKAP bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Panewu KOKAP Mudopati Purbohandowo mengatakan potensi yang dimiliki masyarakat memiliki modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kekuatan masyarakat KOKAP tidak hanya berasal dari potensi ekonomi, tetapi juga kepedulian sosial dan semangat gotong royong. Beralih ke informasi lain, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki program bebas denda bagi pemilik kendaraan bermotor. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah denda pajak kendaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dan memperingati 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat dapat meringankan beban wajib pajak. Dan mendorong kesadaran warga untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Masyarakat perlu mencatat periode pelaksanaannya agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan pembebasan denda. Program bebas denda berlangsung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan kewajiban wajib pajak kendaraan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, senang bisa berjumpa kembali Rabu 9 September 2026 menyapa ruang dengar di hari ini. Saya Betty Damayani yang bertugas dan juga Mas Sugiman Dwi Nurseto menemani di program 4 RRI Yogyakarta sampai sore nanti. Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali, catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan Janmo Sukerto unting-unting sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken info teras UMKM bersama Titik Renggani ganti ira-irahan UMKM All Fashion. Sugeng midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Baik Sutresno Budaya, tentunya kita akan selalu menginformasikan kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM. Dalam hal ini, saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang punya kreativitas juga berkaitan tentang pakaian ini ya. Produk-produk yang dijahit dari beberapa macam bahan begitu yang selalu dikombinasikan. Baik Sutresno Budaya, tentunya butuh kreativitas dari pelaku UMKM itu sendiri. Kita akan sharing bersama siapa ini? Ada Ibu, siapa Ibu?
3: Veterina Puspitasari.
2: Ibu Veterina Puspitasari. Panggilannya Ibu siapa?
3: Ibu V.
2: Ibu V. Ibu V, ini UMKM-nya namanya apa nih?
3: All Fashion, Bu.
2: All Fashion. Alamatnya di mana?
3: Di Jalan Ring Road Selatan, Gunjen, Taman Tirta, Kasihan, Bantul.
2: Oke, baik. Usaha ini dari tahun berapa, Ibu?
3: Kalau jahitnya itu dari tahun 2015, tapi kalau yang kita mengolah limbah ini dari tahun 2020.
2: Oh, dari tahun 2020 begitu. Ya, berarti harus ini ya, dengan kreativitas-kreativitas juga dari tahun 2015 sampai sekarang 2020 dengan banyak ini apa namanya produk-produk yang karena ini potongan-potongan begitu disambung-sambung begitu.
3: Disambung-sambung, jadi kita harus Ini kemarin edisi kemerdekaan.
2: Oh gitu, edisi kemerdekaan.
3: Sebenarnya ada dua sih Bu, yang satu sini putih sama sini ada edisi kemerdekaan.
2: Iya.
3: Ini rok lilitnya juga. Rok lilit perca.
2: Oh ada.
3: Iya. Ini kemarin yang banyak itu yang minat itu perempuan berkebaya itu kemarin pesennya rok lilit ya.
2: Banyak juga. Oh ini juga dari perca-perca begitu ya?
3: Iya.
2: Tidak menyangka kalau dari perca setelah disusun, ditata begini menjadi baju ataupun menjadi rok gitu ternyata tidak terlihat kalau ini kain perca. Kain perca itu kain yang sudah tidak dipakai gitu kan.
3: Limbah
2: sebutannya, bisa disebutan limbah atau kain yang sudah tidak dipakai atau kalau enggak kain sisa-sisa gitu ya.
3: Sisa-sisa produksi.
2: Sisa-sisa produksi jahitan ternyata dengan kreativitas bisa menghasilkan produk dan itu menjadi nilai jual yang lumayan tinggi begitu ya. Oke, Ibu, berkaitan tentang ini, kalau misalnya ini kan bahan bakunya dari perca-perca nih.
3: Iya.
2: Kalau misalnya nggak ada perca ini, bagaimana Ibu?
3: Kita kan beli Bu.
2: Oh,
3: kadang dari
2: jadi ada yang
3: menghubungi,
2: jual.
3: Ya, menghubungi si. Kadang ada yang udah tahu kalau saya itu suka bikin kriti,
2: ya,
3: terus mereka menghubungi saya.
2: Oh gitu. Misalnya saya penjahit nih, saya penjahit, orang jahitin ke saya kainnya sisa, kainnya sisa. Terus di situ sisa-sisa itu saya kumpulin,
3: terus
2: saya setorkan ke Ibu, kayak gitu ya.
3: Saya beli per kilo.
2: Berarti
3: gitu.
2: Kreativitas juga ini. Terus ini desain dari siapa ini Bu?
3: Saya sendiri.
2: Desainnya sendiri gitu. Terus yang jahit siapa?
3: Ada timnya.
2: Ada tim menjahitnya juga ada. Tapi Ibu bisa jahit?
3: Bisa.
2: Oh bisa. Yang penting gak gitu ya. Kadang-kadang kalau usaha
3: betul.
2: Kalau kita gak bisa jahit nanti bingung juga suatu saat pegawainya pada libur. Padahal kita harus dikejar-kejar untuk bisa mengerjakan
3: sendiri,
2: pesanan gitu ya. Nah, jadi memang harus bisa sendiri seperti itu. Oke, kalau perca-perca ini, kain-kain ini, apakah ini dikelompok-kelompokkan gak Bu? Misalnya, oh ini batik, oh ini lurik, ini atau dicampur aja, atau mungkin yang khusus perca batik sendiri, perca lurik sendiri, atau bagaimana?
3: Iya, kita sendiri-sendiriin Bu. Jadi
2: gitu,
3: kalau perca
2: lurik sendiri gitu ya. Oh yang ini ya,
3: lurik sendiri.
2: Yang ini lurik sendiri gitu ya. Cuma warna-warnanya
3: yang kita padu-padankan
2: gitu, dipadu-padankan. Jangan sampai tidak artistik gitu ya. Kalau tidak artistik nanti namanya compang-camping.
3: Iya betul. Kan kita juga ada storytellingnya Bu.
2: Oh gitu, ada storytellingnya begitu, ada ceritanya begitu. Jadi misalnya nih storytellingnya seperti apa Bu?
3: Ini pemainnya kan edisi kemerdekaan gitu. Jadi kita kemarin bikinnya ada nuansa merahnya, ada nuansa putih, tapi tetap kita kasih perca biar nggak kehilang nilainya. Oh iya, dia itu kan pembuat perca, tetap nggak
2: nggak dihilangkan,
3: ya, dihilangkan gitu ya, gitu ya.
2: Jadi tetap melekat sebagai identitas.
3: Ya, betul.
2: Seperti itu. Oh, ya, begitu. Terus kalau yang ini apa nih?
3: Ini ya.
2: Oh, kalau ini percanya dari apa ini bahannya?
3: Ini dari perca batik.
2: Oh, dari perca batik ya. Ini. Oke, bagus juga ini ya. Dari perca batik ini. Ya. Berarti kalau ibu-ibu kalau yang mau ke kantor atau mau arisan lah, jangan ke kantor, ke arisan gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Saya malah mencoba ini.
3: Boleh, Bu.
2: Oh, seperti ini. Iya. Tapi ini dari batik-batik juga.
3: Iya.
2: Ini model jahitannya model apa ini, Bu? Jahitannya kok zigzag gini?
3: Iya, zigzag.
2: Oh, memang namanya model zigzag. Padahal saya cuma mengarang gitu. Ternyata namanya benar.
3: Benar.
2: Karena saya lihat kayak zigzag gitu.
3: Iya, terus kita lapisin puring atau trikot biar
2: gitu, ya.
3: Kuat.
2: Biar kuat gitu.
3: Iya.
2: Jadi paling tidak walaupun ini bahan dari kain perca, tapi ini bernilai jual tinggi karena ada puringnya. Jahitannya juga harus bagus begitu ya.
3: Betul, Bu.
2: Terus ibu kalau jual kemana ini?
3: Kita ikut pameran.
2: Ikut pameran.
3: Event gitu.
2: Itu jual online juga.
3: Online
2: ya?
3: Juga.
2: Oh, online
3: dan
2: juga.
3: Dan kita di rumah juga ada semacam toko kecil sekalian, ada jasa jahitnya, Bu.
2: Oh gitu. Apa namanya tokonya?
3: Ya, All Fashion.
2: Mapnya. Oh, All Fashion juga gitu ya, sama dengan UMKM-nya gitu ya. All Fashion. Jadi seperti itu. Berarti butuh ide kreatif dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi permintaan selama ini seperti apa, Ibu? Banyak
3: mereka request sendiri yang... kadang, Bu. Mereka kadang request sendiri.
2: Oh, request sendiri gitu.
3: Jadi minta warna nuansa biru gitu.
2: Oh, kayak gitu, Bu. Saya pokoknya nuansa biru semua, biru. Nah, merah semua. Berarti ini yang butuh kreativitas Ibu nih ya. Harus begini, harus begini. Oke, tantangan seperti apa?
3: Tantangannya kita itu kadang percanya, Bu.
2: Percanya itu kadang gitu ya.
3: Kadang kan kita harus cari yang perca biru. Jadi kadang kita kehabisan biru, jadi kita kalau dinego warna rada yang lain gimana, Bu? Ya, alhamdulillah tuh kita malah banyaknya itu peminatnya turis, Bu.
2: Oh, malah banyak turis-turis gitu.
3: Turis sama yang luar kotaan kayak.
2: Oh, gitu, turis yang luar kota.
3: Sama
2: gitu ya.
3: Sedang berlibur ke sini gitu.
2: Oke. Ternyata luar biasa usaha yang dimana kalau kita menekuni dan yang jelas dengan penuh kreativitas juga ya, Bu,
3: betul,
2: ya. Apa buffet ini ternyata bisa menghasilkan juga. Begitu ya, luar biasa.
3: Terima dari perca menjadi cuan.
2: Iya, terima kasih sekali sharingnya Ibu Fe ya. Sukses selalu ya.
3: Amin, makasih.
2: Oke. Baik, seterusnya Budoyo, ternyata dengan kreativitas kita bisa menghasilkan uang dan tentunya para pelaku UMKM itu bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Bagaimana kreativitas Anda hari ini, seperti apa? Mungkin dengan mendengarkan siaran ini Anda bisa terobsesi untuk menciptakan kreativitas dan tentunya sedemikian rupa bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga. Terima kasih, matur nuwun. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makarya.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Nis, deloan tuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus. Rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketawa regone cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
1: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Ya, kita kembali lagi ke kuis Siaga Bencana. Mohon perhatian setiap regu, pertanyaannya, setiap keluarga diharapkan memiliki tas siaga bencana yang langsung bisa dibawa saat terjadinya bencana. Sebutkan apa isi dari tas siaga bencana tersebut. Ya, regu pare silakan.
2: Obat-obatan, pakaian.

0: pengelola siaran radio diharapkan tanggap saat terjadi bencana di wilayahnya. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Sutresno Budoyo wonten wekdal kumandang ajan juhur akan berkumandang jam 11.39 dan monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Tresno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11:39. Allahu Akbar.

0: Setelah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

Banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustadz Jeffrey, Wafik Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana Kamila. Saya Aziz. Sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, terima kasih masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini semoga kita pidangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midangetaken.

Sutresno budaya tumunten badhe katuraken gending salajengipun jih menika bawa sekar canding jali katampen lagon emplek-emplek ketepu kalajengaken srepek kembang jeruk isi rambangan pocong laras lendro padat menyuro. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perempat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Perempat RRI ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutrisno Budaya, sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke. Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Yeah. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya, iya. Mpok Mariana, mungkin sebelumnya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya di Pro4 Kupang yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya Kak Jen, nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu Mpok.
1: Betul, betul. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik.
2: Iya.
1: Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana. Panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda nih.
3: Oh, Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum. Sama ya juga belum.
3: Nanti mau kesana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau sama Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat disimak ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih, salam buat teman-teman ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpok.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Po, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung. Baik kalau gitu. Iya. Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
5: Iya. Benar.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Great Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Bapak.
6: Jadi, ya baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Toe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil. Dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
6: iya. Saya tidak setuju dengan itu
2: pernah. Iya.
6: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
6: Nah, dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Auswe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali ulang tahun. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
6: Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swietmidden Timur itu di Kapan, pemerintahan Swietmidden Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota. Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya. Pak Pina ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya. Baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar. Jadi tahun 1906 Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sanbai tiga yang patungnya di Kupang. Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penggil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu, begitu.
1: Pak Pina dan juga Kak Jen, ini Mama di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pak Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh, biasanya
1: silakan.
7: Iya, silakan. Halo, Kakak Jen. Ini Jen cantik.
2: Halo, Cigu. selamat siang.
7: Halo juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jin hari ini ya. Halo juga, manggil apa ini? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Tadi ya, ini manggilnya sama apa? Bapak,
7: sama Kak Pina.
1: Iya. Bapak Pina, Bapak Pina.
7: Oh, Bapak Pina, Nope. Selamat siang, menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih, Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak.

0: dari apa Pak namanya khusus show ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
1: Baik.
0: Pakai pantun dulu Pak Nana, menyambut hari
1: silakan.
0: Ulang tahunnya RRI yang ke-8 apa Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
0: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun figur ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Selamat siang dan terima kasih Bu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
3: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
3: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uem Nenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huem Nanum Fafinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
3: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun dan Moloh sebagai tempat

0: pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Bumi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swiss itu tengah, Swiss itu selatan, Midden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal, kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih, The Freezing City, atau kota membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
0: Dingin sekali kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah. Iya, ini
0: ya,
1: ini
0: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Iya. 12, ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat. Dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu, dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata seperti ada air TGP, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis,
1: minuman khas di sana ya.
2: Jeruk Soe ya.
0: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, bukan. Menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Mbak Mariana harus main-main ke ya, kota
1: Sate ini. Boleh-boleh nantilah ya, kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya, ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Iya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali, di 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya. Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

Abang Pem, pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menggelar Festival Bahari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Dan tokoh adat Kahayan Hilir, Damang, kepala adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Sutresno Budoyo wedal menika sampun nyawiji malih kalian programa 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsya. Dan terima kasih buat semua Sutresno Budoyo sudah mendengarkan programa 4 RRI Yogyakarta. Dan saya Betty dan Mas Sugiman pamit undur diri dan selamat mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang akan menyajikan lagu daerah di Indonesia. Sutresno Budoyo. Lagu daerah berasal dari budaya suatu daerah dan menjadi populer karena dinyanyikan oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Setiap lagu daerah memiliki keunikan tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari kita bandingkan lagu Apuse dari Papua dengan Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah. Dilihat dari syairnya saja sudah berbeda. Karena Apuse menggunakan bahasa Papua, sedangkan Suwe Ora Jamu menggunakan bahasa Jawa. Tema lagu Apuse berisi tentang seseorang yang berpisah dengan kakek dan neneknya untuk merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Sedangkan tema lagu Suwe Ora Jamu berisi tentang dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Di samping itu, kita bisa mendengar bahwa komposisi musik dan melodi dari kedua buah lagu tersebut sangat berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kedua lagu tersebut menjadi unik. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari daerah Bengkulu yang menjadikan flora identitasnya adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tumbuhan endemik Sumatera yang dikenal sebagai tumbuhan khas yang memiliki ukuran raksasa dan baunya sangat busuk. Bunga bangkai tergolong salah satu jenis tumbuhan langka baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ikon puspa langka negara ini sangat dinantikan ketika akan mekar karena sangat unik. Sampai saat ini, keberadaan bunga ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Bengkulu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Macebice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Raubut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Oras dongan, puha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lain di Indonesia ya. Kita ke Gorontalo. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Semenanjung Minahasa, di bagian utara Pulau Sulawesi. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Gorontalo dikenal sebagai kota Serambi Madinah dengan masjid-masjid yang unik. Namun, di balik julukan tersebut, Gorontalo juga menyimpan potensi wisata yang menarik dan tidak perlu diragukan lagi. Wisata yang bisa dikunjungi mulai dari alam hingga sejarah. Salah satu yang terkenal adalah Pulau Cinta. Merupakan pulau dengan pasir berbentuk hati atau love yang terletak di perairan Kabupaten Bualemo, tepatnya di Patoameme, Batu Moito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Pulau alami ini digadang sebagai pulau romantis dengan jembatan yang dibentuk seperti hati, lengkap dengan eco resort sebanyak 15 resort. Pengunjung dapat melakukan snorkeling dan diving atau sekedar menikmati pemandangan indah di pulau ini. Baik Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Gorontalo. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sutrisno Budoyo masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Jalan-jalan ke berbagai provinsi di Indonesia tentu akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Selain keindahan alamnya, setiap provinsi juga memiliki kekayaan budaya yang sangat unik. Bahasa daerah, rumah adat, dan tarian tradisional menjadi saksi hidup dari beragamnya warisan budaya yang dimiliki. Mari kita menuju ke Provinsi Banten. Penyebaran agama Islam dan Kesultanan Banten memberikan pengaruh terhadap kebudayaan yang berkembang di Banten. Suku Baduy merupakan suku asli Banten. Mereka masih menjaga tradisi dan anti-modernisasi, baik dari cara berpakaian maupun dari pola hidupnya. Kehidupan yang sederhana dan jauh dari kata serakah membuat suku ini mampu bertahan hanya dengan memanfaatkan sumber alam. Namun, kesederhanaan ini juga memiliki efek samping, seperti adanya isolasi diri dan tidak mampu membaur bagi suku Baduy dalam. Kehidupan suku Baduy dalam dan luar sama dengan suku lain, yaitu hidup secara komunal atau berkelompok. Dalam satu kelompok, mereka memiliki ketua yang biasa ditentukan atau dianggap suci. Sutrisno Budoyo, keunikan dari suku ini tidak boleh dijadikan penghalang untuk persatuan Indonesia, melainkan harus dijadikan sebagai aset budaya yang harus dilindungi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu berbahasa Sunda berikut ini.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Aduh, paling enak sekali kalau tuan tinggal hidup di sini.
2: Enak lah di sini. Hidup warga ramah-ramah tuh kak. Senang, nyaman.
1: Baru kalau macam ini nih, kita kan baru ketemu tuh. Kau asli mana?
2: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
1: Oh, kalau saya dari Timika.
2: Ibu mau nyebrang?
3: Iya, Mas.
1: Ibu, nanti kita bantu sama
2: sini. Sini, bantu.
3: Iya. Terima kasih, Mas. Yeah. Karena anak baik. Yeah, yeah.
1: Kau jangan bawa motor takarun begitu. Kau taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
4: Ini sebetulnya, ini sebetulnya motor segala barang.
1: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
4: Sama bukan apa-apa di sini, tersirat tuh.
2: Weh, kamu udah bikin apa di sana tuh, bikin apa tuan tua?
1: Kasih tinggal saya tuh, kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
2: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
1: Randi, kau lihat dia nih, kita ini tinggal di orang tempat, di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tuh harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Di Pulau Sumba, dalam upacara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan Marapu. Upacara kematian Marapu dapat memakan biaya yang sangat mahal karena dibutuhkan banyak ternak untuk disembelih selama prosesi berlangsung, seperti kuda, kerbau, dan babi. Bahkan, upacara kematian ini harus ditunda bertahun-tahun lamanya dengan maksud agar keluarga mampu menyiapkan biaya untuk melangsungkan prosesi tersebut dan juga untuk mengumpulkan semua keluarga dari tempat jauh untuk menghadiri prosesi upacara kematian tersebut. Ya, Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu penutup dari Bengkulu berjudul Bekatak Kura Kariak sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan Tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Berayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang. Sementara mereka sudah berkemas-kemas, ya kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo. Itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Berayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Palang Merah Indonesia PMI mengintensifkan program siaga Tirto Aji PMI DIY sebagai langkah untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih di wilayah DIY. Ketua PMI DIY GPPH Prabu Kusumo menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan sejumlah tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di wilayahnya. Pihaknya memiliki 9 tangki, namun hanya 7 tangki yang dapat beroperasional. GPPH Prabu Kusumo menceritakan, kondisi di wilayah tersebut cukup memprihatinkan dengan fasilitas MCK dan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, ia mengajak seluruh masyarakat khususnya di DIY untuk turut membantu. Beralih ke informasi lain. Polda DIY sampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda di Yogyakarta atas penyampaian aspirasi di wilayah hukum. Polda DIY terus berjalan dengan sangat dewasa, tertib, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur Yogyakarta. Di sisi lain, Polda DIY menghimbau orang tua dan sekolah memperkuat pengawasan terhadap pelajar untuk mencegah mereka berada di lokasi yang berpotensi terjadi kericuhan. Kabit Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyatakan bahwa situasi kondusif ini merupakan buah dari kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Jogja tetap membuktikan diri sebagai ruang demokrasi yang sehat sekaligus aman bagi semua pihak. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore, Sutresno Butoyo. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini. Tepatnya di hari Rabu tanggal 9 September 2026, saya Jordan Talaksoro dari Radio Republik Indonesia Yogyakarta kembali hadir di program Wali Kota Menyapa. Ini adalah ruang dialog untuk mempertemukan pemerintah dengan warga, yang di mana kita akan membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sore hari ini kita akan membahas salah satu program yang menjadi perhatian banyak keluarga, yaitu adalah makan bergizi gratis atau MBG. Program ini tentu bukan sekedar persoalan menyediakan makanan, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, di mana apakah makanan yang diberikan itu memang benar-benar aman, bergizi, berkualitas, dan sampai kepada anak dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi. Sebab ketika berbicara makanan untuk anak-anak, kesalahan kecil dalam pengolahan, penyimpanan maupun distribusi ini bisa membawa konsekuensi yang cukup besar. Nah, kita juga tidak ingin tentunya, membangun persepsi begitu ya, bahwa setiap persoalan MBG berarti programnya gagal. Sebaliknya, setiap keluhan warga juga tidak boleh dianggap sepele. Nah, karena itu sore hari ini kita akan melihat persoalan MBG dari dua sisi, bagaimana pemerintah menjalankan dan mengawasi program, sekaligus bagaimana pengamanan warga serta pelaksanaannya di lapangan. Dengan tema menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam pelaksanaan MBG, saya akan hadirkan untuk narasumber di sore hari ini untuk saya ajak berbincang kurang lebih selama 45 menit ke depan. Yang pertama, seperti biasa, Bapak Wali Kota, yang pada kesempatan kali ini juga masih kita tunggu untuk bisa hadir di sela-sela kesibukannya. Informasi yang saya dapatkan juga nanti ada Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Wawan Hermawan, Harmawan, S-E-M-M, yang juga rencananya akan hadir. Kita doakan saja semoga beliau di sela-sela kesibukannya hadir, begitu ya. Dan narasumber kami yang lain, kembali, kemarin sudah hadir, sekarang hadir lagi, PLT, ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dr. Lana Unwana. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Lana, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Jordan. Ya. Salam buat para pemirsa semua. Semoga nggak bosan ya. Kemarin sudah ketemu saya, sekarang ketemu saya lagi.
1: Nggak bosan, Bu. Kalau misalnya rutin berarti seneng begitu ya. Sehat ya, Bu ya. Yang penting ya, Bu, sehat, Bu Lana ya. Sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya, Ibu Lana Unwana. Dan selanjutnya juga kita akan menghadirkan ini koordinator wilayah BGN Kota Yogyakarta, ada Ibu Atin Puji Suprapti S.Pd. M.Han, begitu. Semoga saya tidak salah menyebutkan gelarnya. Assalamualaikum Bu Atin, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat ya. Oke, ini saya nggak salah sebut tadi ya.
3: Salam kenal juga.
1: Untuk nama aman. Gelarnya aman ya. Pokoknya salam aman. Kenal buat Ibu Atin. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Lalu juga kita hadirkan Kepala SPPG Kota Yogyakarta Ngampilan Noto Prajan 1. Apakah sudah bergabung? Ini ada Ibu Afira Durotul Rashida STM Han. Assalamualaikum, selamat sore Bu Afira.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
1: Ya, salam kenal Ibu ya. Sehat ya Bu ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, ini saya panggilnya Ibu Atin sama Ibu Afira atau Mbak ini?
4: Boleh apa aja.
1: Panggil Mbak aja ya, biar kita sepantaran usianya ya. Oke, dan satu lagi, saya belum dapatkan informasi, tapi semoga sudah hadir di sore hari ini, perwakilan SPPG Kota Jogja. Oh, mohon maaf, ternyata sudah hadir Ibu Afira ya, untuk yang Noto Prajen. Ini saya dapat informasinya ke double berarti, mohon maaf. Berarti itu dia untuk narasumber kita sore hari ini, Sutrisno Budan, juga pendengar. Tidak lupa juga kami menyapa untuk para pendengar di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Terima kasih sudah merilai acara ini. Dan untuk interaktif, kami sampaikan untuk Anda, Sutrisno Budan, juga pendengar, ingin menanyakan atau menyampaikan masukan dan juga kritik Anda, silakan di nomor 0895-0144-1066. Saya ulangi kembali untuk nomor WA-nya, 0895-0144-1066. Atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami lewat telepon di nomor 0274 untuk kode areanya 552219. Saya ulangi lagi, 0274-552219. Kalau begitu langsung saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Mungkin yang pertama saya ke Ibu PLT dulu nih. Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Lana Unwana. Bu Lana.
2: Ya, siap.
1: Oke, di awal ini saya cuman ingin coba fokus ke keamanan pangan dan kesehatan nih. Sesuai dengan background-nya dari Ibu Lana begitu ya, di Dinkes juga begitu. Dr. Lana, ini kan masyarakat sering mendengar istilah makanan bergizi dan makanan sehat gitu. Tetapi untuk MBG ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu adalah keamanan pangan, Bu. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Secara kesehatan, sebenarnya apa saja, Bu? Mungkin bisa dijelaskan parameter utama yang harus dipenuhi makanan MBG supaya atau agar benar-benar aman dikonsumsi anak-anak. Monggo, Ibu Lana.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mas Yordan. Selamat siang, selamat sore ya.
1: Menjelang sore ini, Bu.
2: Menjelang sore, Bu Atin dan Bu Afira ya. Jadi saya bersama Pak Eko, saya ditemani Pak Eko, Kepala Bidang SDK ya. Mungkin yang banyak kontak dengan teman-teman SPKVG untuk terkait perizinan SLHS ya. Selama ini mungkin jarang bertemu dengan saya. Ya, baik, kalau kita bicara masalah pangan aman ya, tentunya ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita ya. Pertama, yang jelas dari kondisi bahan pangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu juga dari proses yang harus dijalani untuk kita bisa memproses satu makanan mentah itu menjadi makanan yang matang. Nah, itu hal-hal tersebut yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, seperti kita tahu bersama, sama-sama sudah kita tahu bahwa MBG ini bukan sekedar pembagian makanan ya, Mas Jordan ya, tetapi juga ini program adalah program yang baik untuk memastikan anak Indonesia itu tumbuh sehat, kemudian bisa belajar dengan baik, dan tentunya siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045 begitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kemudian selain sasaran anak sekolah, itu kan juga kita ada sasaran pada 3B ya, di mana 3B ini salah satu di antaranya adalah untuk menurunkan prevalensi stunting ya pada bayi dan balita ya, yang dimulai sejak masa ibu hamil ya. Jadi sasarannya ada 3B, kemudian juga ada sasaran anak sekolah. Sementara kalau untuk anak sekolah tentunya adalah untuk memperbaiki gizi anak sekolah, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah meringankan beban ekonomi keluarga ya. Ini juga satu hal yang cukup penting begitu. Nah, di Kota Yogyakarta sama juga seperti di daerah lain, tentunya MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau kita sebut dengan SPPG, yang memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari ke sekolah gitu ya.
1: Oke. Okay. Baik. Nah,
2: kemudian kita juga perlu melihat bahwa perut itu adalah otak kedua.
1: Ya. Maksudnya gimana itu, Bu? Perut adalah otak kedua.
2: Ya, di mana di dalam perut itu akan mempengaruhi kondisi perkembangan otak manusia. Ya, jadi jadi kondisi otak yang berkembang dengan pesat, utamanya di masa-masa golden period, ya, itu tentunya dipengaruhi juga oleh makanan yang masuk. Ya, walaupun setelah usia balita ke atas sudah sangat menurun perkembangan otaknya, tetapi ini masih masih ada perkembangan sampai dengan anak itu menyelesaikan masa remajanya. Tetapi yang penting memang yang sangat pesat itu golden period adalah di masa-masa keemasan itu, di masa bayi balita begitu ya. Nah, ini penting kita pahami bersama. Nah, kemudian jika kita bicara terkait dengan MBG ya, proses pemasakan yang tadi saya sudah sampaikan, maka Resiko keamanan pangan itu meningkat seiring dengan jumlah porsi. Ya,
1: okay.
2: Jadi mungkin kalau kalau saya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan makanan untuk porsi kecil di rumah hanya untuk 3, 4, 5 orang gitu, tentunya risikonya tidak tidak sama dengan risiko saat kemudian SPPG misalkan memasak untuk 1.500 atau 2.000 orang, ya. Artinya semakin besar volume masakan maka semakin besar risiko terkait dengan keamanan pangan.
1: Okay.
2: Ya.
1: Baik.
2: Itu juga yang prinsip yang harus kita pahami begitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kok di daerah-daerah tertentu kita menemukan adanya keracunan makanan ya pada para penerima manfaat MBG. Nah, kejadian keracunan MBG itu umumnya berawal dari makanan yang basi dan tentunya jika sudah basi maka ini tercemar mikroba.
1: Okay.
2: Jadi bakterinya ada bakteri, ada virus, kemudian juga ada faktor kimiawi dan beberapa ini memicu kerusakan makanan. Jadi kalau bakteri banyak mas jenisnya, ada salmonella, ada E. coli, ya dan selain sebagainya lah, nggak perlu dihafal.
1: Baik.
2: Kemudian juga untuk virus juga ada rotavirus yang bisa menyebabkan diare, ada virus hepatitis A, ya kemudian juga zat-zat kimia itu ada nitrit, kemudian ada histamin pada ikan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah ini yang mikroba ini baik bakteri ya virus kemudian kapang hamir dan lain-lainnya ini juga termasuk yang bisa memicu kerusakan makanan. Selain juga mungkin ada serangga ya serangga kemudian juga bisa mungkin binatang pengerat ya kemudian juga yang hal lainnya yang bisa menyebabkan atau memicu kerusakan makanan itu bisa jadi kadar air, kadar bahan, kemudian ada oksigen, cahaya, waktu, kemudian suhu penyimpanan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan atau memicu kerusakan pada makanan.
1: Okay.
2: Nah, ini juga
1: baik.
2: Hal-hal prinsip yang harus kita pahami.
1: Baik.
2: Nah, kemudian pada setiap tahapan itu juga memang ada titik-titik kritis yang harus kita pahami. Jadi dalam setiap rantai proses MBG itu juga ada titik kritis ya. Jadi setiap tahapan ini membawa resiko cemaran yang berbeda dan tentunya pengendaliannya juga berbeda.
1: Oke.
2: Ya, jadi atau mau di stop dulu?
1: Gak apa-apa, Bu Lana. Kalau masih ya. Mau, maksudnya masih dalam satu rangkaian, dijelaskan dulu, gak apa-apa.
2: Oh iya, iya, iya. Ya. Jadi dari mulai saat bahan baku. Nah, saat bahan baku ini juga bagaimana kualitasnya, bagaimana kadar air, kadar gizi, pH. Ini yang harus menjadi perhatian.
1: Okay.
2: Kemudian setelah itu kita harus melihat pada proses penyimpanan. Ya. Ada suhu, ada makanan yang harus disimpan pada suhu beku. Karena tidak tahan lama jika tidak di suhu beku, ada makanan yang cukup dengan suhu yang dingin tidak perlu beku, ya. Kemudian juga ada yang memang harus disimpan di gudang yang kering, ya, ataupun gudang basah. Nah, ini untuk penyimpanan.
1: Okay.
2: Kemudian tahap berikutnya, proses berikutnya adalah pengolahan. Nah, dalam pengolahan ini juga hal yang pengaruhi ya tentunya ada suhu dalam proses pemasakan, kemudian kadar air, kemudian berikutnya masuk dalam tahap pengemasan. Nah, di pengemasan ini juga kita harus melihat terkait dengan kebersihan wadah atau
1: tempat makan namanya? Ya.
2: Tempat makan ya, tempat makannya, kemudian label ya, label jam produksi ya. Nah, ini juga sering menjadi sorotan ya, jam produksi berapa, jam berapa, kemudian saat diantarkan jam berapa dan saat dimakan siswa itu jam berapa.
1: Baik.
2: Nah, ini juga terkait dengan distribusi ya, karena waktu tempuh semakin jauh waktu tempuh tentunya juga resiko ini juga resiko cemaran akan semakin besar dan juga suhu selama
1: pengiriman. Oke. Dokter Lana, ini ada yang menarik tadi sempat jenengan kan menyebutkan rantai produksi begitu ya tadi ya. Kalau saya bilang
2: rantai
1: ya.
2: Proses,
1: rantai proses. Rantai proses. Ya, sorry. Ya. Rantai proses mulai dari bahan mentah, dimasak, dikemas, dikirim ke sekolah, kemudian dimakan atau dikonsumsi.
2: Iya, iya.
1: Nah, ini kalau menurut saya ini kan titik krusial ya, titik paling rawan begitu. Nah, coba kita bedah dulu deh perjalanan makanan ini tadi dari mentah, dimasak, dikemas, dikirim ke sekolah terus dikonsumsi. Dari seluruh rantai tersebut begitu, titik mana yang paling beresiko sebenarnya Bu menyebabkan makanan itu tidak aman akhirnya? Dan kira-kira pengawasannya yang dilakukan yang paling tepat tuh pada titik rawan seperti apa gitu?
2: Semuanya Mas Jordan. Semua proses ya, jadi tidak ada satu proses yang lebih ringan resikonya dibandingkan proses yang lain. Jadi selama kemudian kita tidak melakukan perlakuan yang sebagaimana mestinya pada setiap proses itu, tentunya itu mempunyai risiko cemaran. Kita harus perhatikan di SPPG itu kan juga ada apa namanya SDM yang cukup lengkap disediakan ya, dari mulai ada kepala SPPG, kemudian ada tenaga ahli gizi, ya, kemudian ada tenaga-tenaga lainnya. Nah itu yang harus selalu melakukan pengawasan dalam proses-proses perjalanan untuk menuju masakan yang bisa dimakan anak-anak. Gitu.
1: Oke, sebelum saya geser ke narasumber yang lain, Dokter Lana, ada lagi yang ingin saya tanyakan karena ini berkaitan dengan beberapa waktu kemarin kan banyak yang memprotes gitu karena kejadiannya hampir tidak hanya di kota Yogyakarta tapi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beberapa siswa mengalami mual begitu ya, muntah dan juga diare setelah menyantap menu MBG. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari sisi medis atau sisi kesehatan, apa prosedur medis dan investigasi yang harus dilakukan, Bu? Termasuk bagaimana memastikan penyebabnya ini benar-benar berasal dari makanan dan bukan dari faktor lain. Misalnya seperti itu. Monggo, Bu.
2: Iya, jadi kan kalau misalkan ada kasus ya, Mas ya. Kalau ada kasus dugaan. Ada kasus dugaan keracunan makanan ya, kermak ya, kita istilah kermak. Maka kemudian tim kami, tim kesehatan itu akan turun untuk melakukan investigasi.
1: Oke.
2: Ya, termasuk mengambil sampel. Kan makanan yang disajikan itu harus disimpan minimal 2x24 jam. Jadi tidak boleh langsung dibuang. Ya, itu untuk mengantisipasi jika ternyata setelah penyajian, setelah makan itu konsumsi oleh penerima manfaat itu kemudian ada kasus-kasus dugaan keracunan makanan. Itu kita akan mengambil sampel dari bahan makanan yang disimpan selama 2x24 jam. Karena jika itu memang diduga dari makanan yang dikonsumsi dan dugaan keracunan itu lebih dari satu anak, lebih dari dua anak pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan konsumsi makanan yang sama begitu ya. Nah itu patut diduga itu ada dugaan keracunan makan. Maka kemudian tim kami akan melakukan pengambilan sampel dari yang tersimpan 2x24 jam, dari makanan yang disimpan di dapur tersebut. Nah kemudian akan dilakukan pemeriksaan ke laboratorium.
1: Selama ini faktor apa, Bu, yang ditemukan menjadi penyebab keracunan itu?
2: Iya, dari hasil surveillance ya, ada yang mungkin dari E. coli ya, ada dari E. coli kan tadi ada di makanan ya, makanan yang basi. Kemudian juga ada beberapa jenis bakteri yang lain.
1: Baik. Ya. Terima kasih Ibu Lana penjelasan, nanti kita lanjut lagi, Bu. Saya geser dulu ke narasumber yang selanjutnya, tapi sebelumnya saya sapa juga untuk Pak Hasto yang dalam perjalanan lagi di kereta begitu ya, tidak bisa mengikuti dengan baik karena mungkin kondisi sinyal juga yang berada di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, Pak Wali Kota. Kami tunggu kedatangannya di program Wali Kota Menyapa. Mungkin bisa di hari ini, mungkin di minggu depan. Begitu. Saya geser ke Koordinator Wilayah BGN Kota Yogyakarta dulu. Ada Ibu Atin atau Mbak Atin. Nah ini saya pengen tahu juga informasi dari Koordinator Wilayah BGN Kota Yogyakarta. Bu Atin, ini kan kalau masyarakat melihat MBG kan sebagai makanan yang udah siap saji datang ke sekolah. Begitu. Tinggal disantap lah begitu ya. Nah, namun di belakang satu kotak makanan itu tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Lana, ada proses yang panjang, dimulai dari pemilihan bahan sampai distribusi. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini, Bu Atin, apa standar minimum BGN untuk memastikan bahan baku, proses masak, pengemasan, dan distribusi MBG itu memenuhi prinsip keamanan pangan? Boleh disampaikan kepada pendengar, monggo.
3: Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Jadi menanggapi terkait dengan pertanyaan tadi ya, untuk beberapa hal yang perlu dipedomani dalam pengelolaan program makan bergizi gratis ini, khususnya untuk pada tahapan proses produksi, ada beberapa SOP yang perlu dijalankan oleh semua tim yang ada di SPPG, baik itu kepala SPPG-nya, akuntan, ahli gizi, kemudian tim masak, tim distribusi, dan semuanya itu ada beberapa SOP yang perlu dipedomani terkait keamanan pangan. Nah, kemudian untuk yang pertama, memang paling awal tahapan dalam SPPG itu adalah pada saat penerimaan bahan baku. Bagaimana bahan baku ini dipastikan ketika sudah diterima di SPPG dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik dengan kualitasnya yang bagus, untuk sayuran juga ada ketentuan-ketentuannya, masih segar dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang paling riskan ini adalah di protein hewani. Protein hewani, kemudian ada juga protein nabatinya. Semua itu dipastikan, jadi di tim SPPG itu juga ada PIC khusus untuk penerimaan barang dan pengecekan kualitas, yaitu dari tim SPPG. Nanti mungkin secara teknis lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Mbak Afira. Nah, intinya adalah dalam setiap tahapan proses dari penerimaan bahan sampai didistribusi dan dikonsumsi oleh penerima manfaat, itu kami juga selalu mengingatkan ke teman-teman untuk selalu mematuhi SOP-SOP yang ada dan keamanan pangan seperti itu.
1: Oke, Mbak Atin, ini kan persoalannya bukan hanya memiliki standar gitu ya. Kan pertanyaan berikutnya adalah begini, bagaimana bisa memastikan standar tersebut itu benar-benar dijalankan oleh setiap SPPG gitu. Nah, bagaimana BGN melakukan pengawasan yang perlu diketahui masyarakat? BGN itu melakukan pengawasan terhadap SPPG itu bagaimana? Dan apakah pemeriksaannya bersifatnya rutin, mendadak, atau berdasarkan laporan masalah gitu? Monggo Mbak Atin. Bu Atin, nah pakai koneksinya kurang stabil ini ya. Oke, boleh diulangi lagi Mbak Atin atau Ibu Atin, karena koneksinya.
3: Nah, ini mungkin agak sedikit bergeser terkait kan dari BGN yang dikeluarkan saat ini ya. Baik, sudah ini?
1: Ya, sudah, silakan dilanjutkan.
3: Baik, mungkin ini agak sedikit bergeser juga terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari Kepala BGN saat ini yang dikeluarkan terhadap SPPG.
1: Bu Atin. Untuk
3: memastikan bahwa yang dikonsumsi. Jadi dari Kepala BGN saat ini, ya halo?
1: Ya, tadi sempat putus-putus ini koneksi internetnya. Oke, silakan dilanjutkan kembali.
3: Oke,
1: Bu Atin, izin mungkin bisa diperbaiki dulu untuk koneksi internetnya. Ini karena tidak
3: saya
1: begitu jelas.
3: Saya sampaikan saja untuk beberapa. Yang pertama terkait memastikan kehadiran Kepala SPPG. Halo?
1: Iya, Bu Atin, izin mungkin visualnya bisa ditutup dulu aja karena mungkin berpengaruh dengan koneksi internet. Yang penting suaranya lancar ini. Tadi terputus-putus soalnya suaranya Panjenengan. Mohon maaf. Jadi kita nggak jelas mendengarkannya. Boleh diulangi lagi Bu Atin, silakan. Semoga koneksinya sudah kembali pulih.
3: Oke, baik. Sudah,
1: silakan Ibu. Bu Atin. Oke, nampaknya koneksi internetnya masih belum baik ya. Bu Atin, izin boleh diperbaiki dulu untuk koneksi internetnya nih Bu Atin. Sembari itu saya bergeser dulu ke Kepala SPPG dulu ya. Bu Atin, mohon maaf ini karena suaranya terputus-putus. Nampaknya koneksi internetnya tidak begitu stabil. Saya izin ke Kepala SPPG dulu. Ini ada Ibu Afira Durotul ya, yang sudah hadir. Sembari nanti kalau sudah koneksinya membaik, kita akan kembali lagi ke Ibu Atin begitu ya. Bu Afira, bisa dengar suara saya dengan jelas Bu Afira?
4: Terdengar.
1: Oke, baik. Semoga koneksinya juga baik ini ya. Bu Afira, ini Panjenengan adalah Kepala SPPG Ngampilan Noto Prajan 1 begitu ya. Nah, sekarang kita masuk coba ke titik yang paling dekat dengan makanannya, karena yang diolah itu kan langsung di sana begitu. Masyarakat ini kan mungkin hanya melihat satu kotak makanan udah sampai di sekolah. Tetapi SPPG ini kan harus memastikan seluruh proses dari di belakangnya itu aman gitu. Mungkin bisa dijelaskan di awal dulu, bagaimana sebenarnya alur pengolahan makanan di SPPG di Ngampilan atau Prajan 1, mulai dari bahan datang sampai makanan dikirim ke sekolah, biar ada gambaran pendengar kita juga. Monggo, silakan Bu Afira.
4: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya jawab terkait alur pengolahan makanan di SPPG. Kalau di kami, kita tarik mundur dulu sebelum bahan baku datang. Itu kami itu ada yang namanya pemilihan menu. Pemilihan menu ini dilakukan oleh ahli gizi, di mana ahli gizi menentukan menu untuk per 1 minggu sampai 2 minggu ke depan.
1: Oke.
4: Nah, pemilihan menu ini juga didasarkan pada track record dari menu-menu yang memang disukai oleh penerima manfaat, begitu. Nah, nanti dari ahli gizi itu membuat siklus menu dan menu untuk 1 minggu sampai 2 minggu, dan itu didiskusikan dengan tim kami, baik itu tim pengolahan ataupun dengan kepala SPPJ.
1: Oke, okay. Bu Afira, sebenarnya apa saja sih yang diperiksa ketika bahan bakunya datang? Dan sebenarnya bagaimana keputusan SPPG jika misalnya nih menemukan bahan baku yang kualitasnya tidak sesuai standar?
4: Oke.
1: Okay. Monggo, Ibu Afira. Bu Afira, bisa dengar suara saya? Baik, nampaknya juga terkendala koneksi internet ini ya, pendengar seterusnya Bu Toyo. Kami mohon maaf karena memang koneksinya kurang stabil. Dan narasumber kami kebetulan Ibu Afira dan juga Bu Atin ini terkendala koneksi internet. Coba saya sapa dulu Bu Atin lagi ya. Bu Atin.
5: Ya, halo.
1: Nah,
5: untuk suaranya apa sudah
1: oke, okay, ini lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Baik, kita sambil nunggu perbaikan dari Ibu Afira ya untuk koneksi internetnya. Mohon maaf sekali karena memang kondisinya menggunakan Zoom. Jadi koneksi internet ini menjadi salah satu pengaruh besar gitu ya kelancaran kita berbincang di sore hari ini. Tadi saya lanjutkan lagi ke Ibu Atin. Tadi sudah dijelaskan begitu terkait dengan standar minimum dan juga bagaimana pengawasannya. Nah, yang mungkin perlu diketahui oleh pendengar juga seperti ini Bu Atin. Kita perlu membahas konsekuensi secara terbuka begitu. Karena standar tanpa sanksi itu berpotensi hanya menjadi dokumen administratif aja begitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau di sebuah SPPG ini terbukti tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan, kira-kira tindakan apa yang dapat diberikan BGN dan sejauh mana sanksinya? Monggo, mengingat banyaknya kasus yang terjadi saat ini ya. Silakan Bu Atin. Bu Atin, bisa dengar suara saya Bu Atin? Oke, nampaknya memang koneksi internetnya kembali lagi terkendali nih. Oke, kalau begitu seterusnya juga pendengar, kita jeda dulu sejenak sembari kita perbaikan koneksi internet untuk kedua narasumber kita dari Korwil BGN dan juga SPPG begitu ya. Tetaplah bersama kami, tidak lupa juga kami ajak Anda untuk bergabung memberikan pendapat dan juga masukan lewat WA dan juga lewat telepon. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Le, tole, wes bali tole, kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
8: Bu, kulo sampun maem.
7: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
8: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu, enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat makan bergizi gratis.
9: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa, dan kembali kita masih berbincang mengenai tema di sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, menjaga keamanan dan kualitas makanan dalam pelaksanaan MBG, makan bergizi gratis. Saya mau cek dulu untuk narasumber saya, Bu Atin dan juga Ibu Afira, ini apakah koneksinya sudah kembali normal atau belum ya? Bu Atin, bisa dengar suara saya?
10: Halo, untuk saat ini sudah.
1: Oke, baik. Siap.
10: Oke, semoga tidak terkendala lagi ya ke depannya.
1: Oke, baik. Ini saya dapat informasi juga, Bu Atin, mohon maaf sebelumnya, Pak Wali Kota sudah siap ya? Sudah masuk ke ruang Zoom kembali nih. Mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Wali Kota. Pak Hasto, bisa dengar suara saya, Pak Hasto?
11: Ya,

0: contoh saja, saya sambil membayangkan ada orang tua yang pagi-pagi melepas anaknya ke sekolah dengan keyakinan bahwa makanan yang diterima anaknya itu adalah makanan yang aman gitu, Pak. Kemudian tahu-tahu siang hari anaknya mengeluh mual atau sakit perut gitu setelah mengkonsumsi MBG. Bagi orang tua, pertanyaannya itu sederhana sekali, Pak. Siapa yang harus bertanggung jawab dan kemana mereka harus mengadu? Iya, bisa dengar suara saya, Pak? Oke, semoga bisa dengar suara saya dengan lancar ya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya gini, Pak Wali. Ketika terjadi dugaan masalah keamanan makanan MBG di wilayah kota Jogja, sampai sejauh mana sebenarnya tanggung jawab pemerintah kota dan siapa yang menjadi pintu pertama penanganannya? Monggo, Pak Wali.
1: Iya, terima kasih. Kami di kota cukup terkesiap ya, Pak ya. Karena juga pernah ada pengalaman dan kemudian teratasi dengan baik. Sekali pengalaman sehingga akhirnya ketika ada kejadian, kami sudah siap. Yaitu salah satunya tadi sudah disampaikan Bu Dr. Lana bahwa kami dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota akan secepatnya untuk memeriksa sampel yang dibuat oleh SPPG, karena SPPG itu tertib dan sesuai SOP, setiap bikin makanan ada sampelnya yang ditinggal, yang kemudian itu sampel itu sama dengan yang dimakan oleh anak-anak. Jadi ini kan terjaga baik ya.
0: Okay.
1: Kemudian juga di Kota Yogyakarta ini, selain memberikan pada anak sekolah, kami ini sudah lebih maju. SPPG di Kota Yogyakarta itu juga memberi anak balita, ibu hamil yang menunya kan beda-beda, di antara rumah-rumah, dibantu oleh petugas kami, tim pendamping keluarga. Jadi sebetulnya kami sudah selangkah lebih maju mendistribusi tidak hanya ke sekolah, dan alhamdulillah sampai hari ini aman. Maka kami ingin meyakinkan bahwa di Kota Jakarta ini insyaallah aman
0: ya, Pak ya. Amin. Oke, Pak Wali Kota, ini saya juga ingin menanyakan terkait dengan ini. Ketika standar pusat bertemu kondisi daerah, Pak. Nah, program MBG ini kan memiliki standar dan mekanisme yang ditetapkan secara nasional oleh BGN, begitu. Tapi di lapangan, kita juga nggak bisa nutup mata, kondisi setiap daerah itu kan beda-beda. Termasuk karakter sekolah, jarak distribusi, cuaca, hingga kebiasaan masyarakatnya nih, Pak Wali. Nah, kalau standar nasional ternyata menghadapi kendala teknis di Kota Jogja, kira-kira apakah Pemkot ini punya ruang untuk melakukan koreksi atau rekomendasi agar keamanan makanannya tetap menjadi prioritas ini, Pak?
1: Khusus yang dibagi untuk ibu hamil, anak balita, itu bayi, itu kami itu backup penuh. Jadi kami membackup dengan apa, komplemen anggaran dengan dana istimewa 1 bulan 100 juta 1 tahun. Itu kita membackupkan. Maksudnya begini, jadi kalau seandainya ada yang kurang, yang di luar yang kemampuan dari BGN, kami memberi, misalkan sekarang ini BGN belum memberi semua ibu hamil untuk semua balita, kami memberi yang belum diberi oleh SPPG. Jadi kami ada support, ada komponen alat stunting kan. Terbukti setelah kita laksanakan ini, aduan antara SPPG dan dana istimewa untuk anak-anak ini, stunting kita dari 14 turun menjadi 8.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi kan ini kan istilahnya ya, paduan yang bermanfaat dalam menurut saya. Nah, itu artinya kita ini harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu daerah harus mendampingi. Saya kira itu.
0: Baik, satu lagi Pak Pak Hasto, izin terkait dengan transparansi kepada orang tua ini, Pak, supaya agar tenang dan nyaman juga setelah mendengarkan program ini. Orang tua itu kan tentu memiliki hak untuk mengetahui apa yang dikonsumsi anak mereka, Pak. Minimal mereka perlu tahulah standar makanan gitu ya, siapa yang memproduksi dan bagaimana makanan tersebut diawasi begitu. Nah, kira-kira seberapa terbuka informasi mengenai proses pengawasan MBG ini kepada orang tua, Pak? Dan sebenarnya apakah Pemkot ini mendorong mekanisme pengaduan yang mudah serta bisa dipantau tindak lanjutnya? Monggo, Pak Wali.
1: Ya, kalau yang dibagi ke tadi, ke ibu hamil, ke balita, yang ke rumah-rumah itu kan kita, kader kita itu mengawal, Pak. Jadi kadernya itu kan ada di lingkungan situ, namanya tim pendamping keluarga. Nah, kemudian bahkan kalau makanan

0: dari kami misalkan yang tadi saya katakan ada dana istimewa itu, kita kalau kalau perlu ditaruh di kulkas misalnya makanan ini, yang makanan masih dalam bentuk bahan makanan.
1: Oke.
0: Itu kalau kalau harus ditaruh di kulkas, itu kader atau tim pendampingnya kalau yang diberi tidak punya kulkas, kita simpankan di kulkas kami, di pendamping tadi.
1: Oke.
0: Ini sampai segitunya. Jadi mungkin suatu saat bersama RRI kita bisa tracing ya.
1: Boleh Pak.
0: Tracing. Ya, bagaimana kita itu menjaga keamanan pangan sampai di end user lah. Itu, itu kami lakukan. Dan di sekolah pun kan juga saya yakin begitu, bahwa bu guru juga ngawasi guru-guru SD. Sampai kemudian juga kalau seandainya ada orang tua yang mungkin tidak membolehkan anaknya makan ini makan itu, kita respon dengan baik. Saya beberapa waktu ke sekolah juga cara kita terbuka lah pada orang tua.
1: Okay. Saya kira itu Pak. Baik. Ini luar biasa ini ya, sangat ini banget ini, melayani sekali kalau begitu ya Pak Wali Kota ya. Sampai di luar dari yang mendapatkan MBG aja, ibu hamil, anak-anak balita itu dikasih ya Pak ya. Bagus ya, luar biasa ini.
0: Dan kita anggarkan Pak, dan tahun ini anggarannya naik satu kelurahan 120 juta.
1: Wah, mantap.
0: Atau satu kelurahan. Jadi kami bersama-sama SPPG, membagi makanan, terus supaya sukses. Menurunkan stunting.
1: Dan sudah terbukti ya Pak Wali. Baik, terima kasih Pak Wali untuk penjelasannya. Ini sembari di perjalanan, selamat mendengarkan juga Pak Wali. Nanti kalau misalnya izin, saya mau tanya lagi, saya panggil panjenengan. Kita ke narasumber selanjutnya lagi. Tadi ke Bu Afri lagi deh, atau Mbak Afri. Sempat terpotong tadi pembicaranya karena koneksi internet begitu ya. Sebelum nanti saya bacakan untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Ini di SPPG, Mbak Afri atau Ibu Afri. Pertanyaannya seperti ini, saya mungkin mencoba untuk sesederhana mungkin bertanyanya. Saat proses pengecekan sebelum distribusi ditemukan, salah satu aja menu memiliki perubahan aroma begitu, atau kondisinya udah gak sesuai lagi. Nah ini pertanyaannya, apakah seluruh batch itu langsung ditahan, atau ada prosedur tertentu untuk menentukan apakah makanan masih layak untuk didistribusikan? Monggo Mbak Afri atau Ibu Afri ya.
2: Ya, apakah suara saya terdengar, Mas?
1: Ya, jelas, Ibu.
2: Oke. Kalau dari ada kejadian, misalkan ada temuan yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita akan pengecekan ulang terkait makanannya. Kita ada yang namanya uji organoleptik.
1: Oke.
2: Gitu. Sebelum makanan itu didistribusikan di SPPG itu ada uji organoleptik. Nah, kami melakukan uji itu dari chef ataupun koordinator tim pengolahan, itu sudah wajib, dan juga dari ahli gizi kami, begitu. Nah itu awal mula dari masakan itu layak atau tidak layak. Jika memang ada masakan yang tidak layak, itu tidak akan kami sajikan.
1: Berarti begitu. Di dan batch-nya langsung dipinggirkan begitu ya, diganti yang baru.
2: Betul, diganti yang baru, seperti itu.
1: Oke. Berarti ini sudah cukup baik begitu ya untuk pengawasannya, karena langsung dipinggirkan. Walaupun mungkin yang kurang baik itu cuma sedikit saja, tapi kan mempengaruhi yang lain begitu ya, sehingga langsung.
2: Betul, itu akan sangat berpengaruh dengan yang lain, karena kan untuk pemasakan itu dijadikan satu seperti.
1: Oke.
2: Jadi kita tidak mau mengambil resiko lebih lanjut.
1: Oke. Ini juga yang perlu diketahui oleh pendengar dan juga masyarakat luas, Ibu Afira, terkait dengan dalam praktik sehari-hari ini kan. Teman-teman di SPPG ini kan dituntut untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam jumlah tertentu begitu ya. Nah, tetapi di sisi keamanan pangan, kualitas seharusnya kan tidak boleh juga dikorbankan karena mengejar jumlah begitu. Nah, dalam praktiknya sehari-hari, sebenarnya apakah target jumlah porsi itu pernah menjadi tekanan nggak sih bagi dapur gitu ya? Dan kira-kira bagaimana Anda memastikan tekanan produksi itu tidak mempengaruhi keamanan maupun kualitas makanan? Saya yakin pasti ada, ya capek lah, masa. Mungkin ya namanya lalai, namanya juga manusia begitu ya. Sangat manusiawi sekali. Nah itu tapi gimana cara pencegahannya dari pihak SPPG? Silakan Ibu Afira.
2: Oke, baik. Untuk dari SPPG sendiri, untuk mengaturnya itu kita ada jam kerja pastinya.
1: Yeah.
2: Baik jam kerja pengolahan, kemudian jam kerja tim pemopsian, kemudian jam kerja tim distribusi, begitu. Selain jam kerja, kita juga melihat dari kesanggupan tiap tim. gitu. Apakah dari tim pengolahan itu dibutuhkan berapa orang untuk misal menyediakan porsi 3.000? Pasti itu berbeda dengan porsi 2.000 ataupun porsi di bawahnya. Seperti itu. Kita melihat dari kesanggupan tim, kemudian yang kedua itu dari sarana dan prasarana.
1: Baik. Terima kasih.
2: Sarana dan prasarana.
1: Ya, terima kasih penjelasan Bu Afira. Oke, kalau begitu kita akan buka kesempatan untuk Anda ingin bertanya lewat WA 0895-0144-1066. Kami buka juga untuk telepon di 552219. 0274-552219. Ada pertanyaan yang pertama untuk Ibu Lana Unwana terlebih dahulu ini. Dari Bapak Agus, warga Mantri Jeron ini, Ibu. Bu Lana, semoga bisa dengar suara saya dengan jelas ya, Ibu. Dokter, kalau misalnya ada beberapa siswa ini mengalami muntah atau diare setelah makan menu MBG yang sama, nah, masyarakat tentu ingin jawaban cepat. Bagaimana Dinas Kesehatan membedakan apakah itu benar keracunan makanan dan seberapa cepat sampel makanan serta pasien diperiksa untuk menemukan penyebabnya? Singkat saja, Ibu, monggo, karena waktu kita terbatas juga ini. Silakan, Ibu Lana.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi prinsipnya jika ada dugaan, ya kita kan belum tahu ya, jadi semuanya dugaan, memenuhi syarat tadi, terjadi pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang jenis yang sama ya. Nah tentunya yang paling penting adalah pelaporan, Mas Yudan dan Pak siapa tadi?
1: Pak Agus di Mantri Jeron.
3: Iya. Jadi jangan sampai laporan itu delay ya, karena pernah terjadian laporan itu baru kami terima di hari kelima. Nah otomatis kalau sudah hari kelima kan tadi sampel yang 2x24 jam itu sudah dibuang, sehingga kemudian kita tidak bisa menegakkan diagnosis apakah ini betul karena keracunan makanan ataukah karena hal lain. Nah maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada pihak sekolah, ya jika menemui anak-anak lebih dari satu yang kemudian ada dugaan keracunan makanan tadi ya, dari mulai pusing, kemudian sakit perut, sampai diare, mual, muntah, nah itu segera lapor ya. Lapornya bisa lapor ke puskesmas ya, atau kalaupun misalkan saya pikir kalau puskesmas itu kalaupun misalkan sudah tutup jam layanannya, maka kemudian ada nomor-nomor telepon yang bisa dikontak ya. Kalau misalkan kemudian puskesmas itu atau masyarakat tidak mempunyai kontak puskesmas setelah jam kerja, bisa lapor ke wilayah setempat. Nah tentunya wilayah setempat kan kami ada koordinasi yang saling terkait antara wilayah, misalkan kelurahan, kecamatan dengan puskesmas. Intinya pelaporan itu harus sesegera mungkin. Nah kemudian jika kemudian kami sudah menerima laporan, maka kami akan menurunkan tim untuk melihat kondisi di lapangan. Ya, jika memang itu masih tidak terlalu lama, maka kami akan berkunjung langsung ke lokasi, misalkan ke sekolah, kemudian akan melihat, mendata jumlah siswa yang dugaan keracunan makanan tersebut, gejalanya apa saja begitu, termasuk identitasnya. Nah, kemudian kami juga akan bergerak cepat untuk mengambil sampel makanan yang masih tersimpan untuk kami proses pengiriman ke laboratorium. Begitu. Nah, tentunya untuk yang ke laboratorium ini kan juga butuh waktu ya, butuh waktu untuk kita bisa mendapat hasil. Tapi senyampang dengan itu, maka anak-anak yang memang ada keluhan-keluhan diduga keracunan makanan itu tentunya akan kami treatment sesuai dengan keluhan dan gejala.
1: Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Dr. Lana Unwana. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Maya di warga Jetis, kebetulan begitu ya. Pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Atin. Bu Atin, bisa dengar suara saya, Bu Atin? Bu Atin?
4: Iya, halo, bisa.
1: Baik. Kita dengarkan bersama ya, Bu, untuk pertanyaan dari Ibu Maya. Ini warga Jetis. Ibu, kami ingin tahu secara tegas, kalau BGN menemukan SPPG yang berulang kali tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas makanan, apa tindakan konkretnya? Apakah hanya diberikan teguran dan pembinaan, atau ada sanksi yang benar-benar bisa menghentikan operasionalnya? Monggo, silakan. Singkat saja, Ibu Atin.
4: Baik, sebelumnya terkait untuk beberapa teguran ataupun kelalaian ataupun dan segala sesuatu yang ada di SPPG, baik itu kekurangan dan segala macamnya terkait sarana, prasarana dan pelayanannya, kami ada ini ya, langsung tidak langsung diberhentikan, tetapi ada secara bertingkat ya, untuk secara bertingkat nanti untuk yang pertama itu akan ada laporan dari kepala SPPG, membuat laporan kepada BGN, nanti kemudian akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi. Nah, dari hasil investigasi itu yang akan menentukan apakah SPPG ini perlu langsung disuspend atau ada teguran tertulis dulu secara bertahap ya, teguran pertama, teguran kedua, dan seperti apanya itu nanti tergantung dari investigasi dari BGN. Seperti itu mungkin.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut lagi. Ini juga kebetulan ada yang menanyakan untuk Ibu Afira. Ibu Afira, bisa dengar suara saya Ibu Afira ya? Semoga lancar ya. Oke, okay. Ini Bu Afira dari Bapak Fajar yang tidak menyebutkan lokasinya di mana, tapi terima kasih sudah mengirimkan WA di 0895-0144-1066. Ibu Afira, kami sebagai orang tua tentu tidak tahu apa yang terjadi di dapur sebelum makanan sampai ke anak. Kalau saat bahan baku datang ternyata kualitasnya meragukan, misalnya sayurnya tidak segar atau bahan protein tidak sesuai standar, apakah SPPG ini benar-benar punya kewenangan menolak bahan tersebut, meskipun konsekuensinya produksinya bisa terlambat? Silakan dijawab Ibu Afira.
2: Oke, baik. Untuk dari SPPG itu memiliki kewenangan untuk yang namanya retur bahan. Itu berdasarkan kerjasama kami dengan supplier. Itu bagaimana SPPG dengan supplier itu menjalin hubungan kerja. Nah, kalau di kami sendiri memang harus ada kesanggupan dari supplier untuk menyediakan bahan baku sesuai dengan standar kami. Nah, ketika pengecekan itu tidak sesuai dengan standar, maka kami akan retur bahan. Dan itu memang SOP yang selalu kami jalankan untuk menjaga kualitas dari bahan baku.
1: Oke. Okay. Bu Afira, ini kan panjenengan dan tim itu kan orang yang paling dekat dengan proses produksi MBG, begitu ya. Saya ingin tahu menurut pengalaman Bu Afira di lapangan, sebenarnya apa titik yang paling rawan membuat kualitas makanannya turun? Apakah petugas itu benar-benar punya ruang untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pengambil kebijakannya? Monggo.
2: Baik. Kalau dari kami, dari tim pertama kali itu memang paling penting itu ketika tim penerimaan bahan. Jadi bahan baku itu sudah sesuai dengan permintaan kami atau dari PO bahan baku kami. Kemudian ketika memang ada ketidaksesuaian dengan bahan baku, itu harus selalu dilaporkan ke tim utama kami. Kemudian kami akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan retur bahan baku seperti itu. Dan itu memang SOP yang wajib dijalankan.
1: Oke. Baik, terima kasih jawabannya, tanggapannya Ibu Afira. Ini tidak terasa sudah hampir jam 4 sore begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA, dan tidak terasa waktu kita sudah kurang lebih ada 5 menit lagi. Dan Pak Wali Kota, saya izin lagi panggil, apakah bisa dengar suara saya Bapak dengan cukup baik Pak Wali? Oke, okay, nah pakai Pak Wali Kota ini masih dalam perjalanan. Oke, oke, baik Pak Wali Kota. Ini di menit-menit terakhir Pak Wali Kota, mungkin sebagai closing statement juga Pak Wali, supaya ada trust dari warga kepada pemerintah dan juga jajarannya terkait dengan MBG ini Pak. Pak Wali, di balik satu kotak makan MBG itu kan ada kepercayaan sebenarnya Pak. Kalau kita lihat seorang ibu dan ayah kepada pemerintah gitu.
0: Kami di Kota Jak.
1: Kira-kira Pak Wali, bisa dengar suara saya Pak Wali?
0: Bisa.
1: Oke, okay. Pertanyaan gini Pak Wali, sebagai closing statement, apa pesan sekaligus komitmen Bapak kepada seluruh orang tua di Kota Yogyakarta khususnya, agar mereka itu merasa tenang Pak, bahwa makanan yang diterima anak-anaknya itu benar-benar aman dan berkualitas? Monggo Pak Wali. Pak Wali. Oke, nampaknya koneksi internetnya terganggu lagi begitu ya. Pak Hasto, bisa dengar suara saya? Baik, nampaknya masih terjadi koneksi internet yang kurang lancar begitu dengan Pak Hasto. Kalau begitu...
0: Bisa.
1: Oh, halo. Halo, Pak Wali. Bisa dengar suara saya, Pak Wali?
0: Bisa.
1: Oke.
0: Ya. Halo, sudah ditangkap?
1: Bisa, Pak. Tadi pertanyaan saya cukup jelas atau mungkin saya ulangi lagi, Pak?
0: Jelas.
1: Baik, silakan Pak Wali Kota sebagai closing statement, monggo.
0: Ya, saya kira warga kota tidak usah khawatir, karena kota ini semua terjangkau dan insya Allah bisa cepat, karena kami di Dinas Kesehatan juga membackup dengan tim yang cukup dan jangkauan layanan pendek.
1: Pak Wali? Pak Wali Kota.
0: Nah, itu dekat. Kalau ada apa-apa, luhan open house setiap hari Rabu pagi, jadi cukup terbuka. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Putus.
1: Baik, ini mohon maaf Pak Wali Kota karena koneksinya terputus-putus.
0: Iya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Mungkin poinnya adalah ketika misalnya masih ada keraguan, hari Rabu silakan datang nanti untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota langsung di kantor begitu Pak ya, ketika ada keluhan dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini karena tidak bisa dilanjutkan kembali, pendengar dan juga seterusnya butuh ya. Terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber yang sudah hadir, Ibu Lana, Ibu Afira, dan juga Ibu Atin. Semoga MBG ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kekurangan di sana sini pasti memang ada. Ya. Yang jelas kita mau untuk memperbaiki diri supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan karena makanan yang diberikan kepada anak-anak ini kan bukan sekedar menu makan siang gitu ya. Di dalamnya ada kepercayaan orang tua dan juga masa depan generasi kita tadi seperti disebut Ibu Lana menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan terima kasih juga untuk warga Kota Yogyakarta dan juga sekitarnya yang telah ikut berpartisipasi. Tetap sampaikan aspirasi dan pengalaman Anda di Wali Kota Menyapa berikutnya. Saya Jaran Talaksoro pamit mewakili kru yang bertugas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Afira, Bapak Wali Kota.
5: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, sebanyak 3.515 pelajar dari jenjang SD hingga SMA sederajat mengikuti Lomba Baris Berbaris Kota Yogyakarta 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan parkir Stadion Mandala Krida itu diikuti 85 peleton. PLT Kepala Disdikpora Kota Jogja Agus Trimadi mengatakan, lomba sekaligus menjadi sarana pembinaan dan kaderisasi calon paskibraka sejak dini. Tahun ini peserta dari jenjang SD dan MI mulai dilibatkan untuk menanamkan disiplin, sportivitas, kekompakan, dan kepemimpinan. Beralih ke informasi lainnya, Polres Bantul menyita 655 botol dan kantung plastik minuman keras berbagai jenis dalam razia di 20 lokasi selama 24 hingga 30 Agustus kemarin. Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan, penindakan dilakukan di sejumlah Kapanewon termasuk Kasihan, Sewon, Jetis, Kundong, Bambang Lipuro, hingga Kretek. Barang bukti yang diamankan antara lain minuman oplosan jenis AL, Ciu, Anggur Merah, Anggur Kolesium, serta berbagai merek lain. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak menjual maupun mengkonsumsi minuman keras ilegal karena berpotensi memicu gangguan Kamtibmas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berobat dari ingin leluri Butuh Jawi, suara budaya Jogja, Sugeng Sonten. Selamat sore, seterusnya Butoyo. Hadir lagi, saya Jordan Talak sore hari ini kembali menyapa Anda di Suko Sami Suko, Panjenengan Suko, Kulo Suko, Setoyo Sami Suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Nga Yogyakarta. Sore hari ini langsung aja tak keluarkan lagunya karena mefet begitu ya. Yang pertama Ati Dudu Wesi, yang kedua Romo Ono Maling. Pilih yang mana seterusnya Butoyo? Voice note-nya jangan panjang-panjang ya seterusnya Butoyo. 1 menit aja cukup gitu ya, supaya bisa berbagi dengan yang lainnya. Nanti kalau misalnya nggak keputar kan kasihan gitu, buat yang lain udah capek-capek voice note, nanti dimarahin penyiarnya lagi nih. Oke, okay? Romo Ono Maling atau Ati Dudu Wesi, WA 0895-0144-1066, telepon 0274-552219, sudah tak buka teleponnya. Yuk, halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Ojo guyon terus, toh.
1: Kenapa nih?
0: Iya.
1: Aku nih arah biyen ron jenengan iki gelo.
0: Lho lho nanti dicontoh lho.
1: Nek biyen nang gonan wae ya, WA-an wae ya.
0: Guyone ning apa Blumbang wae.
1: Tak usah dipikir, Mas.
0: Enggak lah, siapa yang mikir. Iya, santai santai.
1: Kabeh do pengin seneng guyon kok le melu ngrungokke RRI iki. Aku iki ora tak nggo seneng, kowe mesti penting seneng.
0: Meng sitik wae tak cutit ngono kuwi langsung metu kabeh iki.
1: Ora apa-apa, pokoke sing penting aku guyon karo sapa-sapa ya.
0: Wis gak iso iki setelan pabrik.
1: Ora iso.
0: Kok jawaban. Lagunya yang mana, Kung?
1: Romo Ono Maling.
0: Romo Ono Agung. Oke.
1: Yo, gluyang guyang guyu nek to guyon ron jenengan.
0: Jangan ikut-ikut Nindya, nanti kamu ketularan loh, bahaya. Obatnya enggak ada masalahnya.
1: Yo, pokoknya tak kirim kanggo Mbak Yuku, Yayu, ana ing Baran Rongko.
0: Oke.
1: Karo kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
1: Pokoke sing ngrungokke perempat santen iki tak kirim kabeh ya, Mas Jordan. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Ini kemana aja dari kemarin?
2: Kula suka Payanto Broto suka, Dimas Jordan suka, sedaya suka, mangga-mangga sami suka-suka.
0: Kemarin aku liwat tempatmu lho, Mas, minggir.
2: Liwat ngendi-ngendi. Sik
0: toh, aku ketoknya liwat nggone Mami, Mami Sartika Klisat ya?
2: Oh iya.
0: Itu kalau enggak salah ada pemandangan kayak bukit-bukit apa gitu.
2: Oh, ya betul, ada bukit-bukit itu lho, bukit berbunga ya.
0: Nah, Seko Bligo lho, Mas.
2: Seko Bligo, metu Bok Renteng kuwi.
0: Heeh, metune Bok Renteng.
2: Mampir, alah minggir kantor pas minggir lho.
0: Mengko nek mampir aku disemprot kon bali ning trek. Sehat toh Kang Mas?
2: Iya,
0: Kang
2: Mas, masih ganteng. Sekolah ganteng ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana dinas jodohan keluarga punya kabar?
0: Punya kabar, sehat-sehat semua, haya.
2: Amin, alhamdulillah ya, Raman. Tidak sama kacen.
0: Lagunya yang mana, Kang Mas?
2: Saya pun cuma sama yang gak siap.
0: Ati Dudu Wesi atau Romo Ono Mas Rian?
2: Romo Ono Maling, yo. Bandul, dicolong uang, tendur-tendur.
0: Tarung gak, Mas Rian, Mas Rian, sesok nengkona.
2: Saya kata men tanya tentang grogol nggih.
0: Leres.
2: Santan kita saat paling kesehatan sekeluargi wonten Pak Jono nggih teng grogol sugeng santan.
0: Nggih. Pada
2: Mami Kartika yu muda, wonten Romo Yono Mato di Mejo, Budi Budi Duwido Tanto Wagianti, Bapak Sagio, Pak Danto Candiabang kalian Ibu Prayuki nipun. Kagem sedaya kemawon sik dereng kejol nyung ngapunten wektune mepet mekaten.
0: Siap.
2: Kagem di Mas Jordan.
0: Iya.
2: Ramah nyenengke menghibur banget.
0: Au.
2: Semit aku. Pokoknya mah tugas nggih.
0: Ijin matur nuwun Kang Mas.
2: Sukses selalu semangat. Nake salam buat Denok si Ayu Temdalem.
0: Siap matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Ini siapa lagi?
2: Siapa ya? Bonceng Mas Rian diduk kene Bu Renteng.
0: Oh, ini yang nyari ayam cemani ya?
2: Iya.
0: Ula buat apa, Bu?
2: Tidak ke penyari.
0: Dip, dukun, ayo kita dukun.
2: Ayam cemani ya, ayam pelung tuh
0: ya. Oh iya, ngerti ini cemani kok ya.
2: Wah, kurang anu ya.
0: Kurang gaul.
2: Iya, ayam.
0: Pergaulannya kurang bebas.
2: Ayam
3: tawa, ayam temami, ayam pelung. Aku seneng sing pelung nang omahku nek esuk-esuk manggunge api.
0: Wah, di naimek kapan-kapan.
3: Ya, terus gue ditambahi eko jadi.
0: Nah, ngono. Mentonggone do keberbekan.
3: Nek ora ono ki malah pokoknya ayam belum muni bar kuwi ayam ketawa. Iya.
0: Nek ora muni ki malah pikiran iki ayamnya sakit apa dicolong iki ya.
3: Ya, nek ra muni kok tak kursuske nang penyiare kan ketawa.
0: Wah ya. Yo ngalah kok dipadake pitik iki lho wis jek.
3: Enggak, suaranya tuh bagus lho ketawanya penyiare.
0: Ah, ngapusi.
3: Kena vibrasine. Vibrasinya.
0: Ini milih yang mana lagunya, Bu?
3: Mama Rama Anama.
0: Oke, siap. Baik, tak catat. Kirimnya buat siapa?
3: Semua pendengar Pro 4.
0: Enggak oleh.
3: Semua tidak tak piji-piji kayak Pak Kumbokarno.
0: Enggak oleh.
3: Ya oleh toh ya. Undak kesuwen iki termasuk rada kesuwen lho.
0: Ya, siap.
3: Tidak sak kabupaten tak tak diye tak kirim.
0: Ya, siap. Matur
3: nuwun. Matur nuwun Pak Jurden.
0: Sami-sami Bu Sri.
3: Yang lain matur.
0: Ye. Gantian sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka. Mas Jurden suka, Putri suka, sedaya sami suka.
0: Menika kali saking kebon.
4: Kaleresan kasinggian.
0: Kaleresan mas, alias kebetulan.
4: Waduh nyanyi.
0: Kelarasan.
4: Karaoke bisa nyanyi.
0: Selawani nyanyi pokoknya. Mangga Bu Sri.
4: Cuma rak sampai dong mas.
0: Nun.
4: Cuma ana. Wali kota menyapa sampai dulu dong.
0: Nah, santai dulu deh.
4: Lagi hiburannya dagel-dagel Mas Jurden.
0: Lah iyalah, ini sinau merguru neng kono yang.
4: Ya, aku ikut yang Romo no maling aja sih, ya. Ben tetep diputer.
0: Ini salamnya mau satu RT, RW, kecamatan, kabupaten.
4: Salamnya buat semua saja. Oh, iya. Ya tak pilih loro Romo Yuda sama itu Kisoko Budu, Binani Bajuri.
0: Ini
4: Utasi Marian masih full. Terus ada siapa ya? Budu Ijo. Terus Guyu Ayu, Bu Guru dan semua saja yang merengakan radio berempat tuh loh kan. Kalau ketawa kan
0: aku ini jangan mikir mergo penyiare lo ya.
4: Tapi lo punya satu jam.
0: Ya, oke, okay. Siap bagus.
4: Semua mama enggak bisa.
0: Ya, yang penting tapi sadar sendiri aja ya. Kesadaran masing-masing. Matur nuwun Bu Sri.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Wis kesadaran masing-masing wae. Halo sugeng santan suka sami suka.
5: Apa sami suka rasa duwe.
0: Apa meneh to?
5: Guyune rasa duwe yang ciri-ciri kawan bayi kok kon ngowahi guyune iki ora iso ngono.
0: Iki apa meneh to iki kok?
5: Iya wis. Penting seneng-seneng wong Pak supaya kan guyu ratuku. Guyu ratuku.
0: Keplok ora tombok.
5: Keplok ora tombok sing penting seneng atine.
0: Nah.
5: Ya ngono kuwi wae rasa duwe.
0: Wis aku meh ngegongi wae ora ngerti juntrungane iki.
5: Ora ngerti nek kowe lawe iki nek wingi nek kowe mangkat ya ngerti.
0: Wah, ojo ah.
5: Nah,
0: aku wis batin iki.
5: Kepiye? Wis batin ta wis?
0: Wis batin.
5: Ya wis.
0: Oh ya wis. Lagunya yang mana Romo?
5: Iki mau melu-melu Romo kuwi mau bae.
0: Oke.
5: Eh, salame oke banget ya aku.
0: Iki kok ketoke isi emosinan ya?
5: Iya. Aku kemarin di sini nang kira oke salame.
0: Oke.
5: Mau Bu Sriwi.
0: Iya, iki arep salam sa RT RW kecamatan kabupaten opo DIY provinsi.
5: Bu Sriwi ayam pelung apa ayam Bu Sriwi mau?
0: Enggak ngerti ayam pelung iki kepiye.
5: Aku terima ayam bakar wae.
0: Lah, malah enak.
5: Bu Sriwi Mas Rian, terus sapa kae?
0: Siapa?
5: Siapa?
0: Ma, Pak Yanto.
5: Oh, Pak Yanto dan Pak Yanto saya kan dan Bang Ayu mlebu. Ayo mlebu tak tunggu Candi Abang. Karo Mbak Ayu Legi. Mbak Ana, Yusiru, Bu Yayu, Roma Jingadeno, Roma Tujon, Roma Yuwono, Marto Diarjo, Yang Sasmito Mosti, karo Mami Sartika. Wingis muncul lo wis remari di Mami Sartika.
0: Alhamdulillah,
5: ya, Mami. Tunggu. Lalu Wonosari ada Pusat Dinem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagianti, Bu Dijo, karo Bu Yang Sekar, Yang Parno, karo Pak Oneng. Lalu ada Pak Kasihan Nambulawen, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, lan kagem sedo ya wo sing malih niku nek ora tak karo ndak
0: ya
5: sing malih nggih.
0: Oke.
5: Umbo karo karo Mbah Yono. Wis ngono wae ya, Om ya.
0: Siap.
5: Salam sehat sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten Ramono maling Mas Yosian.
0: Lho lho lho kok urung-urung wis Ramono maling iki ya apa iki?
4: Tak kabeh yo milih Ramono maling kok.
0: Lan jenengan milih sik mboten maling mawon.
4: Ya. Kok ndak ana keputer kak. Langsung mau nggak di sumpret
0: burine? Oke, siap, baik. Kayak
4: kemarin kalau mau terus kusi ponaku, dah nolak ketembe, Pak Yanto mau, lan kagem sedoyo, kemawon beli sini pun, engkang asring itu nikulo, menikom minang kau semua orang tuh,
0: sami-sami, matur nun Pak Tarno, sugeng sonten suko sami suko.
6: Halo. Halo.
0: Ya, wah lalu lah lalu siapa sih ini? Senengane godani lho.
6: Lagune napa niki?
0: Lagune Ati Dudu Wesi. Napa Rama ana Bu Yayu?
6: Rama.
0: Hah? Maling ati iki.
6: Lah iki mau kabeh do muni goleki Rama ana maling.
0: Oh, lak ngaten. Berarti sami nderek.
6: Yo, sing akeh iki wae Rama ana maling.
0: Yo, siap. Salamnya buat siapa?
6: Salame kemarin kan wes disepakati yo, tidak boleh sembrono sama tidak boleh dawa-dawa. Ya wes ini salamnya untuk semua kabeh wae.
0: Oke. Okay.
6: Ya, kagem ayah Olivia, sugeng tugas ngantos tuntas mangke. Semangat sore.
0: Matur nuwun Bu Yayu. Lanjut sugeng sonten suka sami suka.
7: Sugeng sonten suka sami suka. Matur kan palasaru.
0: Siapa Bro, ini?
7: Dan suka sedaya sami suka.
0: Siapa sih ini?
7: Memegangi letak.
0: Nah. Siapa ini?
7: Bolan menolong.
0: Kabarnya gimana Bu?
7: Sehat, mungkin masih berjanjak keluarga, tanpa sehat, langkung-langkung kutu pula, tanpa sehat.
0: Amin doanya Bu, matur nuwun. Iya,
7: pokoknya sekalipun derek, dengan Romo, no maling.
0: Siap, kulo catet.
7: Kintuni pun kagem sedoyo kemawon
0: bagi
7: biji-biji sedoyo kulo kintuni anggota pamor projo kami monitor pro 4 ing Ayu Jakarta so ingkang midhangetaken wonten acara sonten
0: niko. Oke. Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri. Kita geser ke voice note dulu ya. Seterusnya butuh ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
8: Sami suko, monggo sami manjer suko sami suko wonten ing pro sekawan Ayu Jakarta.
0: Oke, Pak Kasiono.
9: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan. Kulo Pak Kasiono mulawen kintun salam katur Bapak Sagio ing palian, Ibu Sri Utami, Ibu Mami Sartika, Ibu Tutin Jogayudan, Ibu Wagianti, Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Kirsi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Supoyo, Mbah Surotrisik, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patuk lan sedoyo para sedherek suka sami suka sugeng sonten sugeng mijangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Mekten Mas Jordan sugeng sonten matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi ada Mbak Anggun.
10: Assalamualaikum Pak Jordan, Mas Sore, absen suka sami suka. Lagunya yang nomor satu ya, kalau enggak nanti ngikut aja deh ya kak ya. Salamnya buat cuman saja, salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Kak Jordan, matugas sehat semangatnya, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak Suro.
11: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Jutan suka Mbak Suro suka sedaya sami suka pendengare suka hari-hari nggih suka setapik pegawe ini tukang kebon pokoke komplit kepes suka. Pawates mugi sae Mas Jutan sak keluarga mugi garwa putra tansah sehat. Rezekine banyu mili umure dawa pokoke sehat bahagia selalu. Amin. Wektalipun namung sekedhik lagunipun Mbak Suro mersetunggal kinton salam kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji elor kidul wetan kulon tengah pokok men salam saka Mbah Suro, salam sehat bahagia ojo jojongklah guyu perukun mekaten kemawon Mas Jutan sugeng ngayahi tugas mantos paripurna wonderipun mengke ngatos satos sehat-sehat dadah selalu. Amin. Dadah
0: dadah. Satu lagi Pak Supoyo.
12: Suko sami suko kula suko Mas Jurdan suko nggih kesarasan wonten ing panjenengan. Salam bahagia nggih Mas, salam sejahtera, salam budaya, dugeng nindakan kuatkan wonten ing pro sekawan Ngayu Jakarta nderek salam. Niki kula guys wonten ing Gunung Jambu Keragilan Mas, salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardimur Sari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sajio, Pak Sawiyo, Pak Yono Noyo, Pak Resi Seto, Kirukun Redo, Pak Kasiono, Mbak Suro, Bu Wagianti, Bu Tijo, Bu Sufriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Lek Jarno, Bu Sukinah, Mas Narto, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Warsono, Pak Rindang, Pak Kumbokarno, Ki Pawan Haka, Ki Damaskes, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sajio, lan kagem sedayamawon, Pak Widodo.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Kita ke lagu dulu ya. Ini lagunya Romo Ono Male yang terpilih. Ya wis, kalau gitu nggak pakai lama tak putarkan lagunya di sore hari ini di Suko Sami Suko, Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Indahing Swasono Sonten, program 4 RR.

0: Masih di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo. Yuk kita lanjut lagi. Di sore hari ini sudah tak siapin lagi dua lagu pilihan. Yang pertama Demi Kowe atau yang kedua Kusuma Ati. Pilih yang mana Sutrisno Butoyo? Demi Kowe atau Kusuma Ati? Saya puterin dulu lagi ya voice note ya Sutrisno Butoyo. Ini masih banyak voice note-nya. Satu-satu ya saya puterin. Pak Tupar dulu.
1: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, setoyo sami suko, sugeng sonten Mas Jordan Talaksoro, kere atur salam kagem Bu Tujo, Bu Agianti, Yusirup, Yemudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bacuring, Gampeng, Bu Mamir, Sartika, Mungah, Lek, Gono, Mbah Noyo. Saya ini pun kagem setoyo kemawon, kagem Mas Jordan, sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos kulon derek mawon lagune matur nuwun.
0: Nggih sami-sami Pak Ruslan.
2: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko sedaya sami suko, penyiare yo suko wong tanggal 6 menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Marian Bunda Yayu wonten ing Kueni Legono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Ibu Supriyati Pak Wening wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Ibu Tuti Yogo Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun ing keng angka setunggal wekdal kita kunduraken lepat ngasih pangapunten matur nuwun
0: sami-sami matur sembanuun Mbak Ijem.
3: Halo sugeng santan Mas Jordan Talaksoro sugeng santan suka sami suka niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika lagune nek niku wau sing Rama ana maling
0: oke
3: terus kentune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sedaya suka ngoten kemawon matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pipit
4: sugeng sonten Mas Jur lagune nderek wae pokoke kinten kagem sedaya kemawon yo Mas ingkang sampun nyenggol kula nika kagem singgol bali niki lagi kesel pokoke wis. Salam sehat selalu. Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami, matur sembanuun. Kita buka lagi teleponnya 0274552219. Sugeng sonten suko sami suko.
5: Halo
0: sing sonten. Oh. Nggih, menika kalih.
5: Nggih.
0: Niki kalih tahan pukul.
5: Betul.
0: Monggo lagunya yang mana?
5: Lali ya
0: tuh. Demi Kowe atau Kusuma Ati?
5: Kusuma Ati wae.
0: Atine sapa?
5: Atine kae.
0: Oh.
5: Siapa itu?
0: Kae iki sik endi wong akeh kok ya.
5: Ya wis ndak ngobrol-ngobrol. Sak Romo Yu Masipul Pak Dipaimen lan sedoyo kemapa.
0: Siap.
5: Matur nuwun ya Gus ya.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo sugeng sonten sami suka.
0: Wis warga Kelisat masuk.
6: Ayo kena rumah tua ya iya.
0: Lah kepiye to rasane emange kepiye?
6: Ya aku kaya iso mencap-mencap wae nek iso mlebu mbok menawa nek ora ya wis nyerah.
0: Ah iya mbok menyerah wae to Yu.
6: Aku iki ya karena arep nyerah sih pengen ora mencet.
0: Pikirane wis arep nyerah, tangane menceti terus ya tapi.
6: Heeh, wis nyerah ngono.

0: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka Mas Jurjan Telasoro.
1: Injih, sinten menika?
2: Kula.
1: Kula nuwun.
2: Kula sinten?
1: Master. Oh, bukan. Ini saking rambut putih tapi.
2: Lho kok ngertos to?
1: Lah iyalah, dari suaranya udah ketahuan namanya.
2: Namanya Siang Sinten.
1: Namanya itu. Mbah Chang Hong.
2: Ayo, ayo golek-golek.
1: Mbah Chang Hong. Sehat, Mbah?
2: Alhamdulillah, Mas Yoda.
1: Monggo, lagunya yang mana?
2: Sing nomor setunggal.
1: Demi kowe.
2: Demi kowe.
1: Siap, kulo catet. Atur salam, monggo.
2: Salame kangge Romo Yuwono Marto Diarjo. Kangge Romo Tujo Subagyo. Romo Aji Ngadiono. Bu Wijo. Wonten Bu Wagianti, Bu Yanuase, Mami Sartika, Pak Tupar kalau wau nggih, voice note nggih.
1: Leres.
2: Terus Pak Mujiono, Mus Mujiono kembaran kulon niku. Okay. Langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Jurjan.
1: Siap.
2: Mas Jurjan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Mus. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Lo lo lo lo.
2: Sehat
1: Mbah Man, jenengan nggih sehat toh, Mbah?
2: Nggih, berkah pun telu jeng.
1: Nah, kok Mbah Man? Oh, Pak Sagio nek ini. Tuh, ngapunten ya Pak Sagio.
2: Ngapunten Mbah Man terus Mbah Man.
1: Niki kula dereng saged dateng kemarin ini.
2: Wah, jan antu-antu tan mah juga.
1: Nanti pribadi mawon nggih.
2: Jaspundi.
1: Pribadi mawon kulo sek kesana.
2: Kapan?
1: Iya nanti.
2: Jan menyar pengen ketemu pia ini masih bisa sih nanti.
1: Nah, palingan pengen ngerasan-rasan toh paling.
2: Wah. Cetok.
1: Cetok. Namun pengen rasan-rasan mawon.
2: Bang. Kapan Mas Yudan lu tak senang nggih.
1: Siap-siap Pak.
2: Nggih. Yo selosok nggih.
1: Njur langsung ditentok nggih.
2: Mboten nek Selasa umpami kalau sowan mriku mesti ketemu nggih.
1: Oh, nggih nggih kalau Selasa ke sini pasti ketemu.
2: Lah nggih.
1: Yang penting enggak sore, nek siang masih.
2: Lah nggih siaran-siaran nggih kalau tak kentur nggih mangi dak Selasa sore.
1: Siap.
2: Good features, kuing santan, buah kiati, kirukun kerja, wah dan kirukun nudo dan yo Allah mengarap urus sakit sakit yo. Palian kile, matun pun di mirukun bergo, matun pun es bu, kalis. Anu Pak Kasyono Bulawen, Mbah Noyo, langsung tu yo mawon Mas Yudan.
1: Siap.
2: Lagu ini nomor tunggal demi kowe.
1: Oke.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Master. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sonten sugeng.
1: Aduh, aduh, ini kemana aja toh?
3: Anu ya, rodo
1: pripun.
3: Rodo sehat.
1: Waduh. Mau ngomong kok enggak enak ya.
3: Iya, sehat toh.
1: Sehat, waras toh.
3: Sehat juga ya.
1: Cih. Mugi-mugi waras nggih, Kung.
3: Waras. Dan mulai kok waras.
1: Sido waras. Kampung Sido waras berarti. Nek arep berobat ning kono.
3: Lagunya nomor 2.
1: Lagunya Kusuma Hati sih ya.
3: Iya, nomor 2. Salamnya kan Mbah Mus. Pak Sagio niki wau, Mbah Mus, Pak Sagio, lajeng Mbah Noyo, Bu Yanuarte, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Sutiyati, lajeng Romo Yono Mato Jarjo, lajeng Romo Haji Ngadiono, dan Budu, Bu Sri Utami. Jadi saya ini pun kagem sedaya mawon. Ingkang ngawiti sonten menika, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng santen suka sami suka.
1: Sugeng santen suka sami suka. Sehat Mas Jurdan.
0: Wis mulai.
1: Senang.
0: Sehat jenengan nggih sehat to?
1: Alhamdulillah. Tembange nomor 1 nggih purun, nomor 2 nggih purun, ra ngerti.
0: Lah milih no. Milih yang mana?
1: Milih nomor 1 ra ngerti judule, kula iki sing mlebu omah
0: e. Demi kowe atau Kusuma Ati?
1: Oh, demi panjenengan.
0: Enggak ada itu.
1: Mboten nonton nggih sampun. Tak salam-salam. Katemben iki wae sinten?
0: Tadi Pak Tujo, Romo Tujo.
1: Katemben Romo Tujo Subagyo. Wonten Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, wonten Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Yono, Mbah Noyo, Pak Sumardayu, Ki Joko Budu, Bu Yayu, Pak Sagyo, Mas Rianyu Budo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, di setap setemen rapopo, wonten Mbah Man, Mbah Min, Ibu Wagianti. Pak Pembah, ya kagum setoyo ke mampu, di setap ke minumnya ya blong Matur nuwun.
0: Lanjut lagi Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka, kula suka nak suka sedaya sami suka lagunipun.
0: Stop.
2: Ingkang nomor tunggal wau menapa, Mas?
0: Stop.
2: Ya oke wae to.
0: Demi kowe.
2: Ya demi Mak Durjan.
0: Oke, siap
2: wae. Matur Bu Tarmi, Mbah Yono Wirosaten, Romo Hadi Ngadiono, Romo Ruslan, Pak Dipainin, matur nuwun, Dik. Salam kagem budhe kalian Mak Momo,
0: Mbah
2: Romo Heri Sadono, Bapak Tumangin, Mbah Dio, Bapak Sagio, Dimas Dirso Sumarto, Ki Edo Pobodo, Niko Wau, Romo Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Bu Triwi, Bu Midianingse.
0: Stop!
2: Sintas, Mbah Budhe murung tak tinggal kok ya. Mak Magianti, Dek Supriyati, Mami Sartika Mugindang Sehat, Diaseng Widianingse, Bu Triwi, Bu Sri Banagong, Bu Enak Yeni, Pak Untung Raharjo, Bu Yayuk Paris, lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Stop. Temen sugeng santen nak den.
0: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Iki arep voice note po arep telepon to ya.
3: Lah wong ketmu mentet ya ra iso nek pistol mbak menawa engko diputer kene ora ya tekne wong iso ending.
0: Wes ta wes pirang dino lho iki ket pertemuan kok yo sih wae. Ngopo to?
3: Dasar iki ya ada sentimen kok.
0: Salahnya kenes.
3: Lah mbok ayo soal iki sing ganjar ya kono dadine.
0: Wae kene iki meng iki kok mancing kok yo.
3: ya serapopo, sing penting paling sehat gagah waras.
0: Gimana Budhe sehat waras?
3: Waras, sing penting ora digomas lawar, aku seneng kupol. Gitu Mas Lawar.
0: Ya, lagunya yang mana?
3: Lagune demi kowe, wae.
0: Wek.
3: Demi
0: apa
3: sih pasarku sing ganteng nang RI.
0: Wis dislamurke terus iki.
3: Terus salame kagem Bunda Dwija niku wau, Pak Sagio, lajeng Bahmu Tanjung Pinang, Ki Rukun Werdo Pak Sagio, Pak Sunardi, lajeng Pak Yanto Pait, Ki anu lho Mas lagi wah anderek bingah.
0: Siapa? Pokoknya, Pak, iya benar.
3: Putune pelantikan neng Gombong.
0: Gombong betul.
3: Pokoknya aku melu seneng wis pokoke jadi angkatan. Apa pijaran?
0: Angkatan beban nek jenengan.
3: Nek aku gendah. Wong ya rong tau ngangkat pe kole nganti koyo tau ngangkat.
0: Wah, enggak usah diangkat wis didelok wis ngerti kok iki bobot.
3: Nggih ngaten mawon. Matur nuwun sing penting diparingi guyon-guyon. Terus hahaha hukur masalah. Mata tuan dimasuk.
0: Mata tuan, yes. Cukup ya. Sekarang saya geser ke voice note lagi. Masih banyak ini seterusnya butuh. Ada Mbah, Mbah Glendi kok orang menit Mbah, wis diulangi meneh Mbah. Bu Supriyati 125 cc. Kita dengerin dulu ya.
3: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, kulon je suka, Mas Jordan suka, sedaya sami suka je Mas Jordan. Saya selalu bahagia, bahagia selalu, sukses selalu untuk keluarganipun Mas Jordan, adik cantik kalian ibu.
0: Amin.
3: Saya selalu ya nak bahagia selalu. Kulon nembe ceklik Mas, Mas Jordan. Wah, sekalipun demi kowe kalau mau nggih.
0: Siap.
3: Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Suka sami suka santen menika amargi wekdalipun kantun sekedhik. Kowe dalem kagem sedaya kemawon ya Mas Jordan, ndonga biji-biji. Santen menika ingkang midhangetaken 4 RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
3: Matur mbah nuwun Mas Jordan menawi badhe kontur mangke ngatos-atos nggih dumugi dalem kanthi wulujeng. Matur mbah nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi Mbak Jenggot Kidul Studio untuk Pak Suarjo, Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Ian Minggiran, Ki Erjana, Mbah Likin, Mbah apa nih? Mas Dandi, Ki Basiran, Mas Ngadimin, Sugeng Laras, matur nuwun. Pada Maske, Sugeng Sonten, salam sehat. Lagu ini penderek bonceng kemawon, penting kena kanggo konco tunggu gubuk. Nggih. Salamipun kagem sedaya pamit denget, Mas Jordan Sugeng tugas lancar rezekinipun. Amin, amin, amin. Mbak Titut, dari absen kemawon Mas Jordan, salam kagem sedaya nggih. Oke. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo, Ki Rukun Murdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, ada Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Rani Bajuri, Bu Yanwase, Mbah Noyo, Kira Seseto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, ada Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus, Tanjung Pinang, dan Pak Sumar. Bu Ati, Assalamualaikum Mas Jaran, Waalaikumsalam, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka, Badin Derek, Nyuwun Lagu Nomor Kali, Salamipun Kagem, Sedoyo Kemawon, Mas Jaran, Sugeng Ngaya Tugas, Matur Nuwun. Nah ini Mbak Grandi ngirimin poin sound lagi, kita dengerin.
4: Sugeng Sonten, Suka Mas Jaran. Ini kangge Sedoyo Kemawon, ini mesti ngati sak menit. Matur Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adik
4: Bu Wagianti Wodang.
0: Nggih, sami-sami maturun Mbak Glendi. Cukup ya seterusnya budaya. Sudah waktunya saya pamit undur diri sembari tak cek dulu lagunya yang nomor berapa ini. Ternyata lagunya yang nomor kalih yang paling banyak di request. Kusuma Ati sebagai lagu penutup perjumpaan di sore hari ini. Kalau begitu saya Jaran Talang Seru pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Ini hiburan saja seterusnya butuh ya. Gak usah dibikin stres ya. Sampai ketemu lagi. Dengerin terus Perempat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, rancangan peraturan daerah Raperda tentang Kota Layak Anak KLA Kota Yogyakarta memasuki tahap akhir pembahasan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah Perda. DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar penerapannya tidak hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah, melainkan menjadi tanggung jawab lintas sektor. Ketua Panitia Khusus Pansus Kota Layak Anak DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo mengatakan penyelenggaraan Kota Layak Anak membutuhkan kerjasama sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di setiap sektor. Beralih ke informasi lain, posisi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional menggambarkan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga. Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Susilo Nur Aji Cokrodarsono mengatakan pemetaan perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Menurut Susilo, kondisi finansial keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat akibat pemutusan hubungan kerja, perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan, dan munculnya pengeluaran mendadak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di Kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngelalui suara budaya Jogja Sutrisno Budoyo pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Siaran Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan penjuru agama Islam Bapak Yulianto yang akan menyampaikan topik bahasan sore hari ini, yaitu terkait dengan ahli ilmu dan kesainan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffari khaliqil jannati wan nar. Wa sallallahu ala muhammadinil muhtar amma ba'da. Para pamirsa siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia ingkang saestu kalau bektosi, alhamdulillah wekdal menika saged sareng-sareng ngaos napa kempun dawuhaken Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggian ing wekdal menika beto manfaat kagem kula panjenengan sedaya. Wondene wonten meledal menika kula badhe ngaturaken babagan ahli ilmu lan kesaenan. Para pamirsa yang dimurahmati Allah, Kanjeng Nabi nate dawuh, "Ad-dunya daruman la darola wa maluman la malala." Dunya iki omahe wong kang ora duwe omah. Dunya iki bondone wong kang ora duwe bondo. Kanjeng Nabi kok ngendika ngoten, wonten napa niki? Amargi dunya niki nggih gantian. Riyen dunya iki nggih mbah-mbah kita. Saat ini nggih awake dhewe. Sekedap melih diteruske anake awake dhewe. Ra ngoten to nggih. Nggih. Lah kula njenengan saat niki dadi wong saat niki, saat niki nggih. Tapi besok awake dhewe genti dadi wong biyen, ra ngoten. Lah. Mengke nggo dongeng-dongengan anak-anake awake dhewe genti nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, omah sing kula panjenengan nggeni niku sakniki omahe awake dhewe, omahe jenengan. Sesuk nggone anake jenengan. Sesuk meneh nggone putune jenengan. Utawa mungkin mah didol putrane awake dhewe nggih saged. Merga mung gentian iki wau, nggih. Nggih, sedanten ngoten niku mengke. Kok saged ngoten? Merga awake dhewe niki asline dudu penduduk dunya. Tapi wong suwarga mergone awake dhewe turunane Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Lah tentunya niki kula panjenengan nderek Mbah Adam kan. Kabar-kabare kula njenengan sak mangke badhe diwangsulke melih, dibalekke melih ten suwarga. Lah niki perlu pendaftaran. Nggih, pendaftaran. Ajeng ten swarga perlu daftar. Nika daftarane syahadat nika. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten angel, nggih. Daftar mlebu swarga niku mboten angel, tapi ngisi absene kudu energi niki nggih. Ibarat anak sekolah bar daftar wajib misi absen. Absene ku kerep niku. Lah awake dhewe absene niku rasa dina sewengi ping gangsal niku nggih. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib niku ra absene arep mlebu swarga ra ngoten niku nggih. Mulane para ulama sepakat wong syahadat kok ora salat iku dihukumi kafir. Wis maca syahadat ning ora gelem salat niku dihukumi kafir. Padha karo lare sekolah nika, daftare apik, tapi kok ora tau sekolah, ya dicoret jenenge. Ngaten niku nggih. Lah salat niku ora kudu khusyuk, sing penting salat riyen mawon. Syarat rukun salat, syarat wajib salat, ra ora nonton niku kalimat khusyuk, mboten nonton. Cuman masalah khusyuk niku benten. Yen khusyuk niku terus oleh ganjaran, yen ra khusyuk yo ora apa-apa.
ning ora oleh ganjaran masa niku nggih. Yo gur pinter gelem salat kepriku mawon nggih. Nggih. Kaya cah sekolah niku ora pinter ki ora apa-apa. Sing penting sregep menyang sekolah terus mawon nggih. Insyaallah gurune mesake terus diunggahke ngaten niku to nggih. Nggih. Lah Bapak Ibu kula hormati yen awake dhewe niku pengen khusuk ya kudu usaha pripun carane khusuk. Khusuk artine eling nggih, dadi eling. Mas salat niku eling karo Gusti Allah. Yen angel ya ana solusine nggih. Solusine nek ade pengen iso khusuk nilene nggih salat jamaah. Awake dhewe yen salat jamaah mboten khusuke jane ora apa-apa, mergo salat jamaah niku iso nggurunan kaya numpak bis ngeten nika. Numpak bis rombongan ning Jakarta. Sing ngerti ming sopire tok, nggih. Kira-kira sing numpak ora ngerti tekan Jakarta mboten kira-kira ngoten niku. Nggih mesti tekan padha mawon. Mergane ana sing ngerti. Misale sak masjid kira ana sing khusuk, tapi imame khusuk, kabeh katut diitung khusuk niku. Niku manfaate salat jamaah. Mila tujuane salat niku inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat iku iso nyegah perbuatan keji lan perbuatan mungkar. Nggih. Nah niku kados salat yang terakhir niku. Ra ana gerakan sing rada aneh to niku. Salam niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh kiri. Ngaten kita nggih. Sami tak edhi ngaten iku sedaya nggih. Awake dhewe ngoten iku tolah-toleh ngaten ngoten maksude nggih an. Nggih. Ngoten maksude. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanca uripku sing ning sebelah tengen ya wong, ya kewan, ya tumbuh-tumbuhan. Muga-muga paringi selamat kabeh. Ngoten niku nggih. Kiwa nggih sami. Assalamualaikum warahmatullahi. Muga-muga kanca-kanca urip pusing ning sebelah kiwa. Ya wong, ya kewan, ya tumbuh-tumbuhan. Muga-muga kabeh diparingi keselamatan kalih Gusti Allah. Nggih. Nggih sami ngoten niku nggih. Dadi ade ndongake kiwa tengene awake dhewe. Nggih. Lan kon tresno karo sapa wae, tresno karo menungso, tresno karo kewan, tresno karo tumbuh-tumbuhan rak ngoten nggih. Niki inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Lan wong ki ibadahe apike kaya ngapa? Poso, salat, zakat, dzikir, maca Quran. Neng yen ora apik karo kiwa tengene ibadahe enggak diterima Gusti Allah. Ngatos-atos niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dadi kita diusahake dados tiyang ingkang nyenengke. Ketemu bojone awake dhewe seneng, nyenengke. Ketemu tangga nyenengke, seneng. Ketemu kewan seneng nyeneng kerak ngoten niku. Sedaya kudu seneng ae ngoten niku. Nate wonten piyayi putri ten hadis ngendikake Kanjeng Nabi. Niku mlebu neraka gara-gara kucing. Udzibatim ra'atu fihiro. Sajana tuha hatta matat fadakholat fihannar. Ana wong wadon niku diadzab. Diadab neraka mergo kucing sing dikurung nganti mati. Mongko dheweke ning neraka mergo iku. Dadi ning mergo ngurung kucing ora dine pangan nganti mati niku njalari piyayi niku mlebu neraka. Lah nek kon tresno ten kalih sinten mawon? Kalih tiyang, kalih kewan, kalih tumbuh-tumbuhan ngoten iki nggih. Para pamirsa sing dipun rahmati Allah, mulane ade urip ning donya niku jane kon milih nggih.
siji milih urip ijen, loro kumpul ubong. Jenengan pengen urip ijen, imonggo mboten napa-napa. Neng maksudnya ijen kyo ora karo bojo, ora karo tonggo, ora karo anak-anak. Ngoten niku dhewe ning alas nggih. Nggih. Cara slamete urip pancen urip ijen. Mergo rata-rata dusane awake dhewe iki oke-oke. Mergo amur wong, nggih. Ana wong geger mergo kumpul wong. Ana wong ngrasani mergo kumpul wong. Nggih ora ana to ngrasani dhewe, mboten nonton, ngaten niku. Lah kumpul wong niku yen ra ngati-ati, ngumpulke dosa. Slamete urip niku penak urip ijen jane ngoten. Nek kuat tak ngoten. Ning Gusti Allah seneng yen ana wong kok siap kumpul wong. Nggih. Awake dhewe kok sabar amor wong sak jam. Niku ganjarane ngungkuli ngibadah 40 tahun. Berarti nek 2 jam 80 tahun. 3 jam berarti 120 tahun. Niku sing diarani umur berkah. Ana Ibnu Athaillah ning ngendika, ana wong umure akeh amale sithik. Tapi ya ana wong umure sithik tapi amale akeh ra ngoten niku. Lah umur iki persis kaya dompet ngoten niku. Ana dompet cilik ning isine atusan ewon. Ya ana dompet gedhe dawa isine ning ming ewonan ngoten niku. Ana receh-receh ngoten niku. Lah kita yang pengen umure barokah ya kudune sabar kumpul wong. Ana wong apik ya diapiki karepe ngoten. Ben nemen apike. Ana wong elek ya diapiki ben ora nemen eleke. Wong apik kok jenengan apiki, tambah nemen apike. Nggih. Wong elek kok jenengan eleki, tambah nemen eleke, bahaya niku nggih. Tonggo apik diapiki, tonggo elek diapiki ngoten nggih. Bojo apik diapiki, bojo elek diapiki ngoten. Nggih. Lah yen arep ngejak wong ana ing tumindak becik niku ento sangune. Sangune kalih niki. Nika dengane Kanjeng Nabi nika. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dadi siji niku ilmu. Ingkang angka kalih akhlak. Nggih. Dadi ilmu kalih akhlak. Dadi wong pengen ajak-ajak ten kesayanan niku kudu duweni niki. Ilmu kalih akhlak. Al ilmu nurun. Ilmu iku cahaya. Dados tiyang berilmu niku hidup dalam cahaya. Wong ra duwe ilmu niku hidup dalam kegelapan. Wong ra duwe ilmu niku biasane ngamukan tak ngoten niku. Contoh kathah niku. Pemain sepak bola sing ora pinter karo sing bodho, karo sing pinter mesti beda ya. Wonten malih. Zaman riyen wonten do mirengke radio ngoten niku. Ten radio no siaran Brahma Kumbara. Saur sepuh ngoten niku. Heh. Pas asik-asik ngrungokke niku ternyata radione mati. Nek sing ora pinter beda niku. Jogrek-ogrek ngoten niku ngira. Jogrek radio rusak, radio bosok ngoten niku. Ning tiyang pinter beda. Tiyang pinter goleki iki radione mesti ana rusake, goleki masalahe nang ndi ngoten niku modele wong pinter ngoten niku. Modele wong pinter ngoten niku. Ingkang angka kalih akhlak, akhlak. Wong sing apik, wong sing iso ngapiki wong apik, ngapiki wong elek ngoten niku. Dadi wong apik niku wong sing iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek.
wong apik niku mboten wong yen diapiki apik mboten. Wong apik niku yen diapiki apik, ora diapiki ya apik. Kudu ngoten niku. Niku wong apik ngoten niku. Nggih. Ya kaya uyah ngoten niku. Uyah niku asin. Diasini ya asin, ora diasini tetap asin. Model uyah ngoten niku. Nggih. Gula nggih nggih. Gula niku dilegeni ya legi, ora dilegeni ya legi. Iku jenis gula. Kesaenane ngoten niku sami. Diapiki apik. Ora diapiki ya tetap apik. Model yang ngoten niku. Nah, yen ana wong ngomong aku iki yen diapiki ya apik. Ning yen ora diapiki ya moh. Niku jane wong pinter ning durung apik. Ming pinter ngomong, pinter ngomong wae niku. Mergane al khairu yuhibbul khair. Wong apik ku senengane apik, nggih. Wong apik seneng karo apik. Iso apik iki seneng, bahagia. Wong apik iki ora iso ayem yen gak ngomong apik, nggih. Niku nggih. Dadi wong apik iki ora iso ayem yen ra ngomong apik. Lah wong elek iki ora iso ayem yen ra ngomong elek. Nggih. Yeah. Wong apik kok arep ngarani wong ireng, ya alon-alon ngarani we wedi. Arep muni ireng we munine manis sak ngoten iki. Mergane napa? Mergane dheweke niku ajrih nglarani wong liya. Nggih. Yeah. Ana Kanjeng Nabi niku ten hadis sing ngendika, ana wong gangsal sing kita apiki. Sapa wong ngremehke wong gangsal niki? Ngerusak perkara gangsal. Ulama, pemerintah, tonggo, sanak, rubuju. Manis taufal ulama kosirotin. Sopong remeh ke ulama, iku ngerusak agomo. Manis taufal umaro kosirot dunia. Sopong remeh ke pemerintah, pemimpin, iku ngerusak dunyo. Manis taufal jiron usirol manafi. Sopo wong ing remeh ke tonggo, ngerusak kemanfaatane tonggo. Sopo wong ing remeh ke sanak famili, ngerusak kemanfaatane sanak famili. Nah yang terakhir niki, sopo wong ing remeh ke bojo, ngerusak ekonomine keluarga. Para pamirsa yang dipun rahmati Allah, mekaten ingkang kula aturaken medal menika mugi-mugi manfaat kagem kula panjenengan sami. Dan lepat yen ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutrus Rabu Toyo telanda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis genap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyu Sumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten acara Ringgit Wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kinarto Sabdo. Kanthi babar lampahan Gatotkaca Gugur pirangan 6. Sutresno Budoyo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

ingkang ana madyaning Udyana kadilengeng Purayagung nagari Hastina. Udyana tekesi taman. Kang kadarana tengahing taman kadilengeng Purayagung nagari Hastina. Sinten ta ingkang nedheng lenggah ana sak ngandhaping wit Nagasari? Mungging sila kumalasa Kang Tinata. Anenggih punika Prameswari Nata Astina, raja putri saka negara Mandaraka putra Prabu Saryapati, ingkang asesilih Dewi Banuwati. Ingkang asesilih Dewi Banuwati lamun tinandrawananing sang Dewi Banuwati tetelo kurang tondro luwih warna wiwit saking peputuk weningan tos prapting jempol bodo sak tengu tanono tatate. Pamulo jenar pindo kentono sinangling gunas ganes sarwo mantesi witarane luwes hambra ati yen ngendika trigel-trigel runtut denyanata ukara mboten ate cewek. Liringing netra klejeming lathi mawa tah yo angeng wong dasar wanudya kang pinter ngadi busana ngedi sarira. Ora jeneng muka lamun tansah akarya dhateng para priya wiwit saka golonganing para satriya kalebet satriya para narindra nalika maksih kenya. Pandange ngrikma lamun katiuping sawirana rembyak-rembyak kaya ngawe-awe. Wewenging jaja kang kaladuk mungal sinten ta ingkang mindeng temah gemerges awit saking satunggaling manudya ingkang kebegan saliring jejampi kang andayani awet nom minul sanadyan sak jatine wis lalu yuswa nanging maksih mawa perbawange nguwung rebut sorot lan sirating sang Hyangwulan. Ora enten dalu anggung priatos druning Barata Yudha Jaya Binangun kaya ngapa ta tingaing penggalih dadya mengawi waraning Udyana mulat rawipun ingkang raka nata Prabu Duryudana kaya kabang-kabang amapakaken saksana gegandhengan asta.

0: batu kengkang sinuwun. Kulo ngaturaken sumangga ing pangabekti kulo kanggo batu kengkang sinuwun.
1: Iya. Panjeneng ratu. Dia turu pangabekti marang pun kakang ademing sariraku tanpa beda kaya siniram banyu swindu.
0: Apa kok mengaten?
1: Sapa wonge bisa nglakoni? Durning ngadani peperangan pisah lan garwa.
0: Menawa sebabipun kok mengaten paring penggalih? Nyatanipun kula lan paduka menika sanes temanten enggal. Madhawi sampun kelampahan. Nindakaken ambal warsa ingkang kaping tigang dosa. Ugi ngerti sampun peputra mesinipun kedah mboten ngaten raos sing menggalih.
1: Ya. Ndak jateni. Loro-loro gawe. Telu-telu gati. Pinggang sepisan. Druning Purayogung negara Ngastina. Tak tinggal marang peperangan. Priye mungguh kahanane.
0: Pangestu paduka mboten wonten setunggal menapa. Para tungguk kemik kegiliran. Sami sedagi mboten wonten ingkang anggotangaken kuwajiban sinuwun.
1: Ya, syukur. Pangka loro. Kepriye mungguh ngesarasane siadi kalebu katentremaning penggalih.
0: Kanjeng pangestu paduka mboten wonten setunggal menapa kula tetep Bagas Waras. Menapa bukan dangwing bab katentreman yang mana kulo mesti kewala ingin buatan patos tentrem negari ingin selamat dipun antam yang boyo menikah purun buatan purun anyem piok naos kulo sinuun.
1: Iya.
0: Melapa perang sampun rampung kok paduka kondur
1: usi papeng telune si adio tuh kaget ndak cateni yento gelem ora gelem pun kakang lan siadi kelangan mustika kang tanggep pengajine ngungkuli sawutuhe bondo negara Ngastina.
0: Lho apa tukang mengatur mau nggih dipun persajan iki mawon menapa kok mengatur dawuhipun
1: monggo dhisik tak pikiri. Gunku bakal sajar marang siadi markoning pitung mengkoke ojo-ojo sepun kakang mawarto lakon iki siadi ngenesing penggalih ojo nganti siadi loro luwe-luwe siadi tekaning pati paman nganti kelakon mengkonul wong aku sing ngelironi nyawa
2: belum ya gambaran yang rosa tersenai kaya ngunungi. Tapi wajib penuh perangan kok enget sih ngonon dalem kundur disik mati lagi keselamatannya Kanjeng Ratu Banu Mati teriti sewiji-wiji sopo sing sore ini barangki
1: mak-mak mau sebagi meneng tau mak mau gambar coba aku gitu ya ngono biaya manut ngono wae meneng aja nyaruwe poro aku ngono ngerti kok
2: iya dong aku kebaca ditok aja deh aku baca tancap kayak orang ini nak ragu neman orang do preso nak aku ya melu.
1: Arwa do preso kena guru nyawang kowe gua abrak apa?
2: Iya lho. Kuse sing tak arepe piye to?
1: Nyawang iki timbang kaya kowe mbok nyawang sing ayu-ayu.
2: Bisa ngarani sing ayu kuwi rak luwih dhisik nyawang sing elek to, Nger. Ayo jagat iki kebak wong ayu rak ora nang bedane.
1: Ora,
2: malah ora ayu kabeh nger kebak wong ayu. Lan ora bakal dijenengi ayu amarga kabeh wis ayu. Anane dijenengi ayu amarga ana sing elek.
1: Wis kono mak, rembuk kono. Aku dhewe iki rembukan karo kowe sak ning aja kowe mbok ngono tak wis uleng kok jane. Areng mbok piye ora.
2: Ayo sikake wani karo aku piye? Ora. Wani karo aku ya kena. Terang-terangan wae. Kowe cilik tak icik-icik ya. Bareng gede tak cuwoli. Saya gede, saya gede karo aku kok malah runyam kowe. Sing tak cengkok sapa? Ilang nangan dok stugel aku.
1: Adik si Jira genep apa ini ngara? Yayi?
0: Wonten dawuh.
1: Kanjeng Ratu.
0: Wonten dawuh.
1: Pancen lo ditukar ping pun kakang. Papan pesanggrahane anak mulus moro mondrok moro kinepung wadyo kang podo dijogo rapet basar pager dengkul nanging mbuh apa tas babe musih nalika semono Lesmono tansah sebanding marang Siadi mapaning pakuwon weruh-weruh kumyake akeh anak Lesmono tanpa nganggo palilaing pun kakang wani jemangka ing payudan matek suraning driya ngarabasing Pandhawa.
0: Kula pitados nanti yang mengatakan no, kalau Pandhawa buatan Badi Wantolo mencari Lesmono langkung-langkung Dimas Janoko mesti kemauan buatan Badi Wantolo mencari pun Lesmono upama Wantolo mencari Lesmono sami ugi Tegal mencari dateng anu ini pun piambak kalau nun anu ini apa yang kira?
1: Tanda anu Dewi
0: wah ini gawat ya gawat ini kira
1: pun gak ngurang tungkap
0: sami ugi kalian mencari penaanipun piyambak.
1: Yo, nanging luput saka pengarep-arepmu Lesmono nggone maju perang tandinge Dudu Janaka. Tandinge Dudu Janaka.
0: Lajeng sinten ingkang wani nanding Lesmono kulo?
1: Bareng Abimanyu ambruk rubuh ana payudan Lesmono nyedhaki miturut aturing para wadya pangisepan pusakane pun kakang Kyai Kokop Ludiro digawa dening Lesmono bakal kasudhakake Abimanyu pekasan kalah dhisik Lesmono kalah dhisik ketaman pusakane Abimanyu anak Lesmono dileki tekaning pati ana matianing paprangan. Lara sing reh sang nan kong ing jahtan kepada ning sih

0: aneh menelakon iki. Banuwati.
1: Ora wonten dawuh.
0: Tiga bali Lesmono mati. Kowe ora nangis. Bareng Abimanyu mati, kowe nangis. Pengen piye karepmu?
1: Tobat. Menawi Lesmono pecah ing sisah rak namung kulan paduka. Nanging menawi Abimanyu ing pecah. Badhe tiyang pinten ing ngrasakaken kesisahan? Ingus pisan kadang Arjuna. Kados menapa menggah polahipun? Napa kalih Nyai Wara Subadra? Ngatasipun namung putra tunggal pun kula Abimanyu. Dereng bojonipun Abimanyu. Abimanyu menika sampun palakrama kaping kalih. Dateng Nini Siti Sendari menapa dene? Kanjeng yang utari. Ibu kados menapa polahipun? Mongko pawartos ing kula pireng, Kanjeng yang utari menika sampun anggarbini sepuh. Dipun tinar gugur sang kula kawontenan matian ing payudan. Kados menapa menggah polahipun sinuwun?
0: Kuwi dudu rembugmu. Kuwi dudu rembugmu. Kuwi dudu perkaramu. Abimanyu bojone loro ya ben 16 ya ben. Meteng ya ben ora ya ben. Nanging jebul mingerke blating rasa katresnanmu. Ora ngira nggonku ngemuli tindhe si Adirina wengi. Ndak wiji ampiane nganggo banyu mawar. Dar tak ladeni ngunjuk tak taosi. Ndak sungga kaya raja. Ndak pundi, kaya cita kemat, kaya jimat. Tinemun jebul mengkono karepmu. Nganggo dasar apa, apa kaya ngono dianggap sawijining penemu kang wis runtut. Mriyati lagi marang rusak mungsuh, mudhar yo ben mlip yo ben.
1: Kula menika menungso sinuwun.
0: Lah iya.
1: Ngatasipun menawa ukuran tiang menika nggih, ginakaken rasa kamangsan.
0: Sing ora nduwe rasa kamanungsan iki aku apa Pandhawa?
1: Paduka paring dawuh makaten mau mami dasar menapa?
0: Pandhawa moka ora ngertian Kurawa mau kabeh sedulure tuwa. Pandhawa yen pancen menungsa kang isih waras ponten driyane kudu eling. Yen Sang Mahatma Bisma iku gurune. Yen Sang Mahatma Bisma iku gurune. Mengkono wae Pandhawa padha wantul nguntapake sedane. Yo, kenah. Sang Mahatma Bisma iku melu wengkoning Kurawa. Katon menungso kang tanpa koma-koma. Nalika aku ngawuri guguring wong telu saka Wirata. Seta Untaran Prasangka. Pandhawa wantul ngrubanake satriya telu kang tau dingengeri. Nalika para Pandhawa mentas saka umpetan 12 taun ing wana Kamyaka padha umpetan setahun. Padha ndedhepe dadi kere. Nglengkara dadi wong sudra. Ngabyak-abyak nganti adi godhong dadi aking. Yayo midining wong Wirata. Diurip-urip dening wong Wirata. Diwenehi penguripan dening wong Wirata. Dinemune samengko. Para Pandhawa wantala nguntapake patine menungso kang tau gawe becik, menungso kang tau ngingoni, menungso kang tau nyandani. Tamangkono aku ndek panwento Pandhawa telas tilasing janmo. Entek derajating kamanungsan. Para Pandhawa wujude wis tanpa beda kaya satu ana kang agak-agak ngelak. Kepengin ngombe getih ing menungso. Kaya ngono kok tak tresnani.
1: Nuwun.
0: Apa?
1: Menawi kula kenal matur malih.
0: Ya, gage Kandhawa, ning aku moh tok kalahir bukan perkara iki.
1: Mula mboten kepengin ngawonaken. Namung menawi ing sinuwun paring dawuh Pandhawa kecaran kamanungsan wau menapa sampun sakmesthanipun?
0: Kandhaku ora luput mesti bener.
1: Menawi kula ingkang matur wontenipun ngantos kedadosan perang mekaten mau. Hastanipun ingkang tipis raos kamanungsanipun napa duka ing sinuwun?
0: Lho, perkara apa? Perkara apa?
1: Ngeri yang ngalih sih ngeri, pancung ngeri. Duh ngalih. Mau kesempiak ngaratan, wah gue dipalang kecohan awak itu lagi. Ayo lagi. Kulo pancen pun hati ajri. Miwa sama tamis kulanggi, wabat dos. Ewa dini kepeksa kulo lenakan. Sampun pinter-pinter marsangin, kulo ngampangin, kulo ngampet, buatan kiyat. Paksa bapak ini kau kulaturakan ke sobat dua yang kesinuun.
0: Yo, kaki kandak no, orang bakal ngawawai apa-apaku.
1: Wonten ibu kulo matur ingin ngeras. Amanung sani pun hati tipis menikon paduka yang kesinuun. Mulai paduka kenal serabut yang penggali, ingin kemusnani pun kedangkan gali negari ngestino menikon pandowo menopo kurowo. Ewa dini. Kalo menopo pandowo sami ngucek, kalo menopo pandowo sami nagih, kalo menopo pandowo sami matur yang kesopat juga yang sinuun kepengen mangsur yang negari ngasih lo parantini awet sangi ngeparang yang diwa kalo pandowo nalikau semantan samun kelampan nyosok negari ngamarto ngatian makatan lo yang sinuun buatan paling menopo-menopo ewa dini maksudnya dibun treka, dibun kerina dibun budidoyo kalo ngamantanakan sesukan dadu negari ngamarto dibun blengkat kalo pandowo dibun gusah. Para Pandhawa dipun kendhangaken ngantos kadhal kasatriyanipun rebah kautamanipun sami gesang wonten telung wana pinten-pinten taun. Ngajeng-ajeng menika ing tipis kamanungsanipun penawa Pandhawa menapa Kurawa.
0: Ora rembugan aku. Aku ora rembugan. Nanging ya rembugan. Aku ora rembugan nanging ya rembugan.
1: Monggo pareng-pareng dawuh.
0: Perkara sesukan dadu. Kowe aja ngluputake pun Kakang. Ngendi ana jamak lumrahe wong sesukan ora kepengin menang.
1: Iye, menika bab sesukan dadu. Ngajeng bab negari ngestina menika.
0: Pandhawa ora pecus. Ora pecus. Mangreh wadya mengku praja. Jalanan para Pandhawa wis kesuwen, urip ana tengah ngalas, serawunge karo kewan-kewan.
1: Menika rak nalika para Pandhawa mentas saking pambucalan, nalika para Pandhawa dereng dipun bucal.
0: Salahe dhewe Pandhawa ra padha kelem ngucik aran negara Ngastina.
1: Menika tak sinuwun menika kang ngumpamakaken cangemot madu.
0: Upama ngono wis sak dadange kowe areng apa?
1: Sinuwun,
0: apa?
1: Meneng wek kemir ngantos spriki, mboten wonten atur kula ing kadhar dening paduka ing sinuwun. Mongko menyang nuhun niku jaring jarwa dosa. Garwa menika sigaraning jiwa. Menawi kula mboten dipun parengaken anggadhahi pemanggih. Alung kula kakondurna dhateng negari Mandara kok.
0: Yo. Pun kakang ora kabotan, kawan.
1: Manimbang kula nyemerpi kawontenan negari Ngastina. Ingkang badhe rebah wit saking Angkara Murka paduka ing sinuwun. Kaplalah kula kawangsulna dhateng negari Mandara kok.
0: Yo.

0: kowe nantang marang wong lanang. Wong banggenipun mestani. Pun kakang ringsem nyerah nurutana panjalukmu. Syukur bagi sewu dene kula dhuwur pinangkani panyuwun kula sinuwun. Kapan keparengi siadi bakal bali marang Mandraka? Yen tak tembung wong tuamu saiki tak pasrahke wong tuamu. Bincang dadak ngentosi menapa dinten menika ugi kula nyuwun pamit sinuwun. Warnyandi.
1: Ampun, Mbak Perlu Dangu.
0: Wedo ngono, aja mungkur, aja ngono. Aku nemtok wis sawiji-wiji bisa bener yang ridi godhol lakon kaya ngene iki mangsaku jagat iki gunjing. Jagat rono pepadang. Wong sak jagat iki seru kabeh. Ana wong dinesa ni bojo ora gelem ngewangi. Kabupaten Penderang sing tuh tunggu kemit rano sing wani ngelingke Kanjeng Ratu Banawati. Bidang apa kuwi?
2: Wonten riki sinuwun sampun dangu anggen kula tunggu kemit wit kala malam anggara kepengker.
0: Kowe ngerti aku padu. Gusti Marjeng Karijen kok ora ngalang-alangi. Dupak kowe. Sapa kowe?
2: Mula Truna Semi sinuwun.
0: Tukang apa kowe?
2: Wonten ing taman kula namung anggadhahi kewajiban nyiram-siram duwen dangir-dangir sekar ingkang dereng wonten ambetipun supados mawa gondarum ora perlu
0: mbang wabrak apa idak-idak tanduranmu. Kowe goblok ya. Eneng nglakon kaya ora padha ngenteng-entengi rasaku. Kowe seneng yen aku ditinggal lunga Kanjeng Ratu Banawati. Sapa kuwi?
3: Kula cangik sinuwun.
0: Ngapa kuwi?
3: Ngronce sekar kanggem Kanjeng Ratu Banawati.
0: Kok bilayar ngopo? Wis sing ngajari sing ora-ora ya. Dadi tak tinggal lunga iki supaya dandan sing becik nganggo kalung ngroncen kembangi ku apa? Rena tak tugel gulumu kowe.
3: Mencoba aku ki ngimpi apa ya?
0: Wis apa kowe? Inggih, kula di dalem paran para gaweanmu ngopo? Ngopeni peksi-peksi yang wonten serabeting taman didongi kabeh kurungan itu guangi yang kali. Wih, sawa wih.
2: Wih, ulo sinwun.
0: Sawa.
2: Ulo Brahmono negari ngastinlo.
0: Gawe amu ngopo.
2: Ngatut akan tiang yang sawak kira ngatut.
0: Lah, Rinyo, omahmu piro lagi.
2: Sawak setunggal.
0: Sisu tak gawe kena tadi telu. Ning... Kita jalur itu lho Kanjeng Ratu Banawati lilih no penggali ojo sito mutung.
2: Mawi srono menopo.
0: Wibrah menopo kurang weweko. Ngerti lah. Kewajibamu apa?
2: Iya. Menengatan menopo kelilan. Garwa paduka Kanjeng Ratu Banawati. Kulung seakan yang griya kula rumiyin.
0: Kepiye, tetap gantung weh. Parah.
2: Toh, ayo toh. Dong ngalih toh.
0: Ngalih, ngalih, ngalih.
2: Weh lah, kok yang nunggu yang tinggal ini kepiyar. Ramen emang mencorong. Kayak rembulan tuh biuh, biuh. Waduh, waduh. Wah, wangi jani. Jani ku tak ijak ya.
0: Angi sama ini rada mereka lagi ngotong. Kena nunggu padu ini malah dinjen ku beribun.
2: Weh lah, padu ini kayaknya ini ya kasar ya.
0: Ini ningali perkawisipun gak tuh? Sawa kenangan coba tak bungkem ya. Tidak berman. Kanjeng Ratu lilo lilo linalis toyo katrio trias moro meringsang kang pindo ratih ratih ratu ratu dewong tokro kembang kembang toyo kusumasih meringkulo
2: tembang ora luwes dicak ke wiyo wis rame lu melu ngadu sunting parang penggali
0: jadi tak jaluk lilio
2: menopo kok mengatakan parang padu yang sinuun
0: iyo iyo saya kusik luput. Jadi kan bener nanging aku kan luput. Nadian piye wae luputane pun kakang yumung siadi kan bisa mengku. Upamane mengku ana sawiji-wiji kabar sing ora dadekake ernane ati ora bakal tak kabarake.
2: Menika sinten sinuwun?

Αστέρια πάρα τώρα σαν μοαϊκό τόνο. Βγήκα εις αγνή μου γιο.

Ulo sih nuwun, aswa tomo. Ulo sih nuwun. Ora pitoyo, perkara iki kulo percaya agi kakang Prabu Ngawung. Kaya ngopo munggo wujud ya jenglo sawang. Yen titilo nyatane bakal gawe kisruh, alwung kakang Prabu Ngawung sing mundur, kulo sing maju. Selawi, sampean dereke.

Tatan kawarsita ingkang dawa kapranangin penggalih. Nang nawau kamuso kentos ingkang tinarito. Ingkang ana pakuwaning Dewi Arimbi. Pranyata minangka sasananing tetunggul para prajurit

ono babak anglayoni dudul hanusuli. Ingkang samyo tetebengan mungging pasanggrahan imbang kilen. Sinten to punika karo risang Werkudara ing ngangka kalih raja putri Pringgondani putra swargi Prabu Trembuku ingkang asesilih Dewi Arimbi ya Dewi Hidimbah. Ingune asalipun pranyata putri Diyu nanging awit saking dayaning kemayan ingkang pinaringake saking Dewi Kunti anggenaken aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan saingga Sirna rucat kang asipat diyu enteh dadi wanudya kang sulistya ing warna. Sulistya ing warna ora mung mandeg. Ana ing praupan nanging terus tekan bebudene. Pranyata wanudya kang bekti ing guru laki. Gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa kalane babat Wanamarta. Dewi Arimbi melu cantut taliwanda. Dasar bisa ngambah Nirgantara. Saingga dadi angenteng-entengi pakaryaning para Pandhawa kang samya babat ing wana Wisamarta. Anguruk rawa kang jembek. Amapral kekayon kang akeh kemaduwe. Angrata bumi mendukur nguruk lemah mandelong. Nadyana sifat manudya nanging tandang grayange solah bawa kalebu sru pakartine ora kalah lan para priya ora jeneng muka lamun anggung cinaket dening sang guru laki iya senadyana liku semono tinampik nanging sang Werkudara labet kesengseming ngreh lelabuhane saingga dangu-dangu kajatu krama jroning lelenggan sinebo ingkang putra sang kalukeng rat raja mudha Pringgondani ingat jejuluk Prabu Anom Gatut Kaca ya sang Harya Tutuka Harimbat Mojo Sena Putra Kacawara Inten Simbarjo Purbaya Guritno ya sang Kaca Negara sinten ta ingkang anda dari lenggahipun sang Gatut Kaca lah punika garwaning sang Gatut Kaca putraning Raden Arjuna kang midhil saking pertapan Andong Cinawi wayah begawan Sidik Wacana ing asesilih Endang Pregiwa
saingga kirang carita lamun nyandra citraning endang pregiwa. Boten mantra-mantra manungsa ning Abathara Wenta. Patari Wiruta mangke jawantah gunas kanes pasemon balanyak. Netra amblalak krana ngrungih. Panjang reremane. Ganggeng kanyut gegodheke. Nadyan mus patutan sajuga dening Sang Gatotkaca midil kakung. Akasih Raden Sasi Kirana parandene. Ing ngri kalenggan mangke katresnane beda lan padatan. Bebasan rina wengi tanate kinggang sarambut renggang gula kemepiur pulut. Dening sami lenggah tanana ingkang kagunem wong ramining Baratayuda Jaya Pinangun.

Seterusnya butuh cakap semantan atur pasukatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saken datosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinangge. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Bupati Kulon Progo, Bapak Agung Setiawan sesarengan kalian kadang tani, nindakaken panen melon wonten ing Lumbung Mataraman Kelurahan Giripeni Wates, minangka salah setunggaling coro kagem kemandirian pangan daerah. Wontenipun kegiatan menika ugi paring panjengkuyung dening para kaneman ing sektor pertanian, lumantar program pengembangan konsep petani milenial. Pawartos salajengipun kirang langkung kawan likur cacahipun guru SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta sampun kasil anggenipun nindakaken pendidikan pasca sarjana program magister. Capaian akademik menika minangka srana ningkataken kompetensi pendidikan lan ugi paring kegiatan tumrap kualitas pasinaon wonten ing sekolahan. Program menika dados salah setunggaling komitmen SD Muhammadiyah Sapen kagem ningkataken pengembangan profesionalitas guru. Awit langkung kathah malih tantangan perkembangan pendidikan ing zaman menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, kembali lagi hadir di ruang dengar Anda, program Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini saya Jordan Talaksoro, saya akan ajak Anda untuk kembali memutar memori masa indah lalu lewat sebuah alunan suara emas musisi legendaris Indonesia. Malam ini kita akan mengenang kembali perjalanan karir seorang diva keroncong dan pop yang suaranya begitu kuat, berkarakter, dan tak lekang oleh waktu. Pemilik julukan The Little Bird dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bunda Hetty Koes Endang.

Lahir di Jakarta 6 Agustus 1957, Hetikus Endang telah malang melintang di dunia tarik suara sejak era 1970-an. Suaranya yang melengking jernih, penjiwaan yang luar biasa, membuat setiap lagu yang ia bawakan selalu sukses menyayat hati atau bahkan membangkitkan semangat. Mari kita buka perjumpaan malam ini dengan tembang manis, Berdiri Bulu Romaku.

suluk. Salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

Sutrisno Butoyo, tahukah Anda bahwa Hetikus Endang ini tidak hanya sukses di jalur musik pop saja. Beliau juga sangat piawai membawakan lagu-lagu berirama keroncong, pop Sunda, bahkan berkolaborasi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Konsistensinya di dunia musik membuahkan puluhan album laris dan deretan penghargaan bergengsi. Jika didengarkan, kekuatan vokal beliau ini terlihat jelas saat membawakan lagu-lagu bernuansa sendu dan dinginnya malam. Mari kita dengarkan dua karya beliau, Semalam di Cianjur dan Surat Undangan.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa 30 menit kita bersama telah berlalu begitu cepat, dan semoga alunan suara Bunda Hetikus Endang bisa menemani malam hari Anda, membawa ingatan kembali ke masa-masa indah penuh warna. Sebagai penutup perjumpaan kita di program Sejenak Kenangan bersama malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan suara emas beliau lewat lagu Sebelum Kau Pergi. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjaga kesehatan dan terus dengarkan inspirasi musik lintas masa hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 83 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2026, jam 09.00, ing auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken kiaran Bangun Desa. Ngaturaken pamugi harjo dhateng sutresna budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya Rembang dalu menika kanthi irah-irahan Taman Gizi di Pekarangan. Inggang badhipun nerangaken panjenenganipun Ibu Insinyur Sri Nurdani saking Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sutresno Budoyo kagem mangertosi menapa menika Taman Gizi di Pekarangan. Sawenika kula sampun sambet lumantar telepon kalian panjenenganipun Ibu Insinyur Sri Nurdani saking Kagama DIY. Sugeng dalu Bu Nur.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Inji, matur nuwun sanget menika sampun kepareng sesarengan wonten ing kiyarem nang desa wekdal dalu menika Bu Nur sehat nggih.
1: Inji, alhamdulillah sehat.
0: Jih, ndrek remen Bu Nur menika babagan Taman Gizi di Pekarangan jih.
1: Iya, Mas.
0: Inji, menika tentu kata ingkang badhipun andharaken kalian Bu Nur. Ugi mbok pilih Sutresno Budoyo dereng kathah mangertosi menapa menika Taman Gizi di Pekarangan. Monggo Bu Nur.
1: Nggih, ya. Nggih, sugeng dalu Pak Meslan dan pendengar ada di studio Yogyakarta. Malam ini saya mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Taman Gizi. Kalau dulu ada istilah warung hidup.
0: Warung hidup.
1: Sekarangan.

0: Nganten inji.
1: Untuk membuat taman.
0: Ya.
1: Oke, Mas Islan. Jadi karena kalau kita berhubung secara pekarangan kan kita bayangkannya luas.
0: Inji.
1: Contohnya di pedesaan-pedesaan, tapi sekarang dengan adanya perumahan-perumahan yang sempit, nah kita sepakati itu halaman.
0: Inji.
1: Nah, bagaimana dengan istilah taman? Kita biasanya kalau taman kan tanaman-tanaman hias ya, Mas ya. Nah, sekarang kita coba, kita desain, kita programkan halaman ini kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa kita makan, yang mempunyai nilai gizi, memenuhi kebutuhan gizi kita, tubuh kita dan keluarga. Nah, ini yang perlu kita rancang sebelum ya. Jadi yang pertama, kita sudah harus punya pemahaman tentang tempat. Oh, tempatnya yang depan mau tak kasih apa, yang samping apa, yang belakang apa kalau lahannya sempit. Gimana kalau lahannya luas? Ya itu pun juga harus direncanakan. Ya, Mas. Dan jadi ini yang harus kita pahami. Kalau lahannya sempit, saran saya apalagi bawahnya sudah di paving block atau di perkeras, berarti kita harus nanamnya dengan pot, polybag, atau itu loh yang ke atas itu tuh, Mas, pipa, jadi vertikultur, jadi ke atas, Mas.
0: Sehingga
1: jadi pipa yang agak besar itu dilubang-lubangi itu bisa untuk nanam ke atas, Mas. Jadi itu juga harus kita persiapkan.
0: Jadi tidak hanya menggunakan pot atau menopo ketika terbentur dengan mungkin sudah dikasih lantai dengan semen dan sebagainya, masih bisa dimanfaatkan, ngeten nggih?
1: Iya, iya, Mas, bisa.
0: Jadi
1: selama ini kami aneka bunga bisa kita selingi juga dengan tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk meningkatkan gizi, yang berkhasiat untuk tanaman sayuran, tanaman buah. Itu bisa kita di sela-sela itu.
0: Oh, jadi bisa dicampur?
1: Bisa, Mas. Ya, bisa dong, Mas. Ya, jadi nggak mesti. Karena itu di pot kan bisa kita tata, Mas.
0: Tapi biasanya jadi, biasanya orang itu yang menjadi pertimbangan adalah apa? Kalau bahasa Jawa itu sawangan ini apakah tidak akan apa membuat pandangannya berbeda? Kalau ya, biasanya itu kan kalau ya, halaman itu dikasih bunga, tanaman hias, ya tanaman hias semua gitu aja, jadi satu pandangan. Tapi kalau di selang-seling ini, pripun?
1: Ya, membaca. Iya, kalau pengalaman di saya,
0: kebetulan
1: memang sudah mencoba menanam beraneka tanaman kombinasi antara sayur. Saat ini ada saya nanam di teras, saya taruh di teras malahan, Mas. Itu bagus sekali. Tapi sampingnya ada tapak dara yang merah dan ini karena nanamnya kan kalau kayak nanam seledri ini ada 6-7 pot kayak gitu loh, Mas. Sehingga Mas. Gitu loh, Mas. Ya, jadi monggo nanti kita sesuai dengan selera.
0: Selera aja,
1: yang penting kita sudah merancang tanaman apa yang akan kita tanam.
0: Itu kaitannya dengan menopo pertimbangan ketika merencanakan merencanakan menanam itu yang dipertimbangan nopo mawon?
1: Tempat, Mas.
0: Oh, tempat, tempat. Tempat artinya luasannya gitu, Ji.
1: Ya. Jadi kalau kita tempatnya tidak luas, kita menanam yang simpel-simpel yang bisa kita tanam di pot atau di polybag. Jadi apa tanaman yang bisa kita tanam di sekitar rumah itu? Di pot itu bisa kita tanam sawi, Mas.
0: Sawi, Ji.
1: Nah, bayam itu juga bisa.
0: Kemudian,
1: terong bisa. Kobis. Kemudian
0: tomat kalau, misalnya.
1: Di tomat, iya. Itu yang punya buat saya kan, saya nanam tomat itu, Mas. Dan tomat itu berat, jadi saya taruh di dengan tentu saja besar pot juga mempengaruhi, Mas.
0: Oh, besar kecilnya pot itu, Je?
1: Ya, kalau kita nanam seperti bisa potnya agak kecil, Mas. Tetapi kalau kita mau menanam tomat seperti yang digambar di layar itu, saya pakai pot yang agak besar. Dan posisinya, nanti kalau dia buahnya lebat seperti yang di layar itu kan, saya harus, kalau cuma hanya dengan

0: bambu nggak kuat mas. Saya taruh di tiangnya taman itu sehingga dia bisa lebih kuat gitu. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kucai, kucai juga kecil kan mas, bisa di pot. Kemudian kenikir, kenikir itu bisa potnya agak besar karena kenikir itu nanti kalau dipotong bisa tumbuh lagi mas.
1: Itu.
0: Nah, misalkan daun bawang juga bisa. Terus kalau kita mau menanam kacang panjang, buncis, itu juga bisa. Cuma nanti kita harus tahu tempatnya yang harus, karena dia harus ada lanjarannya.
1: Lanjarannya, itu tentu harus posisi. Dipikirkan posisi ini pun, posisi bagaimana nanti biar berkembang aten.
0: Iya, karena dia bisa merambat dengan baik. Kaitannya dengan tanaman-tanaman sayuran. Jadi misalnya kaitannya kalau kita berbicara gizi kan juga harus lengkap toh mas. Karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin-vitaminnya. Jadi kata kita berbicara dengan karbohidrat, apa yang bisa kita tanam di lahan pekarangan itu, kita bisa nanam ubi jalar mas.
1: Ubi rambat ngeten je.
0: Iya,
1: ubi rambat. Telur rambat ngeten.
0: Oh, telur rambat ini, itu baunya bisa untuk sayur. Jadi yang cabang-cabang itu harus dipotong toh mas, itu bisa untuk sayur duluan. Jadi terus itu aslinya namanya juga ubi rambat ya mas. Saya mendapat bibit ubi rambat itu benar-benar dirambat mas. Itu juga gitu, pakai polybag yang kecil aja.
1: Buat
0: dengan baik ya. Jadi kemudian karbo lagi yang bisa ditanam jagung, tentu saja potnya agak lebih besar gitu.
1: Mereka membetahkan luasan yang cukup menawi jagung mereka sih.
0: Enggak juga mas, enggak juga. Kita mengembangkan jarak tanam tempat itu sistem perakaran. Itu kan bukan akar tunggang ya, cuma akar serabut yang bisa dengan pot yang ukuran 40 itu sudah bisa bagus kok. Pembukukannya. Kalau mau singkong tentu saja memang kalau ini pengalaman saya, kalau mau nanam singkong, bawahnya sudah paving, sudah keras, saya buat pakai kotak mas. Kotak diisi tanah. Nah,
1: dari kayu kan? Kotak kayu atau?
0: Iya, kayu mas. Jadi itu juga bisa. Jadi tinggal kreatif kita. Jadi saya kira di pekarangan juga masih ada space sedikit mas untuk nanam minimal satu pepaya. Pepaya itu untuk memenuhi kebutuhan buahnya. Pepaya itu karena manfaatnya besar mas. Jadi dari daunnya, kalau bisa untuk sayur, bisa untuk obat. Itu kalau orang yang darah tinggi, temperatur tubuhnya tinggi pada saat corona itu, justru dia suruh minum jus daun pepaya itu mas. Jadi hasilnya di dalam pekarangan yang sempit itu aneka tanaman yang juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan juga. Jadi itu saran saya, ada pepaya satu aja. Kalau nggak ada lagi yang bisa dilubangi, ya pakai pot yang agak besar. Jadi kita coba, karena kalau ada yang pot yang gede itu bisa kok mas, bisa berbuah kok. Jadi
1: ini menego menawi pepaya menego lah tanaman yang cukup besar ya ketika tumbuh nganten.
0: Makanya taruh di pojokan.
1: Oh, pojokan.
0: Dan di belakang itu mas.
1: Karena membutuhkan akar itu untuk menghujam ke tanah nganten itu cukup kuat.
0: Banyak-banyak mas kalau lahannya sempit.
1: Ada
0: gitu loh di belakang gitu ya. Oke mas, jadi selain tanaman di pekarangan juga kita bisa memelihara ikan. Buat kolam yang gede mas, zaman sekarang kita pakai ember. Saya di rumahnya hanya dengan ember 20 liter itu saya isi 5 ekor lele.
1: Oh lele.
0: Tapi sebenarnya saya juga bukan mau untuk yang utama itu airnya untuk pupuk mas.
1: Jadi dimanfaatkan.
0: Tinggi. khusus ikan lele. Jadi kalau kita buat pupuk cair itu N-nya dari lele, Mas. Ternyata kotorannya lele itu bagus untuk nyirami tanaman.
1: Berbagai macam tanaman.
0: Aneka, ya, karena membutuhkan nitrogen, ya, Mak, untuk daun-daun. Itu cara saya yang saya sirami dengan air lele itu bisa bagus banget, Mas.
1: Niku namun khusus lele sih. Napa sakit ulam sanesipun nila begini.
0: Tetapi nilainya yang tinggi itu monyetnya yang tinggi itu di lele, Mas.
1: Lele,
0: Nah, saya ember itu saya isi 5, teman memang agak gede ya, Mas. Ini saya ganti setiap hari.
1: Paling lama
0: 2 hari sehingga lelenya tidak terlalu tersiksa dengan kita kasih makan pelet soalnya.
1: Jadi airnya lele itu limbahnya bisa untuk rabuk ngaten nggih, untuk pupuk tanamannya.
0: Lahannya masih ada bisa ayam toh, Mas.
1: Ayam
0: ya, untuk kebutuhan protein. Kalau enggak tega nyembelih telurnya bisa protein. Ya, jadi itu yang mudah-mudah dijangkau. Nah, sekarang bagaimana apa yang harus kita siapkan? Menanam. Pertama tadi kita rancang, Thomas, mau nanam apa? Nah, misalkan kangkung. Nah, bibitnya, bijinya kita harus cari. Bisa enggak ada tetangga. Kalau saya biasanya di pertemuan juga bawa bibit-bibit kayak gitu. Karena sawi itu, kangkung itu bungkusannya besar. Jadi harus saya bagi-bagi ke tempat teman-teman kayak gitu.
1: Biji-biji itu juga wonten nggih, biji-biji sawi ngaten kan nggih wonten.
0: Ya, nah, kalau enggak mau beli yang nyemai sendiri, kita aja, Mas, di toko pertanian.
1: Oh, ngaten.
0: Itu lebih praktis. Jadi tidak terlalu lama menunggu, kita beli langsung tanam.
1: Nggih.
0: Ya, Mas. Kita bibitnya mau apa? Jadi kalau kita mau menanam jeruk purut.
1: Nggih.
0: Yang untuk bumbu-bumbu itu, nah, kita beli jangkauan aja di pertanian itu. Saya beli salam, daripada saya nyangkok lama, saya beli yang sudah bibit. Jadi tinggal pindahkan di pot, kayak gitu. Jadi bagaimana apa yang mau kita tanam, kita rancang. Kita cari, mau beli, atau beli biji, atau mau nyemai. Gitu. Jadi saran saya, kalau enggak sabar nyemai itu lama, Mas. Mending beli aja di toko pertanian banyak.
1: yang sudah tumbuh ngaten nggih.
0: Iya.
1: Agar lebih simpel ngaten nggih.
0: Nah, sekarang yang kedua itu media tanam.
1: Media tanamipun menapa menika? Biasanya pun kalau pekarangan luas kan tinggal gali tanah kemudian ditanam ngaten nggih, disiram nggih.
0: Pupuk aja langsung dikasih pupuk sudah tanam. Tapi kalau di pot memang agak beda. Ada 3 komponen yang penting yang harus kita siapkan. Selain ada tanah, ada 1:1 tanah
1: bagian,
0: pupuk kompos 1 bagian, terus 1 bagian lagi arang sekam.
1: Mereka jadi harus atau
0: sebaiknya 3 itu minimal.
1: Oh, 3 minimum.
0: Saya masih tak tambah 1 sedikit kapur dolomit itu.
1: Oh, dolomit. Tanah, kompos, arang, sekam, kalian dolomit, Ji.
0: Ya, tapi yang utama 3 itu ya, Mas, ya.
1: Oh, 3, Ji. Tanah, kompos, kalian arang, sekam.
0: 1:1:1. Campur. Dicampur sudah bagus gitu. Baru dimasukkan di pot. Nah, potnya juga harus diperhatikan. Kadang di bawah ada lubangnya, Mas. Terus kita tutup dulu. Boleh ditutup pakai arang atau pakai daun atau apa. Tapi biasanya saya suka pakai arang itu loh, Mas.
1: Menawi pot menika lagi berlubang di bawah, ngaten?
0: Iya, kalau bisa itu harus ditutup, Mas.
1: Kayak mana apa menika?
0: Ya, biar nanti kalau ada itu tanahnya pupuk itu enggak keluar dong, Mas, kita siram. Kalau penyendak tutup nanti kita geser atau kita sirami dia akan jatuh. Tapi kalau diberi penghalang atau kebetulan di rumah saya banyak sabut. Ya, Thomas. kecil-kecilin, dipotong-potong kecil-kecil bisa untuk nutup. Nutup gitu.
1: Ngandap ngaten jadi sabut.
0: Kalau enggak daun enggak apa-apa mas.
1: Oh daun. Daun cat.
0: Jadi itu nanti minimal karena tanahnya enggak boleh terendam air toh mas.
1: Kita.
0: Tanaman bisa pilek mas.
1: Nanti kita tip onten. Ya. Untuk keluar air ngaten sih pas disiram ngaten.
0: Oke mas, sudah tak pilih tanahnya sudah siap, bibit tadi kita beli, terus kita tanam.
1: Jadi
0: tadi kita basahi dulu mas. Kalau sudah dibasahin, terus tanamannya kita masukkan, kita geli lubang sedikit dimasukkan, ditekan kanan kirinya ditekan dengan maksud. Itu loh akar-akarnya itu bisa nempel di butir-butir tanah.
1: Mereka berarti bibit yang sudah beli ngaten sih, yang sudah jadi, yang sudah tumbuh ngaten sih. Bukan sudah bentuk bukan bentuk biji ngaten sih.
0: Kalau bentuk biji langsung saja dimasukkan.
1: Oh, langsung kemawon.
0: Sabar.
1: Kalau
0: kita bisa langsung nanti 3-4 hari
1: baru tumbuh ngaten sih.
0: Sebelumnya bisa direndam dulu biar agak cepat.
1: Ngaten,
0: itu kalau sudah kita tanam, kalau sudah yang berakar, jangan kena langsung sinar matahari, mas.
1: Jangan kena langsung.
0: Sinar matahari langsung, iya. 1-2 hari.
1: Langsung, dipun?
0: Ditaruh di teras dulu.
1: Oh, teras ngaten.
0: Nanti kalau sudah 2-3 hari, jadi akarnya sudah bisa berfungsi, monggo baru bisa kasih keluar.
1: Atau misalnya dikasih paranet gitu atasnya ngaten, betul apa?
0: Boleh. Tetapi kalau di lahan itu agak susah atau tetapi biasanya kalau pada saat kita nanam tadi kita tekan-tekan kita siram toh mas, itu bisa bertahan kok mas.
1: Kalau langsung kena sinar matahari apa dampak atau efek untuk tanaman?
0: Nanti layu mas. Layu. Kalau panas sekali
1: seperti
0: itu.
1: Seperti sekarang ini ngaten.
0: Tanaman ya kelenger juga mas itu secara dia bertahan. Tapi biasanya pagi-pagi dia akan segar lagi
1: ngaten inji.
0: Jadi monggo saja nanti makanya disarankan kalau menanam itu sore ya lo sebaiknya kalau yang berat.
1: Iya.
0: Jadi nanti 12 jam itu sudah bisa menyesuaikan dari pagi-pagi biasanya bisa. Sudah gitu.
1: Tapi kebanyakan itu kalau menanam itu pagi hari sembari cari apa panas matahari untuk dengan biasanya.
0: Kalau apa mas kalau mau nanam jagung biji. Kalau bulan di pekarangan sempit itu saya kira saya sarankan pakai pot lah.
1: Jadi sore itu akan lebih mudah je untuk menghindarkan dari sinar matahari langsung je.
0: Iya, jadi kalau sore itu nggak ada fotosintesis sama dia istirahat ya. Jadi akar tidak menghirup air dan tidak beraktivitas, apalagi masih baru ditanam toh. Selain sekarang kita sudah nanam, bagaimana pemeliharaannya? Yang penting tanaman ini jangan kekeringan.
1: Artinya tetap harus dibasahi.
0: Iya. Kalau bisa memang setiap hari harus dilihat. Bisa pagi atau sore. Saran saya kalau nyiram-nyiram itu yang bagus itu sore.
1: Sonten. Menawi enjang atau pagi?
0: Kan gini loh mas. Kalau karena kena sinar matahari sore itu kan kelenger ya, layu. Harus kita siram. Jadi pagi-pagi seger. Sekarang kaitannya kalau sama hama penyakit. Nah itu juga jangan cara membasminya bisa itu loh mas, pakai bawang putih, rebutin airnya, semprotkan.
1: Itu kalau untuk hama aja.
0: Iya.
1: Dan tentu.
0: Kadang putih itu loh mas. Bisa juga pakai itu loh air sabun. Sabun itu juga bisa untuk menghilangkan.
1: Cepat
0: pakai sabunnya itu ya biasanya kalau hanya sedikit kecil pita saja.
1: Bu Nur nyuwun pangapunten menika. Rahning wekdal ingkang winates. terbatasnya waktu inji. Ini ya, sampai di penghilangan hama, mungkin di bagian yang lain nanti suatu saat kita bisa ya melanjutkan lagi untuk taman gizi di Pekarangan, Ji Bu Nur.
0: Iya, kalau sudah dipelihara nanti tinggal panen kok, Mas.
1: Ngaten. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Nur untuk apa pemahamannya tentang taman gizi di Pekarangan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanam sayur, tanaman hias maupun tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk keluarga. Bu Sri Nurdani, matur nuwun sanget menika.
0: Sami-sami. Sama
1: tering seserpan song tening giaran bangun desa nggih. Matur nuwun Bu Nur, sugeng dalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudarsono Putu Cekap Sumanten kiaran bangun desa kanthi irai-irahan Taman Gizi di Pekarangan ingkang dipun andharaken Ibu Insinyur Sri Nurdani saking Kagama DIY mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing kiaran sak lajengipun. Noon.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherekno budaya mantun pun panjenengan tasih kemaringnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi cariyos Senini Nanteh Penunggu Bulan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

So terus no butuh yang bantuan panjenengan atas media ngadakan program apa terdari dengan Yogyakarta ngeluluri butuh Jawi suara budaya Jogja sampun ke Piarso mini drama legenda kan di Jaraus Nini Nante penunggu bulan salah sini pun kalau darahkan wonten ing kiaran pendopo.

0: Sudrasno putih selamat malam sugeng dalu pinagi malih wonten ing kiaran pendopo wonten wedal dalu menika lumantar program Mempater ing Yogyakarta tumuju kita Bu Songon dalu. Sudrasno putih untuk malam hari ini pendopo kita akan berbincang seputar suposito lan unggah-ungguh siswa ing pawiyatan. Untuk memperbincangkan tema malam hari ini seperti biasa, kita bersama narasumber ada beliau Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Iswara MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman dan sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak Agus.
1: Selamat malam Sugeng Dalu. Poro miyarso ugi Mas Miskam lan sedaya ingkang midhangetaken swanten kula.
0: Sehat nggih Pak Agus.
1: Alhamdulillah pangestu nipun.
0: Nggih, teman Pak Agus sehat.
1: Alhamdulillah
0: nggih. Di tengah kesibukan Pak Agus menika di mana-mana begitu nggih. Di satu tempat, di tempat yang lain ngaten, tapi mudah-mudahan tetap sehat.
1: Alhamdulillah
0: nggih. Memberikan juga pandangan-pandangan, juga wawasan seputar unggah-ungguh, seputar menopo, suposito, boso Jawa. Pak Agus, tema kita adalah suposito lan unggah-ungguh siswa ing pawiyatan. Dan kita juga nanti akan memberikan kesempatan kagem Sutresno Budoyo di 552219 atau di WhatsApp 0895014410666. Pak Agus, tema ini pun menika suposito lan unggah-ungguh siswa ing pawiyatan. Menopo menika? Bentenipun antawis suposito kalian unggah-ungguh.
1: Inggih.
0: Menapa wonten bentenipun menapa sami?
1: Inggih, suposito kalian unggah-ungguh menika kalih tembung ingkang gadahi menapa teges bentening wonten kalanipun lajeng dipun dadosaken setunggal. Tegesipun ngaten.
0: Nggih.
1: Dados suposito menika tata krama utawi solah bawa.
0: Suposito tata krama.
1: Tingkah laku. Dados ingkang nedahaken sopan santun.
0: Nggih.
1: Ning rak gayut kalian unggah-ungguh menawi unggah-ungguh menika tata krama bab basa utawi tutur. Mila tatkala medhar pangandikan utawi bertutur menika nggih kedah mawi suposito. Upaminipun ngendika kalian ngapura rancang, kalian dingkluk, kalian menapa bakenipun anu pasuryanipun ketinggal mesem sanesipun menika menawi mesem dungkluk menika rak suposito. Ning menawi tata krama menika unggah-ungguh menika gayut kalian basanipun.
0: Ngaten.
1: Terus menawi basa basanipun alus ning pasuryanipun menteleng ngaten tak jiboten ketinggal. Mila kedah kalih-kalihipun menika dados tunggal. Dados basanipun sae ning supositonipun kecepeng. Nah menika gandeng kagem siswa nggih kados pundi anggenipun maringi pitutur dhateng para putra para siswa wonten ing pawiyatan. Mergi menawi ing sepuh-sepuh biasanipun naik siswa kalian guru siswa jay. Kalian kepala sekolah ning ugi siswa kalian siswa
0: nggih
1: upaminipun basanipun sae tata krama basa unggah-ungguhipun sae ning kok ngendika karo metenteng ya upaminipun rak sekecanipun menawi menika lho papanipun nggih kalian jempolipun dipun tedahaken ngaten menika. Dados kali-kalipun menika satu kesatuan.
0: Artinya suposito kalian unggah-ungguh menika tidak bisa dipisahkan.
1: Tidak bisa dipisahkan kecawi wonten ing anu radio ngaten menika ora namung
0: pun
1: pun anapa tata krama basanipun nggih mawon. Ning semantena para ingkang midhangetna nggih prisa wae. Lha ngendika iki mesti kaya karo mesem karo guyu kan aja ketinggal.
0: Meten-meten deng ngaten.
1: Meten-meten deng nggih. Ning nggih, nggih cocok kalian anipun. Ning nggih wonten ing jagating pakliran
0: nggih
1: benten-benten malih kadang kala menika rak wonten siswa conto ingkang benten wonten ing pakliran. Ketoprak upaminipun. Ayo nek dasare duka ya karo metendeng. Ning rak mending nglaturaken ing wonten ing pawiyatan dados siswa kalian siswa, siswa kalian guru, guru kalian guru lan guru kalian siswa. Dados menika benten-benten. Nadyan guru kalian siswa nggih boten pun parengaken kok ning ndika karo metendeng, karo merengut. Malah kepara guru sak menika wontenipun namung mesem kalian guyu. Duka kemawon kedang guyu kok. Wong saiki nek didukani karo merengut karo metendeng ya bocah malah wani. Duka pamenipun manggihi lari telat. Menika nggih sak menika ayo ngopo kok telat ya karo mesem. menika wau ngaten-ngaten ya wis ora usah dibaleni. Timbangane diketak wedi nek lewet dining wonten raos benten. Menawi kanthi alus menika malah mlebet wonten raos. Dados lare utawi siswa menika malah mboten badhe bangsuli malih. Kejawi mila lari-lari ingkang sak menika menawi diketak-ketake wis ora jamane bar kuwi diketak-ketak ketak neng arepe ndungkluk tekan mono mengu karo metenteng. Nah, upaminipun ngaten menika. Pendidikan sakne benten kalian rumiyin. Nah, rumiyin no dadungi kepel gurune ngene wis wedi banget sak menika dadungi kepel saka kadon nyegeti ngadungi kepel. Ning semantono kedah dipun menapa dipun biasa akan kanthi cara unggah-ungguh lan suposito menika.
0: Artinya kalau unggah-ungguh itu berjalan sendiri, suposito itu berjalan sendiri mboten saged.
1: Mboten saged. Kedah kali-kalipun mila kejawi mila berkebutuhan khusus nggih menika rak namung ning mila kedah upaminipun sak menika wonten aminipun ngajeni menika ngapurancang jempol lajeng nuwun sewu ijih lan saturutipun menika njih kedah ketinggal ngendika ya sak menika wonten pawiyatan menika bener rumiyin nek rumiyin lare tanglet utawi menapa naminipun nyuwun pirsa menika sak menika tanganipun minggah lajeng jempolipun ketinggalaken. Terus ngayujan ngaten menika. Lan wonten ing pawiyatan liginipun wonten ing Ngayogyakarta sampun mlampah menika. Mboten namung murid, upami wonten ing pawiyatan wonten rapat jingaten. Ada yang mau bertanya nggih kedah. Astanipun jempolipun ing. Nah, ngaten menika. Menika ngayujan.
0: Nah, Pak Agus, kayang menopo etika utawi tata krama sikap ugi unggah-ungguh kesopanan menika menapa nggih? Amat penting dipun jagi oleh setiap siswa wonten lingkungan pawiyatan menika.
1: Wonten tetembungan menapa ajining diri menika gumantung lati.
0: Ngaten.
1: Ajining raga gumantung busana, ning ajining bangsa gumantung budaya nipun. Nah, tiga-tiga nipun yang lebet. Dados, keng menopo kados wau pamrutan prisa menopo kalau wau
0: penting.
1: Penting sangat mila kedah. Wong menika anu mendasari karakter.
0: Dados karakter. Pawiyatan menika lah orang itu hanya ketika sekolah hanya butuhan ilmu.
1: Inggih.
0: Kok keng menopo etika kesopanan suposito unggah-ungguh kedah dipun
1: menopo. Perlu kulaturaken dados anak itu akan lebih mudah menerima pelajaran akademis ketika karakternya terbentuk. Tugah unggahipun mlebet, lajeng subositane mlebet, menika anggenipun mucal menika langsung sekeca. Katimbang lari petentang-petenteng menika ora. Mila ingkang dipun menapa, dipun dasaraken menika lajeng subositanipun rumiyin, unggah-ungguh rumiyin, nembe walaupun dengan bahasa Indonesia juga begitu. Bahasa Indonesia menan ya kedah walaupun mengajarnya bahasa Indonesia tetap supositonipun kedah dipun cepeng. Dan itu mendasari dari perilaku anak.
0: Artinya sekolah juga tidak bisa melepaskan unggah-ungguh kali suposito di lingkungannya.
1: Nggih, dados mliginipun pembelajaran wonten ing Ngayogyakarta. Kula kinten wonten sanes papan nggih sami kemawon. Upaminipun dengan bahasa Indonesia permisi ngaten menika nggih kedah kalian dunglo astanipun ketinggalan nggenipun menapa menika wonten ngandhap anu menika lajeng menika nedahaken wonten mereka lho atau mungkin di sana lho gitu. Ngaten nggih jempol mboten lajeng namung nudingi ngaten menika. Menika ingkang dipun mustani pendidikan karakter lumantar suposito lan unggah-ungguh. Dados menika menawi cara kula nggih mila penting dan prinsip menika. Ajining diri gumantung lati saking pangandikanipun ning nggih supositonipun nggih kedah dipun agem. Menawi namung latinipun ingkang sae ning patrapipun mboten pas sopan santunipun kirang. Sopan santun menapa sopan santunipun wonten ning basanipun menapa teng blangsur nggih. Mboten pas mila ketahan kados kala wau wonten ing pacelaton ora wonten anu menopo naminipun sak lebetipun pacelathon menika kudu paling boten dingkluk minangka tandha pakurmatan. Pola tanipun menika ekspresi tansah sumeh. Tangane utawi asanipun ketinggal ngaburancang. Madep ora tolah toleh paminipun menika pasuryanipun. Apa meneh sing diajak menopo pangantikan menika tiang sepuh gurunipun. Ora disambi karo ngemil, ngemut, permen upaminipun.
0: Ya wonten nggih.
1: Nggih, menika kedadipun tedhakan mila menawi menapa malih sak menika rak boten karno menika pembelajaran agama.
0: Nggih.
1: Guru preso lare anggenipun makem kalian melampah kuwi mawon kedadipun anu, dipun nemutaken.
0: Nggih, nggih.
1: Nduk, Le, mbok karo lenggah ngaten menika.
0: Nggih.
1: Dados menika iki klebet subasita. Menapa malih wis karo mlaku lima am karo mlaku karo gojek karo kancan lha kedah dipun kedah juweh sak menika menika kedah dipun openi alit-alit menika menawi kula saya tepi nggih belajar lajeng le nah bagus mbok lenggah le lima am ngaten menika inggih Pak ngaten menika
0: nah menapa lingkungan sekolah di zaman dulu kalau tadi Pak Agus sampaikan zaman rumian kalian zaman itu benten. Zaman sekarang itu zaman serba teknologi.
1: Inggih.
0: Ketika unggah-ungguh suposito di sekolahan itu kan boleh dikata berjumpa, bertatap muka.
1: Inggih.
0: Tetapi di era modern zaman itu teknologi, gadget dan lain sebagainya. Nopo inggih, menopo unggah-ungguh menika tetap harus dilakukan oleh siswa saat berkomunikasi misalnya lewat gadget, lewat WA, lewat nopo, telepon nopo-nopo.
1: Sak menika rak mila sing adoh dadi cedhak sing cedhak ketok adoh. Menika sing kedah dipun nemutaken jagongan wong limo kabeh meneng. Monggo komunikasi pun kalih tebih sedoyo. Lah menika kedah dipun anu.
0: Nggih.
1: Mila wonten panggenan kula menika HP.
0: Nggih.
1: Menika rak wiwit dateng menika langsung mlebet kotak. Terus 10 menit sebelum masuk ke kotak, dikunci oleh yang piket, ditaruh di ruang wonten papanipun.
0: Oh, lari betul HP pikantuk angsal nggih.
1: Namung dumugi
0: pintu
1: ruangan sekolah kelas kemawon sak sebenarnya bung mlebet. Mangke dipun pendet nih sampun wangsul. Utawi ketika guru memang mengadakan pembelajaran dengan menggunakan HP nembe dipun
0: pendet
1: menika. Dados supados menika kagem gawe kani. Dados menawi ngaso utawi istirahat menika nek rumiyin sami mainan HP sak menika sih sinau diskusi ngaten menika. Mangke menawi wonten Pak Guru, Bu Guru ingkang preso kok lare pas istirahat kok ningali HP. Menika nggih lajeng belajar dipun nemutaken. Kok tidak dimasukkan di kotak nggih kalian mesem nggih dipun nemutaken. Oh maaf Pak ngaten menika. Terus sedaya kedah mawian mamawi tata cara tata krama ingkang sae. Lah lajeng wonten pamrutan peso, lah nek ana kepentingan penting banget terus piye? Wong tuwa pengin lah milot ingkang bapak ibunipun kedah pirsa nomeripun wali kelasipun. Wali kelas supados mangke piyambakipun ngubungi wali kelas menika. Kados pundi menawi lari badhe komunikasi dengan orang tua dan darurat. Anjih izin mendhet HP-nipun utawi saged melalui wali kelas. Nek kedah dipun openi ngaten-ngaten menika. Supados boten ketinggal aduh banget mosok jagongan wong limo kok rano sing nyuwara kabeh. Nah menika mboten ketinggal sak menika pas istirahat ngaso nggih. Panunipun menapa? Komunikasi kalian kiwa tengenipun bermasyarakat, tanya jawab, diskusi. Menawa malih wau nembe kemawon ulangan ada kesulitan didiskusikan. Menawi rumiyin rikala dereng wonten aturan ngaten menika ya wis ming. Nah, ngaten menika. Dados HP mila zamanipun karena memang digital nggih, zaman digital tetapi kita harus bisa menempatkan bagaimana supaya istirahatnya itu berkualitas. Bagaimana supaya pembelajaran berkualitas. Aja nganti pas pembelajaran Pak Guru nerangke neng kene ngisor meja dolaran HP. Sakjane sampun mboten kepanggih kata menika. Kejawi mangke ulangan menika asesmen namipun rak melu ngagem HP nggih. Ijin mendet wonten kantor lajeng pun bikak dibagi. Mangke sampun rampung nggih mlebet malih ngaten
0: nggih. Nah Pak Agus, segala sesuatu itu tentu ada positif negatifnya. Kalau positifnya tadi suposito, kemudian unggah-ungguh itu diterapkan, maka membentuk karakter anak. Nah tentu kita juga mengambil bagaimana kita melihat sisi negatifnya ketika suposito dan unggah-ungguh tidak lagi diterapkan di lingkungan sekolah oleh siswa atau oleh para pengajar lah gitu. Nah itu apa yang akan terjadi ketika itu ditinggalkan?
1: Nah, mila menika kalau sampai tidak di, karena setiap sekolah menika apapun bahasanya menika mesti visinya yang pertama itu mesti berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan karakter, takwa, ngaten-ngaten menika. Nah, itu juga berkaitan dengan karakter. Terus menawi karakteripun kados pun tiba di karakteripun saya menawi supositonipun boten dipun cepeng. Kula terus malah menawi wonten visi menika ingin rumiyin piyambak. Lah wontening anu menom masa orientasi siswa menika ngaten menika dipun tekanaken sangat. Terus karakter berkaitan dengan bagaimana ketemu guru, bagaimana ketemu yang lebih tua, atau bagaimana berbagi salam, bagaimana bertanya, bagaimana ngaten menika ingkalau ngajeni ingkalau mau. Saat menika menawi guru jek kedadu weh wong matur karo Pak Guru kok rada metenteng tangane mlebu sak ngaten menika jek kedadipun emotaken. Menika nggih. Walaupun guru-gurunya juga masuk Gen Z. Ning tetap kedadipun tedhaken menika sampun ngantos anak terbiasa dengan matur karo Pak Guru kok tangane mlebu sak siji, apa malah mlebu sak kabeh, apa dibondo tangane, keporo malah metenteng lah menika. Kedah dipun emutaken kali cara ingkang alus, keporo kalian mesem lan guyu. Ning mengesan. Kok dilangi-lingke wae wis. Ora apa-apa wong pancen kudah ngaten menika kok. Dados menawi semakin banyak diingatan anak semakin ingat. Terus upami penjenengan periso mireng pangantikan saking kulinane nggih M150 mesti kabeh mesti jamuni ngaten-ngatene wis nggih karena terbiasa nah mboten ngantos jeleh pokok saben dinten saben wekdal dipun nemutaken karena tugas guru itu adalah mengingatkan ning nggih kedah memberi contoh ngaten menika nggih.
0: Kaitane pun kalian menopo kalau suposito unggah-ungguh itu akan mempengaruhi karakter siswa.
1: Tinggi.
0: Bagaimana dengan prestasi, Pak Agus? Apakah unggah-ungguh suposito ini juga mempengaruhi prestasi siswa?
1: Kalau diteliti mestinya sangat berpengaruh.
0: Semestinya aja.
1: Semestinya sangat berpengaruh karena anak yang berkarakter baik itu akan lebih mudah menerima pembelajaran yang bersifat akademis. Malah keporo nggih. Keporo sak menika wonten Ngayu Jakarta menika mriginipun. Bocah-bocah sing pinter iki mesti unggah-ungguhe apik.
0: Ngoten.
1: Unggah-ungguhe mesti apik. Ning nek bocah sing rada wis bisa didelok kuwi bocah petentang-petenteng ngono kae biasane ulangan ya mboten patos sesae. Mila ngajari bocah sing sopan kuwi luwih gampang timbangane utawi gambaripun ngoten. Menika jadi ada berbanding terbalik. Ngajar unggah-ungguh cah pinter ki ya luwih gampang. Timbangane ngajar unggah-ungguh cah bodho. Ning ngajar pembelajaran yang akademis karo bocah sing unggah-ungguh apik, supositone apik, luwih gampang timbang sing randu unggah-ungguh ngaten menika lho. Itu kan sami kemawon. Bocah pinter kuwi biasane unggah-ungguh apik. Bocah sing unggah-ungguh apik kuwi dasare diwulang gampang ngaten menika. Mila lajeng wonten masa orientasi dados program utama menika pendidikan karakter menika unggah-ungguh menika apapun namanya kan unggah-ungguh menika werni-werni mboten kedah namung menika bahkan di sekolah kami itu ada unggah-ungguh yang berkaitan dengan perilaku ketika ditanya oleh tamu Mas kamar mandine pun tinggi kamar mandinya di mana ya dia harus mengatakan monggo kula dherekaken. Jadi kami tidak memperbolehkan menikah sementok mangke kiri ya. Nggih, kedah terlanjur ditanya ya harus neng ora pitak anunipun mboten kedah dumugi papanipun ngantos dumugi ketinggal kemawon. Pak, mana nak mana ya ruang kepala sekolah? Oh monggo kula dherekaken. Tas tebih ning sampun ketinggal. Menika lho ruanganipun enggak ada tulisannya menika. Syukur ngantos dumugi papanipun. Kamar kecil kan dengan ketinggal menika kamar kecilipun. Ini proses panjang. Dados wingi wis do apik kabeh saiki tambah murid anyar baleni malih ngaten menika. Mila wonten sekolahan menika pembelajaranipun tuladanipun tuladanipun. Pembelajaran contoh namung contoh ingkang gayut kalian seni kerawitan umpamipun. Wingi apik banget. Nah kelas 8. Wah. Bareng saiki wis kelas 9 ora ganti bocah meneh. Lah kok kaya wing apa sebulan jalu tak apik banget iki. Gantos lari ngaten baleni sku anyar malih. Kados kala wasu basita ya baleni sku anyar malih. Mangke kagem modal piyambakipun wonten kelas di atasnya. Ning kula pitados wonten SD ugi sampun dipun paringi dados namung kantun menguatkan ngaten menika.
0: Ada pengalaman nah, mboten Pak Agus, selama Pak Agus mungkin di SMP 1 Sleman atau di sekolah sebelumnya, seorang anak yang kemudian secara perilaku berubah kemudian juga mengubah prestasinya.
1: Banyak, banyak menika, banyak. Jadi ketika wingi bocah Lembah Manah halus kene ning kelas 7 Pak ini pun kelas 8 kok salin seringan. Pelajarannya kok hasilnya kok ya benten walaupun itu tidak semuanya gini. Tapi kebanyakan ngaten menika. Mila kok dah dipun juwei kayut kalian suposito. Upaminipun wonten kelas lari ing suposito nipun sae mesti mirengaken rikala guru paring pembelajaran. Ora bakal malah minglingak-lingu apa ngapa. Walaupun nuwun sewu nggih sak menika benten kalian kula kali rikala sekolah rumiyin. Kula sekolah ora angger kelas anteng Pak Guru mulang ngono kae sak menika anu kelas itu rame karena memang anak itu diberi tugas oleh guru. Yang membuat suasana jadi rame tapi rame ini pun rame dalam suasana pembelajaran ning si Positoni pun tetep dipun tanemaken terus anu benten saestu pelajaran matematika ingkang rumiyin ngrungokke saka mburi sak menika kula meneh ora saben anu keliling ngaten kok bocah iki mlumpuk ning kono sing ning kono. Oh ya ana Bu Guru ternyata ya karena memang diberikan kan diferensiasi menika iki diparingi pelajaran model iki sing iki ning kono. Iki kok nganggo cara nganggo digambar sing kono ora ngaten menika ora. Werni-werni dados gurune kagungan metode masing-masing. Sehingga pembelajaran itu berkesan aktif tidak hanya kedah. Kemudian rumiyin ana astane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu radangu ya meneng wae. Lah sak menika tengah-tengah pelajaran radung ya langsung
0: tanglet
1: interupsi atau apa. Maaf Pak gitu. Tinggi gaungin pun kita dipunaken. Itulah anak-anak yang zaman sekarang yang harus diikuti. Dan perkembangannya beberapa sekolah sak menika pelajaran yang dulu dikira momok sekarang malah jadi ketika Google Form untuk mengisi pelajaran apa yang paling kamu sukai matematika, bahasa Inggris, IPA karena memang di dalam benaknya iki sesuk pengen dadi dokter, sesuk pengen dadi iki karena lajeng semangatipun anu ketinggal. Moko kula zaman sekolah anu pelajaran apa yang paling tidak disukai matematika, bahasa Inggris, mendingan sampun benten karena guru memang bisa memberikan tapi tidak lepas dari unggah-ungguh kalau mau. Tidak lepas dari suposito, tidak lepas dari tata krama itu. Ngaten Mas Miska.
0: Baik, Pak Agus, kita berbincang dan kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita nggih Pak Agus dan juga nanti untuk Sutarsono Budoyo sembari kita berbincang silakan bisa bergabung bersama kami di 552219 atau di 0895 01441066. Kita jeda dulu nggih Pak Agus. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita.
1: Inggih.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata.

0: kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Butuhnya Anda masih bersama kami di Pendopo dengan tema perbincangan Suposito Lanunggawunggu Siswoing Pawiyatan. Bersama narasumber ada Bapak Dr. Andes Agus Istiadi Suara MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Pak Agus, kita lanjutkan perbincangan kita aja untuk malam hari ini. Pak Agus juga memberikan kesempatan untuk Sutresno Butuhnya yang ingin bergabung bersama kami di 552219 ataupun di WhatsApp 0895014410666. Sudah ada yang bergabung Pak Agus, saya aturkan ya ini untuk yang sudah mengirimkan voice note. Ada Ibu Supriyati di Gunung Kidul.
1: Sugeng dalu pendopo Bapak Agus Istiyati kalian Mas Miskam Pambudi. Tema malam ini mengenai Suposito lan unggah-ungguh siswa ing pawiyatan. Pemanggih kula nggih Pak. Nganu Suposito lan unggah-ungguh wonten ing pawiyatan menika membikin karakter anak supados anak menika dados saged dados tulodo ing pawiyatan menika supados bisa mengendalikan diri sopan santun budi pekerti menika saya sangat Pak dadosipun dididik dari kecil, dari kecil, dari keluarga dulu. Terus di pemulangan di sekolahan itu juga penting. Jadinya nantinya kalau udah dididik dari kecil, unggah-ungguh Suposito ingkang sae, nganu pokoknya basa Jawa ingkang sae menika, mengke anak dados piantun sae, hormat kepada guru, hormat kepada kedua orang tua, dan hormat kepada guru dan lingkungan dan bermasyarakat ugi menika sae. Dadosipun mangke kedepannya jadi anak yang berbudi luhur, Pak. Jadi anak yang bisa bertanggung jawab, jujur, mandiri menika, Pak. Harus kita bundeli. Pokoknya melestarikan budi pekerti unggah-ungguh Suposito menika

0: harus diutamakan. Bisa, harus bisa menjalankan. Kuncinya dari keluarga. Kula badhe cerita, Pak. Kalau wingi cucu kula kawan tahun sak menika, kalau wingi niku libur Ramadan utinipun. Lah kula ajari basa Jawa ingkang alus, nderek langkung monggo. Monggo pinarak. Mong dere langkung monggo pinarak ngoten niku pun saged segede-segede. Kula tumbaske anu baju lurik kalian niku kali topi Jawa meninggale. Pokoknya hari Kamis pon menika rak pake lurik sama topi yang itu kejawen itu lho Pak. Itu sama diperagakan pada kumpul gitu dipakai bajunya itu. 4 tahun sekarang itu udah bisa, Pak. Karena saya ibunya itu yang ngajarin harus orang Jawa harus bisa menjalankan Jawanya, budi pekerti, unggah-ungguh suposito menika harus kita jalankan setiap hari sedikit-sedikit, biarpun setiap hari pakai bahasa Indonesia di Surabaya di rumah Uti juga bahasa Jawa harus bisa sedikit-sedikit ngoten. Mekaten kemawon Pak, menawi wonten klenta-klenta tur kula nyuwun agunging pangapunten. Kula sarujuk sangat budi pekerti. Subasita unggah-ungguh menika orang Jawa harus bisa untuk tulodo untuk masa depan biar anak jadi pemimpin yang jujur tanggung jawab mandiri. Mekaten kemawon Pak narasumber menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun.
1: Monggo nggih, matur nuwun ugi Bu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul. Monggo Pak Gus.
2: Inggih Bu Supriyati, dados mila tujuan pendidikan menika ugi kados sing dipun ngendikaken kala wau. Dados untuk yang menapa naminipun manusia yang cerdas itu kan tetap harus yang berakhlak mulia, siap menghadapi kehidupan. Nah, akhlak mulia nak wonten menika. Ning semanten nuwun sewu, dados sehebat apapun sekolah tanpa dilandasi dengan pendidikan karakter atau suposito unggah-ungguh di rumah ya mboten saged melampahkan di sae. Wong sekolahna namung menghias saja kok.
1: Nggih. Kita tampil rumin nggih, Pak Agus.
2: Monggo-monggo.
1: Nggih. 552219 Sugeng Dalu Pendopo. Sugeng Dalu. Nggih Sugeng Dalu. Alit sangat menika suantenipun.
2: Nggih, mboten.
1: Tadi geser kemawon, Din. Geser mawon. Nah, sinten sinten menika? Pak Puji Graito suara suantenipun alit sangat menika. Dereng mlebet wonten radio. Nggih. Cobi.
3: Matur nuwun
1: Pak Puji Graito ingkang wonten kalasan menika nggih. Dipun lajengaken rumiyin kagem Ibu Supriyati, lajengaken kalian Pak Puji Graito
2: nggih. Anu sekalian nggih, dados mila kados dipun ngendikaken Ibu Supriyati menika leres dados kados sepundi unggah-ungguh menika mendasari dari anak yang berprestasi, anak yang menopo cerdas dan lain-lain. Karena sekarang cerdasnya tidak cukup. Nah, kalau matur malih, mulang bocah sing unggah-ungguh apik ben cerdas ki luwih gampang timbang randu unggah-ungguh ngaten menika. Wis ngajeni ro Pak Guru, ngajeni ro narasumber ngaten menika rak sekeca anggenipun badhe mucal. Mesti ngateke terus berpikir kreatif dan lain-lain. Atas Pak Puji Graito kalau wajah leres Jogja Solo menika irisan mong mila janipun menaik gayut kalian unggah-ungguh tata krama menika nggih sami kemawon namung wonten kalanipun wonten sekedhik benten utawi beda nggih nah, resipun beda kata beda baboso menika ora ning sak menika ki sampun rumiyin diperdebatkan sugeng injing sugeng injang upaminipun wilujeng injang sugeng injang injing lan sanes-sanesipun ning semantana sak menika sedaya sampun dipun tampi kanthi sae wong nyatanipun niatipun basa krama. Nggih mboten wonten lajeng sak menika lomba pidato basa Ngayujan. Lomba pidato basa Surakarta ini sedaya sampun anu mlebet. Ing benten menika upaminipun basa Ngayogyakarta ning bet kalian basa kraton Bagongan ngaten menika benten. Pekeniro, maniro ngaten ning menawi basa sanesipun menika sami kemawon.
1: Monggo sesorah basa Jawi ngaten.
2: Sesorah basa Jawi. Ning wonten kraton nggih benten. Bedanipun wonten upaminipun pekeniro, maniro, nggih ngaten menika menawi wonten Jawi rak nggih. Wonten mlebet nggih upaminipun. Menopo kan dados E malahan ngaten menika. Ning menika wonten kraton ning mulai wonten lomba. Saugeng mboten ingkang baku-baku sanget monggo. Upaminipun nyuwun sewu wonten tembung makempal utawi basa-basa ingkang gayut kalian unggah-ungguh anu nggih anu totok krama menapa unggah-ungguh.
1: Totok basa.
2: Totok basa nek wonten ingkang kadang kala menika basa yang dipaksakan walaupun untuk siswa kadang-kadang kita maklumi. Upaminipun sambetan. Sambetan iki monggo silian. Maksudnya sambutan. Wong acara dipun wiwiti jadi dipun milai. Mergo dipaksa dari kata mulai dadi milai. Acara sepisan pembukaan. Dari kata pembukaan dipeksa sambutan dadi sambetan. Ning semantana ngaten menika nggih sekedhik-sekedhik dipun nemutaken. Ning boten-boten lajeng kuwi kleru kuwi salah ngaten. Bocah wani kuwi wis pira-pira. Anjir menawi lomba benten ning menawi Pak acaranipun saatnya sambetanipun Pak kepala sekolah. Lah iki aku nyilih apa batinku. Utawi ngoten basa kadang-kadang dipaksakan artosipun. Artosipun. Menika kathah wonten Jawi. Wong wonten teges rasane tegesipun ngoten tak langkung pas. Ngoten ingkang gayut kalian basa ning sedaya sedaya menika mboten wonten ingkang lepat kalian leres ning namung pener kalian mboten. Wong nyatane basa menika tujuanipun menapa to alat komunikasi. Ketika yang diajak komunikasi dong ya wis ora apa-apa. Ning menawi gayut kalian menapa unggah-ungguh kalian anu benten. Ngaten namung bentenipun wonten ngaten menika ning fungsi alat komunikasi sampun mboten.
1: Jeh, menika nggih, kagem Ibu Subrati kan Pak Puji Graito, salajengipun wonten Pak Iswandi menika Pak Agus.
2: Inggih.
1: Kula saking Petir Rongkop Gunung Kidul.
2: Inggih, saking Gunung Kidul.
1: Pak Agus kula nderek usul wontena pelajaran budi pekerti kados jaman rumiyin. Matur nuwun Pak Agus.
2: Nggih. Perlu kula aturaken janipun sak menika wonten. Dados semua pelajaran menika kedah wonten budi pekertinipun.
1: Oh ngoten.
2: Dados menawi rumiyin tak mlebetipun kersanipun PPMP menika.
1: Nggih.
2: Ning janipun sak menika malah keporo wonten SMP Setunggal Sleman menika wonten anu wonten pranatan. Dados siapapun yang mengajar jam pertama 5 menit di jam pertama itu wajib untuk memberikan pendidikan karakter, memberikan budi pekerti, menawa wajib. Kita kompakan budi pekerti kita di minggu ini apa? Wih mau nek ana wong takon diduduhke tekan bapane nek ana tamu salaman mesem ngaten menika. Terus tidak melihat siapa tamunya. Terus mulai Pak Miskam tindak wonten sekolah no, terus doting berbut do salaman kaya selamat pagi ngaten. Saya nek tamune nggo sepatu. Menika. Karena memang di sekolah kami wajib bersepatu jadi ini kan wonten kalanipun orang tua juga ada yang sandalan ini anggar bersepatu mesti terus di nembe lari-lari sambil jagongan ke ono tamu kan lajeng dipelayani apa meneh Pak Guru Bu Guru meneh lajeng sambil melajar salaman mencium tangan ngaten menika.
1: Jadi tidak ada pelajaran budi pekerti khusus gitu mboten-mboten sih.
2: Secara materi budi pekerti ngaten sih mboten-mboten. Ning setiap pelajaran meneh wonten budi pekerti nipun karena nggih ada kaitan budi pekerti dan itu wajib. Dan ada nilai-nilai budi pekertinya. naminipun nilai sikap. Dados sikap.
1: Hampir di seluruh
2: Indonesia kepara malan. Dados sikap menika bijinipun A B C D ngaten menika. Bahkan aturan yang aturan melampah menika nilai sikap itu minimal B. C saja tidak cukup. Ada yang C saja tidak naik kelas. Onak ranai kelas terus piye di remedi titi sikap ini kelirune apa? Karena setiap guru punya catatan sikap anak. Terus kok iso wani ngenai C ini mergane sing C ngono apa? Nek A ini mergane apa? Kalau B itu kan dan itu harus nilai minimal B. Syarat naik kelas, syarat lulus itu sikap harus minimal B. Cuman kadang kalau ingin dereng amnopo wali murid dereng preso itu diserangkan di awal. Terus kalau ada sikap yang dirinya sampai C, neng je, lajeng, woi kira munggah mergo C, katanya arang-arang, kudu dilarah kok larah C ini mergo po, nuwun sewu upamini pun, upami lo meniko, murid nonate mencuri HP-nya teman, terus nilainya harusnya D atau C, kemudian dipanggil, diberikan penjelasan tentang bahwa perilaku itu tidak baik. Bla bla bla bla, dia berjanji tidak akan mengulang, itu nilainya sudah B. Lu berjanji tidak mengulang lagi dan lain.
1: Dan mengembalikan.
2: Ah mesti je. Upaminipun, je buat namung cekap simpel ngaten menika, wonten jalur lewat BK lewat. Neng itu sudah membuat nilai jadi B. Ya, kecoba tetap setelah CCTV itu ono kok ora gelem ngaku, malah kepara wis didol upaminipun. Nah, menikah yang perlu penanganan terus, walaupun akhirnya nanti dan itu hanya berlaku ketika di semester itu, nanti ketika di semester di atasnya ya sudah tanggung jawab pun di atasnya lagi. Terus iso wae saiki B sudah di C, neng kedah B, neng tidak semudah membalikkan telapak tangan ini C neng tak ganti B malah wong gawe B lebih gampang kok. Ya, nggak pilih gampang. Kedawat proses pun, proses kenapa dinilai B sikap atau perilakunya itu. Terus ngaten, terus intinya bahwa nilai sikap itu setiap pelajaran ada. Kalau budi pekerti yang berkaitan dengan karakter, ini guru wajib untuk memberikan kepada anak berkaitan dengan kejogjaan itu. Bahkan di MPLS, di memang ada pendidikan karakter dan lain-lain. Jani pun waktu sekolahnya sampun anu, sampun muyek gayut kalian menika. Ning karang ya bocah akeh banget. Terus kabeh bocah duwe sering kar dewe-dewe ngaten menika ya ana sing tanggap ana sing ora. Nggih. Sepadha saya kados pundi lajeng dikuatkan oleh keluarga, oleh masyarakat agar perilaku itu bisa bertahan. Atau datang dari masyarakat nek perlu nek sekolah diwulangi bocah duwe modal. Wis ngerti ngapuran canggih piye, ameng kok kelirune kok ngapuran canggih. Tak wonten bentenipun nek Solo ki, nek Solo pamilipun menika sing mboten prinsip. Solo ki astane kuwi ning sing kiri ning ngarep. Menawi wonten ngayujan sik tengen sing ning ngarep. Ning kok dino sik ngapuran cang iki ning yoja kok kaya Solo ngaten menika ya ora sah diklerokke. Namung sanes wekdal dipun anu dipun paringi ngertos ngaten nggih mawon.
1: Ngeten nggih Pak Iswandi ngawonten Rongkop Gunung Kidul. Pak Agus, terbatasnya waktu untuk perbincangan kita di dialog pendopo, masih banyak hal yang bisa kita perbincangkan sebenarnya terkait dengan
2: gayut kalian menopo
1: basa
2: tetokromo menika muyek ing dipun rembug ning semanteno wekdal ingkang anu nggih batesi dateng kuloran panjenengan.
1: Nggih, mobil sanes wekdal nggih Pak Agus.
2: Nggih.
1: Matur nuwun sangat Pak Agus, sampun rawuh, sampun kepareng paring pangertosan babagan suposito kalian unggah-ungguh. Ki matur nuwun agem sutresna budaya ingkang sampun miyos rawuh wonten gasal-gasal kali-kali setunggal songo ki 0895014410666. Kita akhir untuk pendopo malam ini, selamat malam. Sampai jumpa, matur nuwun.
2: Matur nuwun.

Sudah senang butuh sugeng dalu sugeng diragi balik wonten ing Jerami Congdut dalu menika. Terus pundi pawartos panjenengan? Mugi kasarasan lujengan ugi kabagas warasan tansah kasaril gemban jenengan sedaya. Saya menika ingkang wonten Bantul Kulon Progo Sleman Gunung Kidul Kota Jogja ugi Bopilih Magelang Purworejo Klaten kaya agam panjenengan sedaya ingkang saged medhangetaken siaran program 4 RRI ing Yogyakarta. Kula misalkan pambudi ingkang badhe nerangaken panjenengan tubuh kita pus dosa dalu ngaturaken tembang-tembang condut ugi nampi karawan panjenengan wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal song ugi 0895 0144 1066 WhatsApp ugi voice note je. Kita buka untuk perjumpaan dalu menika je menika satu lelakon dari Didi Kempot dengan Ilang Tresnane. Sumogo.

0: Sudah dibuka dengan satu nomor lagu, ada hilang tersenan ini. Menikah, sayang didi kempot, tasi wonten lagun kartonyono medot janji, merati kediri Singapura, minggat loro tersenuh, lemah telas kalian lungkrah, menikah lagunipun. Ingga ngerusakan lagun, sumonggo gangsal-gangsal, kali-kali setunggal song, ugi 0895-1414-1066, jih. Kulau tampi, 552219 Sugeng dalu micong dut.
1: Sugeng dalu micong dut Mas Mis kampang.
0: Inji Sugeng dalu ki Bu Agianti.
1: Pripun-pripun? Sehat ta Mas.
0: Sehat je. Alhamdulillah Bu Agianti sehat je.
1: Nggih, pangestunipun sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen. Monggo nopo niki lagune?
1: Sing nomor 1 niku napa?
0: Kartonyono medot janji.
1: Nggih, niku si Kartonyono niku.
0: Nggih, Kartonyono agem sinten?
1: Ajeng kintenipun agem Mbah Toyo.
0: Nggih.
1: Bunda Dwijo, ajeng Buya Nuwate, Bu Supriyati. Ajeng Romo Tudor, Romo Ngadiono, Romo Jotemarto Diarjo, Romo Prodeswatono, Pak Mordono, Dimas Rian Gemes, Dimas Turo Tristik, Lajeng Mas Adi Ponco, Ugi Ki Kumbu Karno, Ki Joko Budu, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Lajeng Lek Gono, Mbah Yono, Mbah Yono, Wiro Saban, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pait, Bulegi. Matur nuwun,
0: Mas. Sami-sami Bu Agianti, njih monggo-monggo.
1: Ngaten
0: jeneng Sugeng dalu ki Bu Agianti waring Wonosari Gunung Kidul sak wingkingipun Sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong.
0: Inji monggo swantenipun radio-radipun alitaken.
2: Ampun.
0: Sampun cekap monggo budhe.
2: Nggih, dasmundi
0: pawantos sakmenika. Alhamdulillah sehat. Monggo sehat sih.
2: Bandang nggih.
0: Pripun?
2: Bandang.
0: Mboten wangsul mau wangsul terus tilem riyin, bar tilem terus tangi terus mriki meleh.
2: Oh, nggih alhamdulillah. Mugi-mugi tansah sinaringan sehat
0: nggih. Nggih alhamdulillah sisa getangi terus mriki. Nggih,
2: amalan matumpuk-tumpuk ning mboten masalah. Ini
0: mboten tumpuk-tumpuk ya mung ijen-ijen kadang kala ngoten niki. Napa lagune niki?
2: Lah menapa kemawon ning
0: mboten ngerti. Harto nyono medho janji merakati diri Singapura minggat loro tresno lemah telas lungkrah.
2: Ya merakati kemawon.
0: Agem sinten?
2: Kagem kagem Moheri Sarjono. Kagem Mbah Diman, Bopo Sardio, Bopo Sagio, Romo Roslan, Ki Rukun Perdo,
0: Kakono
2: Wendiro Saban, Prayog ini pun kagem
0: sedoyo kemawon. Sedoyo kemawon ngaten inji.
2: Engkang nembe gegono Bu enak lagi ati nggih.
0: Leres.
2: Pokokipun sedaya kemawon mboten kati
0: siji-siji.
2: Matur nuwun sanget Pak Mas.
0: Sami-sami budhe nggih. Matur nuwun ugi. Sami-sami. Matur nuwun agem Ibu Dwijeng wonten Karangmojo Gunung Kidul. Sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu micong dut Mas Miska.
0: Terus pundi? Monggo monggo. Monggo Pak Puji, kok suarane cilik ngopo? Oh, cilik neh. Lah iki ning alit niki.
3: Nggih,
0: nggih. Kok nyaten nggih serapat. Nggih, nggih, ngersakan lagon menapa Pak Puji?
3: Lagone sing medhot janji niku mawon.
0: Harto nyono medhot janji agem sinten?
3: Oh, dalam kok wonten Ibu Dwijo.
0: Leres.
3: Mbak Noyo, Pak Yanto Candi Abang, Romo Adi Nadiono, Wonten Bayen, Bu Sri Kebon Agung, Bu Sri Utami, Bu Sri Rayu, Romo Tujo Subakjo, Kali Ibu, Romo Kartondro, Tanjani pun kagum sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
3: Mas Mirkal sedang ayat tugas.
0: Inji.
3: Matur
0: nuwun sanget. Amin amin ji. Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Gerahito yang wonten kalasan barat. Sugeng dalu micong dut.
4: sugeng dalu micondut Mas Miska.
0: Monggo.
4: Sami sehat.
0: Kula sehat jenengan sehat.
4: Berkahipun wilujeng.
0: Inggih, sinten menika?
4: Sagio.
0: Pak Sagio lancar men saiki saja.
4: Alhamdulillah niki.
0: Apa mergo panen? Apa mergo anu timune ditebas wong
4: kok.
0: Mboten les, alhamdulillah mon dere men sok nandur meneh.
4: Mulang nggih ben.
0: Nandur mungkul terus sungko Allah tebas kene.
4: Wah, yo mboten tebas, mboten payu nek timun tebaske.
0: Oh gitu.
4: Mboten payu.
0: Lah kok mboten payu pun.
4: Lah nek timun mboten wonten nggih sing tebase timun.
0: Mboten ta?
4: Anak jagung kacang wonten yo.
0: Lah terus bisa di?
4: Nggih.
0: Oh ngeten to.
4: Nggih silah.
0: Nek tebas mboten wonten.
4: Mboten wonten dereng krungu kula. Kula tak enten Mas.
0: Kagem sinten lagune Kartonyono?
4: Oh, kagunipun Lemah Teles.
0: Lemah Teles. Nggih kagem sinten nggo?
4: Kagem Ibu Dwijo, Ibu Wakianti, kalih Mbah Ijem.
0: Nggih.
4: Ki Rukun Wedo. Pak Topar. Kalih mbok cilik kula pai jem wonten ing boto kalih Pak Kuat kalih Pak Sukarti wonten RT Sungai Riki matur nuwun Pak Kardi sampun ngrencangi ben sampun sukses
0: ngendikane
4: Pak Rimbang kalih dulur Wastoyo.
0: Oh ngeten nggih alhamdulillah
4: Mbah, matur nuwun Mas Miska.
0: Sami-sami Pak Sagio. Ya wonten
4: Mas Miska kok mesti saged tindak mriki.
0: Mas Semi kan dari Mas Semi nuwun sami kalih kula pun. Nggih. 11 12.
4: Ngendikane 11 12 wae.
0: Lah nggih nuwun.
4: Nggih nggih ngayahi karya.
0: Matur nuwun sanget Pak Sagio nggih. Sami-sami. Pak Sagio ngawonten samas nggih. Sugeng dalu ingkang kintun WhatsApp menika ingkang telepon mangke malih nggih. Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
5: Mi congdut sugeng dalu Mas Miskam Pambudi kula Pak Kasiono Bolawen. Kintun salam katur Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus isi. Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tuting Joko Yudan, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadung Sari, Kiresi Seto, Janti Moho, Kirukun Wardo Mejing Wetan, Pak Tupar, wonten Sinden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sarjo Jati Mulyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Supoyo Kadilayar, Mbak Mbah Suro wonten Trise, Ibu Sutarmi Tembangan Baru, Ibu Yani Patok, Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, Sokator Sedoyo Sugeng Dalu Sugeng Bidang Taken
0: Sakenipun
5: Derek Mas Miskar Matur Nuwun.
0: Sami-sami Pak Kasiono Mbah Giman Cebongan. Lagunipun Derek Mawon ngatur salam dumateng Budi Ijo Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto, Candi Abang, Bu Saginem, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Wening, Bu Yanwasih, Pak Tujo Subagio, Soibu, Bu Siru, Bromo Ejing Adiono, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Kirukun Wardo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Kirukun Wardo, Prayoganipun Agem Sedoyo Kemawon, Matunun, Sami-sami, Mbah Giman, Cebongan. Pak Ruslan Pijenan Sumangga.
6: Sugeng dalu Mas Miskam Pambudi. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun lajeng Romo Ajeng Adiyono Mbayen, Bunda Dwijo Karangmojo, Mbak Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kweni, Lek Gono Yusir Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Ripuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purwowerjo, Ibu Tupti Joko Yudan, pengasalipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ingkang angka setunggal wekdal kita kunduraken lepat nyisih pangapunten
0: matur nuwun Pak Ruslan Pijenan, Bu Pipit Sugeng Dalu, Mas Miskam lagunipun manut. Kinten agem ki kumbuwarno Pak Yanto, Bu Legi ki Rukun Werdo, Pak Depaimin, Mas Ipul ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo sekalian, Pak Jingadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak D. Marti, Mbah Kulan Wetan, Mbah Uti Marto, Mbah Kulan, Budi Twijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusiro Blan Sedaya kemawon agem asmis kematur nuwun, mugi tansah sehat rezeki lancar, amin, matur nuwun. Katuraken lakon ji wonten Kartonyono medhot janji kalian Merakati. Kang ngersakaken lakon mangke ji 552219 utawi WhatsApp 0895014166. Sumangga.
7: Meladi rekor.

0: Nggih.
1: Niki mbahi jembabatan piyungan Bandul regengaken.
0: Monggo.
1: Acara menika lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Sedaya sae.
0: Nggih.
1: Badhe kintun-kintun
0: kintune
1: kagem Bu Sri Utami Lek Sagiyo Mbah Suratrisik Pak Dipaimen Tengguwo Pak Romo Haji Ngadiono
0: Nji.
1: Mas Rian Gemes Lek Yanto Sedoyo Lek Yanto Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu Bunda Dwijo Mbah Noyo
0: Nji.
1: Mbak Ru Pendem, Mbak Yani Pendem Lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken kagem Mas Mes Kampang Budi sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun
0: sami
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ijem ingkang wonten piyungan salajengipun wonten Yu Sirup sumangga.
2: Sugeng dalu Mas Sugeng dalu ugi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Micong du.
0: Monggo.
2: Kula nderek ngregengke nggih.
0: Nggih.
2: Lagune nderek ingkang sampun cumawis Mas.
0: Nggih.
2: Atur salam nggih Mas mawon. Kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Didik Kono, Pak Sawiyo, Mbak Kubrawati, Mas Jugo Nugroho, Kale Majudi, Pak Tupar, Kale Busumi Poncosari, Mas Adi Poncosari, terus kagem
0: Sinter.
2: Bu Mega, Bu Supriyati, kagem Pak Sarjio, nopo nggih kalian Kang Enan kala wingi kalian Mbah Wardi, Kang Dono. Sampun ngaten kemawon Mas.
0: Bayu
2: kagem sedaya mawon nggih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam. Yusiro puluhan serandaan. Sugeng dalu Mas Bikam sugeng makaryo nggih. Dereng kinten kagem Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Kasiono, Pak Ruslan, Mbah Noyo, Kimbah Suro menika saking Putri wonten Jogo Yudan. Matur nuwun Putri. Sugeng dalu micondo Mas Bikam kula Pak Azhari Mantingan nyuwun lagu Klengkeng Bandungan. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gede, Pak Bambang Sutarno, Pak Haji Ngadiono, Mas Rian Baya, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giyuk, Kajoran Ngeluar, lan ngagem sedaya kemawon matur nuwun. Sami-sami Pak Zari. Salajengipun Pak Eko jalan sama salam kagem Mas Ipul, Bu Mudo, Mas Adi, Mas Rian, Pak Wito, Pak Sagio lan sedaya kemawon sutresna program 4 kagem Mas Miskam sugeng tugas matur nuwun. Pak Eko ingkang wonten jalan sama wangsul wonten tembangan wonten lemah teles kalian menopo menika Kediri Singapura sumangga.

0: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya, di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu, Kak Bimo lagi lapar.
1: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa nggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
0: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

Sutresno butuh bantuan umum panjenengan tasih kebarengnya wiji kalian program 4 TRRI Yogyakarta Radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran Ketoprak Mataram. Dalem menika ngaturaken cariyos pedhot ngrati barangan 6. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kamu sak kloron to diajeng.
1: Inje menika kalian.
0: Ini kene. Caket wae kene urane kono kuwi kok.
1: Dipun keparengaken menapa Kang Mbok menawi kula rada majeng?
0: Iya.
1: Ayo diajeng, rada maju wae wis dikeparengake kok.
0: Lho, sing jenenge pangandikan kuwi ra kepenak yen cecaket tanto diajeng. Kene lho lenggahe kene caket Kang Mbok kene.
1: Inje ngaten menika Kang Mbok. Sungkem pangabekti lo Kang Mbok, katur dateng panjenengan.
0: Aduh diajeng.
1: Sungkem ugi kula njih Kang Mbok, aturaken sungkem pangabekti.
0: Iya diajeng. Rena penggalihku yen saben-saben sliramu kuwi tak timbali kok mesti ngaturke bekti. Pengestuku tanpa nono ya.
1: Inji Kang Mbok, sangat langit kulo mudi. Inji sampun sak mesdinipun to Kang Mbok menawi kulo dipun timbali lajeng ngaturaken bekti menika ora nggih. Sampun sak mesdinipun.
0: Iya diajeng. Ya perkara kuwi sing ndadekake penggalihku iki tentrem. Penggalihku seneng yen aku cecaketan marang sliramu sak kloron. Jalaran nak Kang Mas mau turun nembe tindak. Neng kene ora ono sing dijak pangandikan.
1: Inci.
0: Neng seliramu tak timbaliki, aku bakal mundut preso diajeng.
1: Inci, wonten menopo Kang Mbok?
0: Perkara anggonmu cecawis sesaji. Ono ing sanggar pamujan, minto sieng yang widiwasa. Nyuwunake kawilujengane Kang Mas mau turun. Nemu pralambang apa diajeng?
1: Inje
0: aku kepengen preso jalaran. Penggalihku iki kok ora sekeco ngono lho diajeng.
1: Menawi rikala kula kalian diajeng tilarsih menika wonten menapa sak lebeting sanggar pamujan menika kula anu kok Kang Mbok kegambaranipun menika sae-sae kemawon mboten moten menapa-menapa.
0: Iya diajeng.
1: Inje Kang Mbok. Kula saged matur ngaten menika. Jalaran katitik anggenipun besem dupa. Anggenipun besem dupa menika urupipun menika saged makantar-kantar Kang Mbok.
0: Iya.
1: Inje. Kuku sing dupa menika kumelun sumundul ing awiyan. Lan gandanipun menika lho Kang Mbok. Gandanipun menika arum sangat.
0: Inci ngono to diajeng.
1: Inci. Lah menika ora ndamel raos jenjem saha raos tem-tem wonten manah kula to Kang Mbok. Dados inci mboten wonten kegambaran ingkang awon kok Kang Mbok.
0: Pancen diajeng. Nek manut sak pangertenku ya.
1: Inci.
0: Yen awake dhewe kuwi lagi mesem dupa terus urupe makantar-kantar. Kuwi ateges panyuwune awake dhewe kuwi ditampa diajeng.
1: Inji ngaten menika.
0: Iya,
1: aku remen sanget menawi ngaten menika. Iya to diajeng tilarse.
2: Iya Kang Mbok. Oh, nyuwun sewu Kang Mbok Palubi.
0: Heeh.
2: Menawi kula kok benten, Je.
0: Piye to?
2: Inji. Nalika kula pasang sesaji ing sanggar pamujan, kanthi manekung manungku pojo broto. Kulo kepengen sangat sumerep kegambaranipun Kang Mas Patih Maudoro. Nanging kok mboten saged nggih Kang Mbok. Mboten saged nembus ing raos. Ngaten menika wedinipun kados pundi nggih Kang Mbok?
1: Kados pundi menika Kang Mbok?
2: Nggih Kang Mbok.
0: Lah wong sliramu ki ya aneh kok diajeng.
2: Aneh dos pundi to Kang?
0: Lah wong sliramu kuri ra caos sesaji.
2: Enje.
0: Asli ramu mau ngarep-arep kunture Kang Mas mau doro to ayo.
2: Oh, dados ngaten.
1: Nah, dados mboten kemarin to Kang Mbok.
0: Ora kena diajeng. Oh, Kang Mas kuwi wis ngendika, wis tilar weling to nek tindake Kang Mas mau doro kuwi aku lan sliramu ora kena ngarep-arep kapan nanggone kontur.
1: Oh, lah yen ngono sesuk aja dibaleni meneh diajeng.
0: Kang Mbok. Sliramu mau kangen bae karo Kang Mas mau doro ya dadine ora bisa nembus diajeng.
2: Jek kula menika serap pengen pinanggih Kang Mas mau doro Kang Mbok.
1: Janipun anggenipun kapang menika njen mboten namung diajeng tilar sewaipun piyambak ra injek kapang tukang
0: bo. Iya, nanging wong Kang Mas Maudoro kuwi ra lagi ngayahi kewajiban. Mengko yen awake dhewe ning omah tansah ngarep-arep, tansah menggalih. Mengko Kang Mas Maudoro ning kono ya ora jenjem lho diajeng.
1: Terus malah ngregoni ngaten menika njih
0: kok njih. Sambung marang tindake Kang Mas Maudoro. Kuwi ra janjane aku kuwi kepengen mundut pamit marang seliramu sak kloron.
1: Kang Mbok menika kados pundi kok mundut pamit?
2: Kok nggih. Badhe tindak pundi?
0: Aku kuwi kepengen tuwi wong tuaku. Ning pertapan Palu Ombo. Apa sentan umurti diajeng?
1: Lho, kula kalian diajeng tilas ra
2: dos pundi?
1: Kepareng derek to? Kula menika kepengen lho Kang Mbok. Iya tuh dia aja.
2: Coba kepingin rono kok.
0: Loh, mengko disik to. Yen seliramu ndere aku, mengko ya Kang Mas Maudoro kondur sing matur sapa. Kang Mas Maudoro kondur terus ning dalem ora ono sapa-sapa. Nah, aku mau kepingin diajeng. Mengko yen Kang Mas Maudoro kuwi kondur, aku mundut tulung seliramu matura. Yen aku tuwi bapa sentanu murti ning pertapan Palu Ombo.
1: Aduh nggih menawi pemanggihipun Kang Mbok kados ngaten kula inci namung
2: sendika.
1: Sendika yo diajeng.
0: Iya. Iya ora apa-apa kok. Aku mung kepengin wae pinanggih marang wong tuaku kuwi diajeng.
1: Ning rak mboten wonten menapa-menapa to?
0: Wonten
1: sanggar anu Palu Ombo menika?
0: Babar pisan ora diajeng.
1: Oh ngaten.
0: Mulang ini ya, yen seliramu wis ngerti yen aku arep tindak ning pertapan Palu Ombo. Saiki seliramu tak dawuhi ngewangi cecawis ubo rampe sing bakal tak gawa ning pertapan Palu Ombo.
1: Oh inci sendika inci kanthi remening mana.
0: Karo dielingke apa sing durung digawa ngono ya diajeng.
1: Inci ngestokaken dawuh.
0: Aku nggawa penderek sak betara berjurit kepatian kene.
1: Oh, njih langkung sae.
0: Ada ditindakku ra dhewe kok.
1: Iya, njih. Njih langkung sae, Kang Mbok.
0: Heeh, wis ayo. Saiki sliramu ngewangi aku tata-tata
1: ya. Njih kula dherek ajeng, Kang Mbok. Njih monggo, Kang Mbok.

0: Mas Sabdo Palon. Kok mbok
1: saiki lagi naya genggong sampe njur ngapal kok. Kok
0: naya genggong mbok saiki ngeten mawon. Wong kula niku pun tuwa. Ajeng napa to?
1: Wah, kok
0: mbok pun mboten sah mawon, seduluran mawon
1: sing ape-ape. Nek saiki ora duwe anak, sesuk tedak turun sampean pripun? Turun sampean.
0: Ha nek kaya kula niku ya wis ora bakal di anak, wong wis perawan kasep kok. Gitu
1: ya.
2: Naya genggong.
1: Duduk.
2: Woi. Naya genggong.
1: Wah.
2: Waduh, kowe kepiye to?
1: Kowe ngopo tisisan ini ngopo?
2: Wah, aku wani tisisan iki mergo aku ora didhawuhi Gusti Patih.
0: Lho,
2: kowe katimbalan marak sowan neng kono mengkono.
1: Kowe ora ngerti kahanan apa piye?
2: Ora ngerti.
1: Nabrak minggir kowe ora ngono kuwi.
2: Alah, kok golek niku nganti mayang-mayang to.
0: Nggih.
2: Tekan pawon, tekan taman, jebule neng kene
0: dek. Lah teng mriki ket mau kok niku.
2: Bali Doro Patih.
1: Kapan?
2: Saiki.
1: Wah, suwe ngaco sono.
2: Cepet.
0: Ditimbali nggih mriko, makke ndak ditukani
1: Gusti Patih.
0: Kok nika ditimbali Gusti Patih kok yo.
2: Wah.
0: Lah niko ket mau teng mriki niko.
1: Nggih.
0: Kok niku ket mau teng mriki yo, sampean kok le goleki tekan pundi?
2: Wis lunga ta nika. Sis, naya gega wis lunga.
0: Ajare ditimbali Gusti Patih mau Doro.
2: Lha apusi.
0: Lah,
2: tak apusi.
0: Lah sampean ki wong tuwa kok ya senengane ngapusi lho.
2: Tuwa niku rak wonge.
0: Njur.
2: Ning karepe rak isih nom mengkono.
0: Lho. Oh.
2: Niku rak tiba nom. Sing tiba tuwa wis urut tekan dalan gedhe kok.
0: Urut bensin apa urut napa? Oh, kaya urut bensin nganti tekan dalan gedhe. Ha nika ditimbali mboten?
2: Ten nganu, yo Mira.
0: Pripun?
2: Kula niku janjane wau pun ngerti.
0: Nggih.
2: Pun ngetep teng jaba.
0: Lho.
2: Ni janjane niku naya genggong niku tresna kali sampean nanggapi mboten?
0: Wah, mboten kula ora wis mboten mikirke perkara niku.
2: Bener.
1: Bener.
0: Pun kula tentrem nyambut gawe.
2: Nggih.
0: Nderek Denayu Jinggosari pun seneng napa malih sakniki Gusti kula pun kagungan panglipur pun nonton sik nglipur.
2: Nek sampan mboten nglanggati karo si Naya Genggong.
0: Nggih.
2: Nika niku pamane nglanggati sampeyan.
0: Nggih.
2: Ming tiba kesel.
0: Lho kesel.
2: Ayo blas ora wis ora ndek yeyet apa-apa kok nika wis.
0: Lho kok.
2: Wong niku pun ming blegere gedhe.
0: Hmm.
2: Ning pun mboten di kekuatan apa-apa nika.
0: Ajare ditinggal mati bojone.
2: Ah napa bojone sih nyindan-nyindan mawan kok.
0: Oh.
2: Lodong mencok.
0: Dadi ngapusi.
2: Ngapusi.
0: Oh.
2: Ning nek kula tenan.
0: Tenan pripun?
2: Bojo kula niku kesah pun wonten 5 taun mboten wangsul.
0: Lho, lunga teng pundi?
2: Aduh. Atus kados kula niku rak templawung pikiran kula.
0: Oh.
2: Hampa. Hmm. Hampa.

0: Lho wong sampean niku ngandani werna-werna kali sedulur sampean. Ha kok dadi sampean niku telonjonge ya ming tekan kono. Mbok empun sakniki ora usah mikirke sing aeng-aeng.
1: Unta sesuk kula boyong teng Majapahit, omah kula anyar.
0: Pun niku kula ora mikir omah anyar, mboten mikirke werna-werna mboten, kula pokoke nderek bendoro kula. Mbok nganti tekan kapan kula
1: arek ngunggahke sunan kok.
0: Ngunggahke apa?

0: Lebu gak makan kok nang jobo piye ta? Iwat mau aku piye?
1: Inje sekedap popo menikah saya sangat angin pun tindak.
0: Ayo kene ngaso-ngaso kene mlebu kene mlebu kene.
1: Inje popo.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Linggo sing kepenak.
1: Inje. Sak menika wonten padaran kula menika wonten punang jabang bayi dadosipun anggenipun mlampah menika nggih. Rumah saya sangat popo.
0: Oh, wis ngandhut.
1: Inje.
0: Ya. Ah, Dewa. Kula matur nuwun. Sampun badhe gadah putu. Nggih, matur nuwun Syekh Nugroho Dalem.
1: Inggih, Bapak njih remen ta, Bapak?
0: Ah, seneng banget aku. Ah, iki cocok leh kowe entuk entuk kegambaran. Nalika aku semono teko ning kepatihan kae.
1: Inggih, Bapak. Aduh, lho, menika namung piyambakan to, Bapa?
0: Ah, ya. Mau jagongan karo para cantrik. Ning iki do tak dawuhi nyambut gawe.
1: Injih.
0: Anu, selamat to tekam. Wah, nanti.
1: Pengestunipun Bapa wilujeng lampah kula wonten dalem sewu bekti kula kunjuk
0: inggih Bapa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ger tak trima kowe ngabekti karo wong tuwa.
1: Injih.
0: Pengestuku wae ya, Palupi.
1: Sangat anggen kula mundi, Bapa.
0: Anggen sing nderekke sapa iki mau?
1: Menika wau wonten penderek saking kepatihan kok, Bapa.
0: Iya.
1: Injih. Anggen kula kepengen wangsul wonten ing Paluombo menika jalaran kula menika kapang sangat kalian Bapa. Ya. Sampun dangu kula menika mboten nuweni pertapan Paluombo mriki to Bapa?
0: Iya ya wis sak wetara lah ya. Wiwit kowe diboyong neng kepatihan dening Angger Patih Maudara
1: ya.
0: Lagi iki kowe teko neng Paluombo kene.
1: Injih kula menika kangen kalian sesawangan pertapan menika, Bapa. Injih.
0: Aku ki jane ya kangen karo kowe. Nek arep mrono ngono ki wong wis sepuh, wis mlaku wae wis sok kempis-kempis napasku ngono.
1: Injih, Bapa.
0: Dur. Iki garwamu piye iki? Nak Mas Patih Maudara kok ora bebarengan padha rawuh mrene njur. Anak saya seneng ta atiku nek sliramu sarimbit do teko mrene iki.
1: Injih, Bapa. Nanging Kang Mas Maudara menika rak nembe ngayahi kewajiban tindak wonten kadipaten Grati, Bapa. Langen kula kumutu-putu kepengin wangsul menika. Jalaran kula menika kepengin sangat nyuwunaken berkah. Kang Mas Maudara supados anggenipun tindak menika mboten nemahi alangan setunggal menapa, Bapa. Namung manah kula menika mboten sekeca, Bapa. Sampun dangu anggenipun tindak Kang Mas Maudara menika. Mongko dereng kantenan kapan anggenipun kondur.
0: Sliramu ki piye to, Palupi?
1: Kados pundi to, Bapa?
0: Sliramu ki ra anak ku.
1: Injih.
0: Anak ing Begawan Sentanumurti Paluombo.
1: Injih.
0: Rina wengi sliramu tak gegulang ilmu kebatinan yo agal yo alus.
1: Injih.
0: Rene sliramu ki dadi garwane Nak Mas Patih Maudara ki ya wis sak wetara. Sliramu rak bisa ngerti to watak wantune Patih Maudara. Wong sing wicaksana.
1: Injih.
0: Wong sing kebak ing kawruh lahir ya batin.
1: Injih.
0: Ilmune apa wae mumpuni kawruh salwiling reh. Kok sing tok semlangke iki apa to? Hah?
1: Kula piyambak ugi mboten mangertos kok, Bapa. Ning wonten manah kula menika kados-kados raosipun menika sumelang ngaten lho, Bapa.
0: Ya, kuwi kena pancen saka rasa gedhening tresnamu karo Nak Mas Patih ki pancen rasa was sumelang kuwi ana.
1: Injih. Lah kamangka
0: Nak Mas Patih kuwi saka penungune Rama kuwi wis bisa njaga marang selirane.
1: Injih.
0: Upama napa-apa ngono kuwi Ki Patih ki wis bisa nanggulangi sak liring bebaya sing bakal tumempuh neng selirane Ki Patih Mahudara. Tadi perkara kuwi iki sliramu ki ora perlu kok duwe rasa sumelang was-was ki aja.
1: Injih nanging pamitipun menika wong boten perang kok bapa.
0: Lah apa meneh ora perang? Selagine wong sing lagi perang, perjurit senopati sing maju ning peperangan, neng peperangan petuk mungsuh dikrocok gegaman. Wah nek pancen Kang Murba jagat ki isih mayungi nyelametke supaya wong kuwi dawa umure kuwi mesti kalis saka ing bebaya. Apa meneh kok garwamu kuwi ora perang? Apa sing kok sumelangke?
1: Lah nanging mestinipun menawi mboten peperangan menika ora anggenipun tindak mboten dangu to apa? Lah menika sampun dangu tereng kondur. Mongko kula menika ora kepareng arep-arep menjang menapa konduripun menika apa?
0: Lah kuwi nindakake jejibaning negara kang dawuh Ratu Majapahit wektu adoh cedhake ora iso mestekke pirang dino pirang sasi sing dirembuk warna-warna akeh rak kowe ora ngerti. Kaya ngono kuwi kowe ora sah perlu semelang sumarah pasrah wae ana ngersane Gusti Kang Murba jagat ngono ming disusuwunke ana ngersane sing Maha Kuwasa kang supaya lakune garwamu Nak Mas Patih Mahudara kuwi tansah pinayungan ngono pinayungan dening Gusti Kang Murba dumadi ngono
1: sak sampunipun kula mireng ngendikanipun bapa ingkang kados mekaten menika malah kula dados tentrem bapa.
0: Iya iya iya. Ditampa lakon apa wae iki ditampa pasrah. Wong ki nek ora pasrah kuwi njur malah goreh atine marai ora tentrem uripe. Anane mung was sumelang mengkogek. Aku ora sah perlu kaya ngono.
1: Injih, injih.
0: Oh, urip ki ana sing nggawe urip kok
1: tak ngono. Injih bapa. Punten dalem sewu. Menika menawi miturut bapa punten dalem sewu nggih bapa.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Benjang anak kula menika jaler menapa setri nggih bapa?
0: Anak nggon kaya ngono kuwi. Iya ya. Nek aku muni wadon muni lanang wong aku ki dudu dewa jare. Dudu sing nitahke urip kok.
1: Nggih menawi bapa.
0: Kuwi bapa dining Kang Murba jagat kaya ngono kuwi.
1: Menawi bapa remen jaler menapa setri bapa?
0: Nek aku ki wadon ya seneng upama lanang ya seneng ngono sing baku putuku sesuk kuwi nek wis lahir tekaning dewasa bisa dadi bocah sing migunani tumraping keluarga tumraping negara bangsa ngono bekti karo Kang Murba jagat, bekti karo wong tua, ya bekti karo negara ngono kuwi.
1: Injih.
0: Kuwi kekudanganku ngaya ngono kuwi. Injih
1: menika injih ingkang tansah kula susuwun rinten lan dalu kados ngaten menika, Bapa.
0: Ning lehmu sowan bapak ki ra gandeng ora karo garwamu kok piye nek nganti garwamu kondur njur kowe ora ning dalem kepatihan ki kepiye ngono.
1: Injih kula sampun weling dateng diajeng tilar sih.
0: Mm-hmm.
1: Supados matur menawi Kang Mas Mahudara menika kondur. Kula menika tuwi bapa wonten ing pertapan mriki bapa.
0: Lah ning kak, wah njur marai ora kepenak to kowe lah nek lehmu padha rawuh mrene. Kuwi sarimbit karo Nak Mas Patih ngono. Arep pirang-pirang dina ning pertapan Paluhamba kene sak karepmu.
1: Injih.
0: Sak kerasanmu ning rene ora bebarengan aku ora kepenak dadi wong tuwa.
1: Injih, Bapak. Mangke menawi kangen kula kalian bapa menika sampun mari, kula injih badhe wangsul wonten kepatihan kok, Bapak.
0: Ha ngono aku weling.
1: Injih.
0: Nek seliramu bali ning kepatihan, kowe matura karo garwamu, Nak Mas Patih. Rene kowe saiki wis ngandhut.
1: Injih.
0: Iki sesuk lairing punang bayi.
1: Injih.
0: Kuwi tak jaluk neng paluh ombo wae.
1: Oh, ngaten.
0: Kuwi nek wis ngandhut sepuh, njur kowe nyuwuna lilah karo Kipatih.
1: Injih.
0: Supaya kowe bali wae.
1: Oh, injih.
0: Neng pertapan kene sesuk anakmu. Kuwi sing arep ngopeni aku sing gula wentah aku.
1: Waduh, menawi ngaten kula remen sanget, Bapak. Nanging kinten-kinten dipun keparengaken menapa mboten iki kalian Kang Mas Mautoro.
0: Ayo kira-kira ya sing bisa nek ayo supaya luluh penggalih Ki Patih supaya nglilakke.
1: Oh,
0: nek sliramu kuwi nggone nglairke ponang bayi neng paluh ombo.
1: Oh, inci, Bapak. Mangke ngendikanipun Bapak badhe kula aturaken Kang Mas Mautoro. Nanging punten dalem sewu, sak wetawis penderek menika inggih kersanipun wonten mriki rumiyin nggih Bapak nenggani kula
0: nggih. Oh iya iya ya, tak parengke.
1: Oh iya.
0: Neng aja suwe-suwe lho ya, aku ra jeneng ora sudi kedunungan kowe ora ya.
1: Inggih, Bapak.
0: Ngasuh-ngasuh dhisik.

0: toh. Adate lelenggaan. Kok koyo koyo ngalamun toh Ki Hajar. Ki Hajar kula mentrik sayem Ki Hajar. Ki Hajar?
1: Kowe kaget.
0: Kula nggih melu kaget.
1: Ngopo
0: Anu, kula niki wau madosi dugi pundi-pundi, jebule lenggah kok teng mriki.
1: Ngopo
0: Ajeng matur.
1: Apa? Matur apa?
0: Anu, onten tamu.
1: Tamu?
0: Nggih. Jare ajeng sowan Ki Hajar ngoten.
1: Anu, omongane aku lagi ribet ngono, rasa nemoni.
0: Wong ketingale niku adreng sanget niku kedah kepanggih ngaten. Kula niku wau nggih. Pun matur ketingale Ki Hajar nembe ribet teng dalem neng kedah saged pinanggih piantune setri.
1: Hah?
0: Piantune setri ayu.
1: Wong wadon.
0: Ayu sanget. Kuning niko, lencer kuning ayu. Kulo dereng nate semerep Ki Hajar.
1: Ora tau takoni saka ngendi ngono.
0: Kulo namung nyuwun preso naminipun.
1: Jenenge sapa?
0: Namine ngangge jinggo, jinggo. Jinggo sari ngoten. Nggih.
1: Jinggo sari.
0: Ayu. Weh. Ayu, estu. Tes pundi?
1: Ki benake wironku ki.
0: Tes pundi?
1: Wironku benak.
0: Wirane.
1: Jinggosari.
0: Nggih. Tes pundi niki lek benake?
1: Ayo Titi.
0: Pon tengenaken napa kiwa?
1: Aja munggah-munggah ngon ngisor wae iki. Rodong.
0: Oh, malah pun dedet mengandap. Makane nek malah jebol tes pundi menika?
1: Oh, mung benake wiron we ribet.
0: Lah panjenengan
1: kon rene.
0: Sak menika. Nggih, pun parengaken. Oh, nggih.

0: Iya, lagi ki aku diruket wong wadon. Nyanding wong wadon.
1: Kang Mas. Panjenengan kok kados ngungun to? Kula menika rak njih mboten wonten bentenipun to nalika wonten
0: ngriki. Aku nyawang lambemu kaya kaya arep tak cuwil-cuwila kan. Menika lambe kok le mingir-mingir.
1: Aduh, njur ngaten to, Njih.

0: Enci, Kang Mas Patih mau turu. Saklaminipun samangke kula mapan wonten gambir sekedhi. Menawi sampun kalian panjenengan. Kang Mas, kula sampun remen mboten wangsul wonten ing Katipaten Grati mboten menapa-menapa, Kang Mas. Rumaos tentrem, rumaos ayem. Wonten ing papan mriki, Kang Mas.
1: Iya, iya, kosese. Tak ambekan sik.
0: Kok ketinggalipun kados
1: wis karang wong tuwa.
0: Ribet to penggalih panjenengan niku. Ambekan kuwi ngene iki.
1: Nyengko sithik wis menggepeng.
0: Nuwun sewu.
1: Menapa sengkan iki mau.
0: Para abdi kok inci mboten wonten to? Unjukan kok mboten dipun cawesaken wonten papan mriki to inci, Kang Mas?
1: Kene ngombe njupuk dhewe.
0: Aduh aduh inci. Menika wae
1: mangan yo ngliwet dhewe.
0: Aduh menawi
1: aku ki apa-apa dhewe.
0: Inci menawi ingkang sampun kelampan menapa-menapa piyambak. Namung menawi samangke sampun wonten kula panjenengan kantun dawuh, Kang Mas.
1: Iya iya nek maune aku ki apa-apa dhewe, ngliwet dhewe, gawe wedang dhewe, turu dhewe. Ning bareng ana kowe ki kudune sesuk wis ora ya. Wis wong loro.
0: Wiwit sak menika. Wiwit sak menika wontenipun tansah kalian kula menapa kemawon.
1: Tenan.
0: Lho lha njeneng ngaten kok panjenengan menika lho gregetke lho ya kok ngendikane.
1: Ya nek ngono kuwi seneng aku. Nah, wah awet enom aku.
0: Wis awet enom aku. Kula menika badhe damel renaning penggalih panjenengan. Supados panjenengan menawi wonten raos saya saking nindakaken jejiban, mangke kula ingkang meteki, kula ingkang caos panglipur.
1: Ning kowe iki ra isih permono to nyawang aku.
0: Kang Mas Patih mau doro menika lho. Oh, Kang Mas Pamengger injih menawi wonten pertapan Pamengger ngaten kok injih anggenipun ngaturi. Namung menawi kala mangsa menika nggih sedaya menika sami injih to. Kang Mas Pamengger kalian Kang Mas mau doro menika naminipun rak sami kemawon.
1: Iya. Aku ki yo mau doro.
0: Injih Kang Mas Pamengger.
1: Neng kok mau doro? Kok sing diapali kok mau?
0: Kok menika lho, kok mesti anggaran kok terus ngalamun lho panjenengan menika.
1: Iya. Ana apa sak mburing watu iki?
0: Kang Mas, menawi wonten gambar sekedhi menika.
1: Apa Mengger? Kowe nyebut aku Pamengger.
0: Kang Mas Pamengger.
1: Dadi aja pisan-pisan kowe nyebut aku mau doro. Dadi ki nek nang kene wis ora mau.
0: Oh. Inje-inje tetes. Inje-inje Kang Mas. Mangke menawi kula sampun dangu mapan wonten gambir sekedhi, tentu kula mboten badhe supe. Angger kula matur tetep.
1: Ya tak gandeng ayo mlebu ning patunggon.
0: Inje, monggo.

cekap semanten poro miyarso, atur giaran kedoprak Mataram ingkang katinta gentiring keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan pedhut grati seri 6. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggali panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rayu ingkang pinanggih.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluri pitulungan.
1: Endang swasono enjing, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Ngeluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini kabar baik nggih, di tanggal 10 September 2026. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan terus mendengarkan rangkaian program yang telah kami siapkan. Sutresno Budaya, di pagi hari ini segera akan kami hadirkan babakan niti kabercian batik, kemudian juga nanti akan ada gending-gending soran, dan di pukul 6 kita akan bersama-sama masuk kelas di Matuk Gaduk bersama kulo Andita Rizkia. Sutresno Budaya, segera akan kami peringatkan kagem panjenengan babakan niti kabercian di hari Kamis, batik kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Bambang Purnomo membahas mengenai rumongso. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, warga Kelurahan Keparaan Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, menggelar pelatihan penanganan bencana belum lama ini. Gelaran ini diikuti oleh seluruh warga di Kampung Dipo Winatan, Kampung Pujo Kusuman, Kampung Keparaan Lor, dan Kampung Keparaan Kidul. Pelatihan ini digelar untuk meminimalisir kerugian akibat bencana. Di sisi lain, gelaran ini juga sejalan dengan kajian risiko bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta pada 2022-2026 yang menempatkan 7 bencana sebagai peta bahaya di Kota Yogyakarta. Di antaranya adalah peta bahaya banjir, wabah cuaca ekstrim, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan gunung api, hingga peta bahaya multibahaya. Dia menuturkan, warga turut mendapatkan pelatihan terkait dengan pengenalan ancaman bencana hingga mengurangi risiko bencana. Beralih ke informasi lain, aktivitas fisik masyarakat khususnya generasi muda masih menjadi perhatian pemerintah. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Yayat Suyatna, mengatakan berdasarkan penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, aktivitas gerak cenderung baik pada usia anak. Namun aktivitas tersebut menurun setelah seseorang lulus sekolah menengah hingga memasuki masa perkuliahan. Yayat menyebut berdasarkan rekomendasi WHO, masyarakat dianjurkan untuk berolahraga selama 150 menit. Dalam sepekan yang dapat dibagi menjadi beberapa kali kegiatan. Menurutnya, olahraga tidak harus dilakukan dengan aktivitas berat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Enjang Sutesno Budoyo, sugeng pepanggian malih sesarengan kulo cengdit. Ngoten nggih. Nah, Sutesno Budoyo, kalau di pagi hari ini pokoknya semuanya sehat, semuanya bahagia, ngoten nggih. Nah, kagem panjenengan kalau nanti jeng ditanyainya gini, tanggal berapa ulang tahun RRI? Itu kan udah tahu jawabannya. Jadi di tanggal 11 besok, begitu nggih, RRI menika berusia 81 tahun. Nah, pertanyaannya ini mudah sekali. Monggo silahkan dijawab bersama-sama juga boleh. Gimana caranya tuh jeng ditanyainya bersama-sama? Oh, nonton baik gitu ya. Bersama-sama boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Menuju 81 tahun RRI mengudara, apa yang ingin disampaikan untuk RRI Yogyakarta khususnya? Jadi kan nontonnya besok nih, apa dulu nih mau dia ucapin? Misalnya, pokoknya acara yang paling disukai harus terus bertahan. Misalnya, ngotorin kunggih toh. Nomor telepon belum diganti, masih on proses. Jadi di 552219, nggih. Halo, penelpon pertama kita Sugeng Enjing.
1: Sugeng Isuk.
0: Matuk
1: Gaduk.
0: Matuk Gaduk. Gimana pagi hari ini Mbah Noi-Noi?
1: Hari ini alhamdulillah sehat. Kurang patek adem jeng.
0: Tidak patek adem. Tapi masih mendung gak?
1: Masih mendung.
0: Gitu.
1: Nah, gue Pak Sipaimen kalau enggak sih timbul.
0: Nah, belum tahu, belum telepon soalnya.
1: Gimana ini?
0: Dalam?
1: Pertanyaannya.
0: Menuju 81 tahun, RRI mengudara, apa yang ingin disampaikan?
1: Apa ya?
0: Napa?
1: Pokoknya Indonesia menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Apa? Untuk RRI ya, tapi ya?
1: Untuk RRI
0: loh. Mm-mm.
1: Oh iya.
0: Nek ulang tahun yang Indonesia sudah Agustus.
1: Pokoknya yang tetap karena ya acara semuanya acara itu masih tetap aja. Kalau matuk gato, kalau masuk ke Marsimahamisuko itu harus ada. Pokoknya, pokoknya dan apa selalu khidmat gitu aja.
0: Gitu ya?
1: Iya. Pokoknya acaranya tetap diadakan gitu aja.
0: Siap.
1: Ya gitu aja, salam sehat bersama perempat, merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Mbah Noi-Noi. Berikutnya, halo.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Sehat sendiri.
0: Sehat Pak D.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak D gimana?
2: Lagi sehat, regeng-geng katus di rukun wertu.
0: Alhamdulillah.
2: Senajan orang itu ngampiri, lu ya tetap ngampiri. Ngampri Mbak Siti nek Mbak Noyo pun piye.
0: Nanti kalau disemprit tanggung penumpang ya toh.
2: Ditanggung kiamba. Ya carane tetep wayang niku tetep enten sendir.
0: Nggih.
2: Wayang nek sore niku lho wah ya kena nggowe tombo kesel.
0: Jam 6 sampai jam 7.
2: Ah nggih niku tetep dienten ke.
0: Nggih.
2: Yurne malam minggu nerien malam minggu kedua mau sasono inggil dua abad nih wayangan nih sana gini karena nopo gini buatan mesti enten nih ya sok wayangan nih malam minggu resen macan dalange pun sing pun buatan enten ngoten mawon gini jengdi matur nuwun
0: sami-sami terima kasih. Halo.
3: Sugeng Enjang matuk gaduk jendi.
0: Enci matuk gaduk lek.
3: Nggih, sing penting sehat sedoyo nggih jendi.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, iki ora lali salam saka cucuku Nindya.
0: Terima kasih Nduk Ni, udah berangkat.
3: Keluarga udah barusan.
0: Nggih.
3: Nggih, kula nderek. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan tetap jaya di udara dan selalu menghibur semua pendengar itu dan memberi informasi yang sangat baik. Matur nuwun sendiri.
0: Amin, terima kasih.
3: Tapi sehat saya nih pun.
0: Amin.
3: Semua penyiar juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengi pun, halo.
4: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
4: Mbah Mus Brosot.
0: Monggo, sudah sehat lebihan Mbah Mujiono.
4: Niki sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Niki sehat ya.
0: Nggih, sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kula remen ketoprak ya, Drien.
0: Ketoprak.
4: Ketoprak. Den taman sedaya tentak ngati menoten anu niku. Mbah. Dokres ya Pak Sinten.
0: Heeh.
4: Aman. Remen tuh kita pergi. Maturun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
3: Halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Halo Sugeng Injang Pak Raimbang.
3: Sugeng Injang jadi.
0: Nci Sugeng Injang terus pundi Pak Wartos.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sugeng juga selalu sehat semuanya.
0: Amin. Amin, amin, amin.
3: Nah ini kesempatan kalau mau bicara panjang lebar, tapi jangan. Lah iya tak, orang ngawur gitu loh.
0: Kemungkinannya panjang lebar tapi nah, jangan ya, lama-lama boleh, gitu tapi,
3: ini apa temanya kan sangat bagus ini.
0: Nge
3: nonggur jimbah orang-orang no.
0: Nah, ya, mau ngarang sendiri ya toh.
3: Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga perempat tetap jaya di udara, abadi di hati. Nembian ucapan ini beli apa kaya salam sayang takkan hilang, sayang manis takkan habis ya, tahun 7 bulan itu.
0: Ngeten.
3: Oke, nah jadi saya mohon untuk kedepannya RRI perempat penyiarnya semuanya yang adil untuk menanggapi para monitor. Syukur-syukur saya apa ge banyak yang WA toh. WA ditamakan dulu. Jangan telepon dulu, enggak apa gantian. ya gantian. Ada yang mengeluh telepon WA-nya cuma dibaca itu kok meng jawabane toh nek liyane do diwoc. Ini tidak saya sebutkan siapa-siapa tapi ada benar yang itu. Ya. Nek pendit saya membici sudah adil dan adil. Dan.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Je.
3: Mohon juga banyak orang di sisi pekati. Pokoknya yang adil ya.
0: Siap.
3: Ya, buat penelpon dan apa yang WA. WA juga pendengar itu.
0: Siap.
3: Punya juga. Gitu.
0: Sami-sami terima kasih. Matur nggih, ini banyak masukan jadi insya Allah semakin baik lagi. Matur nuwun. Halo Sugeng Injang.
5: Halo juga Cung Dit, Milu Cung Injang.
0: Milu Cung Injang.
5: Acara Matuk Gato. Cung Dit, tanca sehat walau siap ya Cung Dit.
0: Amin.
5: Bersubah untuk kita kemukro perempat. Itu ya sesuna budaya perempat untuk kita menunggu tanca sehat.
0: Amin.
5: Kalau ada wates cerah nih gitu.
0: Alhamdulillah sudah cerah.
5: Yo ngono kok. Penlapatipun Pak Rimbang lo wau.
0: Nggih.
5: Matur nuwun caranipun. Ucapan kula kagem RRI namung napa Mbak? Selamat ulang tahun yang ke-81 RRI Yogyakarta. Dia niku Nusantara 2 sing kula kenal awal niku.
0: Ngoten nggih.
5: Nggih, acara iki asring-asringe perempat yo. Semoga jaya di udara.
0: Amin.
5: Abadi di hati. Banyak pendengarnya.
0: Amin, amin.
5: Kelawan nggih, Cung nggih.
0: Ngoten.
5: Salam sehat dalam budaya.
0: Matur nuwun. Berikutnya halo Sugeng Injang Matuk Gatuk.
6: Halo, halo.
0: Halo, halo.
6: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Injang, monggo Bu Agi Anti.
6: Kayangan masuk.
0: Jengdit sampai nulisnya Bu Agi Matuk lo sampai salah nih. Monggo Bu Agi Anti.
6: Tapi nek penyiar kira entuk salah.
0: Lah niku wau pun namanya juga manusia.
6: Saibrit ora apa-apa.
0: Ikan bahkan sehat.
6: Sehat jendit.
0: Alhamdulillah. Jendit
6: dan tutupu ya sehat toh.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Amin. Selamat ulang tahun RRI Yogyakarta yang ke-81. Semoga jaya di udara dan bisa apa ya meladeni para monitor-monitor ini yang setia setiap pagi dan sore menunggu di depan radio RRI ngayot.
0: Ngeten.
6: Nggih, ngeten mawon matur nuwun sing dijajah.
0: Dadah, terima kasih. Satu lagi sebelum ke WA. Halo, Sugeng Injang.
7: Satu lagi dan itu adalah aku.
0: Aku Sugeng Enjang dari Bangun Tapan.
7: Tentu saja,
0: tentu saja bukan salah.
7: Itu dia.
0: Kang Baken gimana kabarnya?
7: Ya sehat Mbak Di. Panjenengan juga sehat sekeluarga toh.
0: Alhamdulillah.
7: Kalau aku itu pertama ya ucapan selamat ulang tahun. Semoga tetap jaya di udara dengan segala inovasi-inovasinya gitu. Terus yang kedua itu ucapan terima kasih Mbak Din. Karena selama ini RRI itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kami juga para difabel sudah dirangkul dengan sedemikian hangat gitu kan. Banyak yang pernah menjadi narasumber di RRI Mbak Dit. Di acara setara itu di Pro 1 itu. Termasuk salah satunya adalah saya. Dulu temanya sesuap nasi dari Jogja ke Bumen demi sesuap nasi anakku, itu dulu temanya seperti itu. Ya harapanku ke depannya bisa membuka kesempatan kerja bagi kami gitu kan ya kan. Ya insya Allah alhamdulillah banyak ya dari di antara kami yang insya Allah punya SDM yang ya lumayan tinggi lah gitu kan ya. Nah semoga ini bisa direkrut untuk menjadi apapun itu di RRI gitu ya. Begitu.
0: Terima kasih Mbak Siti. Itu,
7: sama-sama Mbak Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya butuh kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih, ini sudah banyak yang masuk. Ada Bu Mulyati malah kirim jengdit kopi sama sarapan iki nggih Pak Untung Raharjo. Selamat pagi, salam sehat. Waras guyura satuku sing penting bahagia di Matuk Giado. Mas Teo di Magelang kirim voice note monggo.
8: Semoga pendengarnya RRI Yogyakarta banyak dan penyiarnya selalu memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi pendengarnya. Sukses selalu, happy birthday.
0: Terima kasih Mas Teo. Kemudian ada dari Mbah Lan. Sekali di udara tetap di udara. Ada Bu Mami Matuk Gaduk ditambah jam siarnya jadi 2 jam. Nggih, nanti malah enggak jadi rebutan gitu. Ya enggak apa-apa. Terima kasih Bu Mami informasi dan juga sarannya. Mas Adi Gamelan Sugeng Injing Matuk Gaduk Dirgahayu RRI sekali di udara tetap di udara menjaga kedaulatan NKRI dan budaya Nusantara. Salam budaya, lestari budayaku. Jawabannya mungkin tanpa semangat, inovasi, lan sekali di udara tetap di udara. Pak Sunaryono di Mundilan. Kemudian Pak Ferry monggo.
9: Moga tetap saya di udara. Status. Moga tetap saya
0: status,
9: di udara.
0: Status katanya je. Sampun ge, Mbah Jio, Matuk Gaduk tambah Sdweni pun sampun sakit. Oh sampun saya sangat tambah saya malih ge, Kang Min.
10: Sugeng isok Matuk-Gaduk sugeng yang bugur jengdit kula Kang Min saking ujaran kulon terwita tiba sangan bantul. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga semakin jaya di udara. Keinginan saya semoga RRI bisa mendampingi para pendengar agar tetap bisa menjalankan kerukunannya, tidak saling membenarkan diri sendiri. Matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Sutarno, assalamualaikum jengdit. Jawabannya menghibur dan mendidik. Pak Kasiono.
11: Sugeng ijeng jengdit, kula Pak Kasiono mbulawen ngaturaken jawaban menawi kula nderek mangayu bagyo ambal warso Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81 kanthi derek kegiatan motopat menawi dinten Kamis malam Jumat mengaten cenggit sugeng injing matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Salama sugeng injing cenggit kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 sekali di udara tetap di udara merdeka. Coba yang mau telepon lagi 0274552219 apakah ada? Halo, Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang Cengdit.
0: Sugeng Enjang Putu Ijo.
7: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Putu Ijo, gimana kabar?
7: Baik, apa doanya?
0: Alhamdulillah.
7: Paling berdoa. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara, banyak menambah wawasan, banyak penggemarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
12: Halo Sugeng Enjang.
0: Njih.
12: Iki Darsono Pindul.
0: Pak Darsono Pindul, gimana kabar?
12: Baik, sehat. Semoga Jengdit sekeluarga juga sehat.
0: Alhamdulillah.
12: Ya, ini yang diharapkan kan RRI bukan hanya perempat saja.
0: Njih, RRI Yogyakarta.
12: Senang dengan RRI ini.
0: 1, 4, 2.
12: Paling jadi pilihan.
0: Dalam?
12: Dan tetap jaya.
0: Oh, ten.
12: Sudah jaya kan tetap jaya gitu.
0: Amin.
12: Terima kasih, Matur Nuwun.
0: Sami-sami.
12: Berkarya.
0: Terima kasih, Pak Darsono Pindul. Satu lagi. Halo, Sugeng Enjang.
13: Halo, Sugeng Enjang, Jeng Andita.
0: Sugeng Enjang, Bu Sriwi Monjali, nggih.
13: Eh, Matur Nuwun.
0: Monggo, Bu Sriwi.
13: Dari Monjali, saya Soan. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Pro 4 dan RRI 1, 2 dan berapa nih? 1, 3 itu di Jakarta, tapi saya juga ngikuti. Semoga tambah kedepannya tambah bagus, tambah jaya di udara, banyak penggemarnya, dan untuk karyawan RRI tambah sejahtera.
0: Amin.
13: Diperhatikan oleh direkturnya.
0: Amin.
13: Bonus-bonusnya.
0: Amin.
13: Semoga jaya di udara nih Jengdi, semuanya sehat dan acaranya tambah menarik lagi. Matur nuwun Sugeng Enjang Jengdi, selamat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. So, Tresno Budoyo, nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan yang tidak diganti. Nanti kalau diganti tiba-tiba rak yo beda-beda. Warna-warna lo Jengdi, tapi masih dibuka di 0274552219 atau di WhatsApp di 0895014166. Tapi jangan kemana-mana, kita ke lagu dulu. Monggo.
14: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Eh, kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
5: Niki kopine, Mas.
6: Wah, matur nuwun ya, Mas.
4: Kusno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
6: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
5: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
6: Oh, nggih, sae niku.
5: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
6: Wis, pokoke gas banter.
4: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
7: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
8: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
7: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
8: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
7: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
8: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut. Uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Lebih baik antisipasi.
9: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Materer Ing Nuri Putih Jawi Suara Pria Jogja Sutresno Putih Materun Panjenengan Tansanya Wici Sasaran Pro 4 RRI Yogyakarta Meniko. Nah, Sutresno Budoyo, kalau kita melihat di usia 81 RRI Yogyakarta, besok di tanggal 11 September 2026 Radio Republik Indonesia ini, informasi yang kami dapatkan, wah ini ya kan, ini juga masih melekat di hati pendengarnya. Dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, RRI meniko bisa begitu nggih, bisa terus membuktikan. Nah, pemuda Pancamarga atau PPM LVRI ini menyampaikan ucapan selamat, kemudian juga apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas ulang tahun ke-81. RRI dinilai memiliki peran strategis dan perjalanan bangsa serta menyuarakan nilai kebangsaan dan kejuangan kepada masyarakat Indonesia. RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026, dan peringatan tersebut mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur serta semboyan sekali di udara tetap di udara. Selamat 81 RRI ini telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media publik. Perjalanan tersebut berlangsung sejak masa mempertahankan kemerdekaan hingga memasuki era transformasi digital. RRI tetap memberikan informasi, pendidikan, hiburan sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi PPM LVRI, RRI ini memiliki arti khusus dalam menyampaikan berbagai pesan kebangsaan kepada masyarakat. RRI juga memberikan ruang untuk mensosialisasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945. Ketua Umum PPM LVRI Berto Izadoko mengatakan keberadaan RRI ini membuktikan radio publik tetap relevan. Posisi tersebut dinilai strategis untuk membangun kesadaran kebangsaan di tengah perubahan teknologi komunikasi. Nah, sejalan dengan itulah pertanyaan di matuk gaduk. Ngoten nggih. Monggo dijawab, menuju 81 tahun RRI mengudara, apa yang ingin disampaikan untuk RRI khususnya di Yogyakarta? Mbak Anggun sudah kirim voice note, monggo.
1: Selamat pagi Matuk Gaduk, jangan dita. Mbak Anggun, menuju 81 tahun ya RRI ya, semoga RRI mengudara kedepannya ya, jaya abadi di hati sepanjang masa. Gitu aja deh, jangan dita ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, terima kasih. RRI Yogyakarta kondang kaloko ngawiat saindenging bawono. Dari Mbah Suro Maturnuwun. Romo Yuwono, sugeng tugas, selamat pagi. Maaf pagi ini tidak ikut menebak, pokoknya absen aja. Selamat tugas, sukses selalu. Amin, salam sehat, salam budaya, lestari budayaku. Dari Romo Yuwono, Marto Diharjo, Danurejan, Yogyakarta. Dek Tiar, sugeng injing, kalau bisa Matuk Gaduk nya di luar ruangan, seperti lapangan, nanti dikasih pertanyaan apapun dan senama di setiap KPN Ewon. Misal di tempat lapangan dekat Pak Ngadiono ya, dan di tempat lain, itu diadakan setiap Sabtu atau Minggu pagi, pasti seru dan meriah ya. Dari Dek Tiar PSJC di Kalasan Sleman, salam buat semuanya ya Mbak Njip. Pak Toyang Luar, semoga tetap menjadi radio kebanggaan masyarakat sekitar Yogyakarta dan selalu berinovatif. Matur nuwun. Mas Priplayen, RRI Yogyakarta tetap jaya di udara dan dekat di hati pendengar seantero jagat raya. Salah singipun ada Bu Widya Ningsih. Dirgahayu, Dirgahayu RRI ke-81 berkat bangsa terus mengudara menginspirasi dan menjaga suara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jaya terus RRI Yogyakarta. Pak Frans, Dirgahayu RRI Yogyakarta ke-81 sekali di udara tetap di udara, merdeka. Pak Untung di Tamsis, lebih bervariasi penyiarnya, usul Mas Miskam di Matuk Gaduk dan Suko Sami Suko, Mas Semi dan Mas Miskam di Uyon-Uyon Setan. Wah, boleh, nanti kami sampaikan dari Pak Untung di UYS Mas Miskam. Nanti nggih, semoga ada apa namanya, semakin banyak penyiarnya juga ya, semoga ada penyiar baru-baru. Monggo.
2: Selamat ulang tahun ke-81 RRI, khususnya untuk Pro 4 Jogja lanjutkan ngleluri budaya Jawi. Matur nuwun.
0: Pak Cahyadi, terima kasih. Kakung Widodo Pucung Berbah Timur nderek jawab jeng di semoga RRI tetap mengudara sepanjang masa. Amin. Selamat ulang tahun RRI ke-81 Pak Trimuhyadi di Gereja. Kemudian Bu Pipit Sugeng Enjang, semoga RRI tetap jadi udara abadi di hati, tambah banyak murid-murid manuk-manuknya, apalagi guru Alisan penyiar RRI kocak-kocak, tambah senang muridnya Bu Guru Dit. Nggih, matur nuwun. Sugeng Enjang, luri budaya Jawi daerah Langgeng anginipun Ngangkoso Mbah Mulyono Gotirto. Matur nuwun. Mbah Giman, sekali di udara tetap di udara, itu jawabanku. Bu Pipit sampun. Bu Partina Bantur suka ngejeng jeng dit linggo masuk pokoknya acara ketoprak dipun lansingaken nggih matur nuwun. Ki Juwaroyo, RRI membanggakan karyawan seni karawitan ketoprak, matur nuwun. Pada Masku suka nginjing Bu Guru jawabnya RRI semoga jaya mengudara dan disukai semua pendengar. Merdeka. Salam sehat Mbak Jeng, sugeng tugas lancar rezekinipun. Matur nuwun. Pak Tupar.
3: Suka nginjing Bu Guru jendit, kula tak nderek menyampaikan. Semoga dengan ulang tahunnya RRI yang ke-81 ini, kedepannya RRI bisa menjadi radio yang lebih baik dan lebih terdepan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga tetap jaya di udara dan abadi di hati pendengarnya. Ngoten mawon nggih, jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Kembali kita buka di 0274552219. Halo. Sekang ngejar apa aja? Pak Warto sae romo.
4: Nggih, sae sehat.
0: Sehat, Ibu sehat juga nggih. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Nggih. Kula badhe ngaturaken anu nggih. Nderek ngaturaken selamat ultah rilang tahun RRI yang ke-81. Nggih, semoga selalu jaya di udara. Semoga selalu bisa memberikan hiburan dan sumber ilmu kepada pendengarnya, kepada masyarakat. Ngapain kimawon,
0: sami-sami. Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Enjang.
5: Halo, Sugeng Enjang.
0: Ini ada di Celep.
5: Iya, betul.
0: Betul. Monggo, jawabanipun.
5: Lo jawab iku adalah berdengar mungkin lo derek di guru mawon tinggi perlu dia tadi guru mawon
0: nyoten je sami sami. Waalaikumsalam. Halo,
6: halo
0: je
6: kengijang
0: je
6: mbak sopo lali aku
0: jengdit
6: mbak dit
0: je.

0: Kami
1: Pergi.
0: Pak Suter. Berikutnya, halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nggih, pagi.
1: Nggih, Bu.
0: Monggo.
1: Pangling ora?
0: Mboten.
1: Mboten nek pangling.
0: Romo lajengan di ana. Pak Wartos wis pundi?
1: Iya, alhamdulillah kita rada pindeng-pindeng.
0: Mboten. Romo sehat selalu nggih.
1: Ya, amin. Alhamdulillah. Mbak Dendit. Karma Putra Dasudi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, iya. Kita terakan selamat hari ulang tahun RL yang 81 tahun. Iya. Lalu, kalau usul segede siaran acara siaran sudah tetap baik. Lalu yang saya harapkan pada hari ulang tahun itu lu pernah diadakan pertemuan antara RRI dan pendengar. Itu kalau diadakan aku, wah, alhamdulillah bisa. Dulu diadakan di itu di apa studio 2 itu lo.
0: Studio 1 maksudnya.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa diadakan lagi.
0: Amin.
1: Lalu yang kedua juga usul supaya nanti diadakan acara sawalan juga antara RRI dan pendengar. Wah, dulu meriah sekali.
0: Ngeten.
1: Itu mencari sponsor sehingga ada hadiah kambing, ada hadiah. Dulu meriah sekali itu, Mbak. Diadakan itu apa jalan-jalan santai. Jadi acara-acara itu mudah-mudahan nanti bisa diadakan lagi.
0: Amin.
1: Nanti akan lebih meriah, akan lebih semarak lagi.
0: Amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam. Kita pindah lagi ke WA dulu nggih. Pindah-pindah nih, terima kasih pokoknya Pak Bambang Eko RRI Jogja, corong pemerintah Jogja dan benteng utama pengembangan budaya Jawa, selamat ulang tahun RRI ke-81 Skedu dari tetap di udara. Pak Sutisno Gamping, selamat HUT ke-81 RRI Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur, Skedu udara tetap di udara. Buningsih Wonosari, selamat ulang tahun RRI ke-81, semoga Skedu udara tetap di udara, semakin jaya banyak pendengarnya, amin. Pak Cahyono Sugeng Enjing Matuk Gaduk nyuwun sewu namung derek bintang ngetaken sohotan sanjing kuyung ing pangajap Karahayun kagem para sutresna ing adicara menika. Nuwun sugeng makaryo kanthi kebak suka bingah tuwi karaharjan. Pak Untung sami kalu sugeng enjing. Sugeng ambal warso 81 RRI Perempat tetap jaya mengudara selami-laminipun. Amin. Kemudian ada dari Bu Sri Maharani di Australia nggih. Sugeng enjing, selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI Yogyakarta segera membuka telepon WA untuk Pro 4 dan Pro 1 supaya pendengar dari luar Indonesia dapat ikut berdialog langsung pada acara tertentu. Oh nggih, semoga acara budaya Jawa seperti kawruh, ketoprak dan makin bagus. Pertanyaan saya, acara apa yang ada live streaming di YouTube? Kemudian salam budaya saking Bu Sri Maharani di Sydney, Australia. Nggih. Kalau untuk ngapunten, memang kalau untuk WhatsApp belum bisa, nanti coba kami sampaikan nggih. Kemudian untuk acara live streamingnya di YouTube itu, kalau di Pro 1 nanti di pemberitaan ada Jogja Menyapa. Kalau di Pro 4 kemarin sempat waktu jengdit yang ngapu di Kawru, nanti selalu biasanya diinformasikan di status. Kemudian besok di Ketoprak di tanggal 16 September juga live streaming di YouTube. Ngoten nggih. Pak Bambang Sutarno Pai jengdit nyambung 4 kali kepleset. Nanti saya ucapkan selamat ulang tahun 81 RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Semoga sukses dan tetap kaya di udara, makin banyak pendengarnya, amin. Kemudian ada Pak Muhammad Sugeng Enjing mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI mengudara di udara, memberi semangat bagi pendengarnya, amin, amin. Berikutnya Bu Sarmiatun Ketoprak, Bu Sri, oh sampun sebentar nggih. Kemudian ada Pak Untung Raharjo, pertahankan apa yang sudah bagus untuk angkasawan, angkasawati, dipercantik lagi, interaksi dengan pendengar, diperheboh lagi, terutama angkasa duet maut. Kemudian Jorgi Jempeti diajari kendel jeng. Kemudian terima kasih untuk ngapalkan intonasi suara pendengar biar tahu siapa yang hadir, kalau dulu acara atau siaran jenggleng dengan Pak Basio CS. Nge. Kemudian ada lagi Sugeng Injing, assalamualaikum. Sugeng Injing Madok Gaduk Jeng Dit. Kemudian

0: Dan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga Sociedad di udara bisa menghibur para penggemarnya. KMT Projonolo Husodo, selamat ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara tetap di udara, jaya di udara tetap jaya di udara. Minta tiap sore Sabtu malam Minggu ada wayang kulit, siang ada uyon-uyon sian, jangan lupa mau copat, katanya. Burat Mini, tetap jaya di udara. Kemudian ada Bu Farani, ngaturaken sugeng ambal warso RRI Pro 1234. Sekali di udara tetap di udara, sukses selalu RRI Merdeka. Pak Joko Kadilopo, sekali di udara tetap di udara, selamat ulang tahun ke-81 RRI, semakin jaya di udara, abadi di hati. Kemudian ada dari Bu Naomi.
1: Sugeng enjang Mbak Andita, sugeng matuk gadu. Ini Ibu mengucapkan selamat Ulta RRI ya. Mbak Andita, Ibu pesen nggih, anu siaran ketoprak nopo kroncong nopo campur sari, nyun dipun tambah Mbak Andita. Linayang ke, linyar ke, ketoprak program 4 niku nge. Matur nuwun Gusti yang berkahi. Semakin oke RRI program 4. Nuwun.
0: Sami-sami.
1: Gusti berkahi nge, Mbak Andita.
0: Terima kasih. Kemudian ada dari Pak Supoyo.
2: Injang matuk gatu sugeng injang jengdis salam bahagia nggih. Kula ngucapaken selamat ulang tahun RRI Pro 4 Ngayu Jakarta ingkang kaping 81. Mugi tansah jaya wonten ing negono lan dipun remeni dumateng penggemar Nusantara. Bagune guyu ratuku keplok ora tombo seneng atine tetep gue sih jendit matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbah Ijem monggo.
3: Halo sugeng enjang matuk gaduh.
0: Nggih.
3: Sugeng enjang jengdi dipindai jembabat nanti yungan badi derek ngaturakan sugeng ulang tahun RRI prosekawan, semoga tetap jaya di udara, merdara merdeka tetap merdeka ya, sedaya mawon. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada Mbah Suro.
4: Sugeng enjang matuk gatuk, selamat pagi jengdi. Dino iki Mbah Suro nang salah mondawan ora apa-apa. Sing penting RRI. Kagem RRI sugeng ambal warso, selamat ulang tahun. Wis ngono wae to. Nggo penyiare yo semanak yo nyenengke, gumyak gawe seneng wong akeh. Manajere sak komplite sak staf-stafe pokok men dadi sukses. RRI mung dhuwur dhewe nang ditanding. Nyatane RRI iki jen gawe seneng. Penyiare yo dolis nyenengke, acarane yo ora ana tandinge. Nyatane Mbah Suro iki lho awet nom mergani RRI. Ora goroh ora ngapusi, cen pancen cocok. Nggo wong tuwa, nggo wong enom, RRI pancen ngene. Jos, mugi RRI randi tanding, dhuwur dhewe, sukses do diparingi umur dawa komplit. Wis ngono bae, aku tak nang salah. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Kang Dirjo Bantul. Kang Dirjo Singosari Bangun Taman Bantu, semoga saya udara tetap di udara abadi di hati. Salam budaya, salam budaya lestari budayaku. Bapak Sadiono mengucapkan HUT ke 81 RRI tetap di sampingku. Yu Prawiro siaran di acara Madok Gadok lagi, nanti disampaikan. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81, tetaplah jaya dicintai pendengarnya. Kemudian Bu Vina, tadi dari Pak Suhardono nggih memberikan wadah pendengar berkarya. Ada lagi dari Pak Sri Harjono Madukismo, mohon ditingkatkan perangkat siarannya. Mekaten Cengdi, terima kasih. Bu Susmi, semoga dari tetap jadi udara makin banyak penggemarnya, lewat programnya tambah maju dan berkembang. Kemudian Pak Sunaryono Montilan, jawabannya selamat tahun 81 RRI Merdeka, semoga sehat, semoga selalu bersemangat, inovasi, selalu jadi udara. Pak Bardani Mogiri, monggo.
5: Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, semoga tetap jaya di udara. Untuk angkasawan dan angkasawatinya selalu diberikan kesehatan sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas menyampaikan berbagai macam informasi yang up to date. Mohon untuk menyampaikan informasi secara akurat, independen dan berimbang. Matur nuwun, terima kasih. Selamat RRI Yogyakarta. Amin.
0: Terima kasih. Meniko saking Pak Projo Swasono mengirimkan Mangayu Bagyo Ambalwarso KP81 Radio Republik Indonesia. Matur nuwun mijil kinanti sinom, kemudian ada gambuh, kemudian dan lain sebagainya. Terima kasih sekali, tapi nuwun ngapunten, Jengdit belum bisa bacakan nggih karena banyak sekali, tapi terima kasih, nanti dibaca Jengdit. Monggo.
6: Halo, selamat
0: Pak
6: pagi
0: Muladi.
6: Mbak Dita. Jalan Bantul, Pak Muladi. Oke, niki masuk. Terus pundi kabare niki Mbak Dita? Cuaca niki pun terang.
0: Baik.
6: Panas punan. Ih, kula tak melu jawab niku. Mboten langkung nggih namung ngucapke dirgahayu RRI Yogyakarta yang ke-81. Semoga kedepannya siaran-siarannya bisa apa melayani masyarakat atau pendengar itu bisa berbahagia dan tambah program-programnya, berita-berita yang aktual bisa dimengerti seluruh masyarakat dan pendengar RRI di Yogyakarta. Mudah-mudahan kedepannya bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Muladi. Sutresno Budaya ternyata dari Pak Muladi ini menutup Matuk Gaduk kita di hari ini. Yusi Rupnyur pangapunten. Nggih, nanti jadi dengarkan ya karena tinggal beberapa detik jadi harus pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Ya pasti RRI ke-81 sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Sugeng Enjang nyun pangapunten yang bisa belum telepon atau WhatsApp. Matur nuwun sudah gabung di Matuk Gaduk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Matuk Gaduk Canda Ipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pembangunan Jalan Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Girijati Gunung Kidul telah rampung 100% pada akhir Agustus ini. Ruas sepanjang sekitar 5 km itu ditargetkan mulai beroperasi September atau Oktober mendatang. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan jalur pantai selatan ditujukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jalan Kelok 23 memiliki panjang keseluruhan sekitar 5,64 km dan lebar 7 meter. Selain menjadi jalur penghubung, ruas ini menawarkan panorama pantai selatan dari kawasan perbukitan dan dilengkapi 3 gardu pandang. Pengoperasian jalan ini diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung pariwisata dan ekonomi lokal di wilayah selatan DIY. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kota Yogyakarta mendorong ruang publik di tingkat Kemantran dikembangkan sebagai pusat aktivitas budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal. Salah satunya melalui program Latar Rejo di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Tegal Rejo, yang melibatkan 65 pelaku usaha dan menghadirkan kuliner tradisional Jogja. Anggota Komisi B